0: bayar BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Jumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya bukan.
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Kok,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
4: Siapa, Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya. operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Rifle maupun Dirpacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
7: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pilot. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia.

0: terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis

0: dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
2: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo INSP pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
7: Pemirsa, kami pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
4: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
3: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
4: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
3: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
4: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
3: selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
4: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
3: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
5: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

bersama kami Pro 1 RRI Madiun gak akan kesepian pendengar ya. Di sepanjang perjalanan Anda ya dalam beraktivitas, pasti kami akan temani, entah itu dengan hiburan yang menarik ya, lagu-lagu yang mungkin Anda suka, informasi-informasi terupdate, dan juga ada informasi yang pastinya ini menjadi apa ya pendengar ya, sebuah refleksi ya untuk kita semuanya gitu. Nanti jam 8 ya, bagi Anda penyuka voli ya, karena memang salah satu cabang olahraga ini juga populer loh di Indonesia. Di dekat kita di Madiun Raya pun juga menjadi

salah satu olahraga yang juga populer, banyak diminati oleh masyarakat ya. Nanti ada Binpres PBVSI Kabupaten Ngawi, Pak Budiono, nanti akan bersama rekan saya Imam Malik yang akan membahas tentang membumi membangun prestasi voli. Tentunya olahraga tim ini tidak serta-merta bisa dibangun ya, atau dibikin dalam waktu yang sekejap ya. Yang pastinya prestasi yang didapatkan ini perlu usaha, kerja keras, dan juga satu ini visi misi tim ya, untuk bisa memenangkan setiap laga yang diikuti pendengar. Iya, saya dikutip dari laman RRI.co.id, pendengar, ada 6 timnas voli putri yang memastikan tiket Olimpiade La 2028, pendengar. Nah, dengan berakhirnya kelima ajang kualifikasi bola voli putri tingkat benua, tahap pertama kualifikasi untuk kompetisi bola voli putri Olimpiade Los Angeles 2028 telah selesai. Separuh dari 12

ke Olimpiade Los Angeles 2028 sekaligus mencatatkan sejarah dengan lolos ke ajang bola voli putri Olimpiade untuk pertama kalinya. Tim Mesir menempati posisi puncak dengan kejuaraan bola voli putri Afrika CAVB di Nairobi, Kenya. Negara Turki juga berhasil menjadi juara Eropa dan memastikan tempat mereka di ajang bola voli putri Olimpiade Los Angeles 2028. Bermain di kandang sendiri di Istanbul ya, mereka memenangkan kejuaraan bola voli putri Eropa yang diselenggarakan bersama oleh Azerbaijan, Ceko dan juga Swedia. Nah, peringkat Pro 1 RRI Madiun Brasil ya, ini juga menjadi negara yang mendominasi kejuaraan bola voli putri Amerika Selatan ya. Tahun ini di Rio de Janeiro dan lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Nah, kekuatan utama bola voli Amerika Selatan ini akan tampil di Olimpiade untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut ya, dengan status sebagai peraih medali perunggu pada edisi sebelumnya di Paris 2024. Brasil ternyata memiliki rekor 2 gelar juara, pendengar, 1 medali perak dan 3 medali perunggu Olimpiade. Lantas bagaimana pendengar untuk PBVSI lokal ya, itu artinya salah satunya juga Kabupaten Ngawi ya. Bagaimana Binpres di PBVSI Kabupaten Ngawi ya, kita akan tahu ya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan. Yang pasti daerah juga akan berupaya keras supaya menghasilkan atlet-atlet potensial yang bisa mengharumkan nama baik daerah di kancah nasional dan juga bahkan internasional, itu harapannya. Nanti akan ada rekan saya Imam Malik ya, bersama dengan Pak Budiono, Binpres BBVSI Kabupaten Ngawi. Jadi pastikan Anda bersama kami saja di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan selamat beraktivitas pendengar, tetap jaga semangat ya, semoga sukses untuk kita semuanya.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.

Pendengar, pengurus besar bola voli seluruh Indonesia resmi merilis susunan 12 pemain tim nasional voli putri Indonesia yang akan berlaga pada perhelatan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Di bawah nakoda pelatih Marco Sugiyama, skuad Garuda Pertiwi siap bersaing pada pesta olahraga terbesar se-Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun merujuk unggahan resmi akun Instagram @pbvsi_official. Komponen pilihan pelatih Marco Sugiyama terdiri dari 2 setter, 3 middle blocker, 4 offside hitter, dan 2 opposite, serta 1 libero. Setiap negara peserta hanya diperbolehkan memberangkatkan sebanyak 12 pemain utama menuju ajang multi-event ini, pendengar. Pendengar, posisi pengatur serangan dipercayakan pada Amerta Putri Amelian dan Ajeng Nur Cahaya yang bertugas merancang variasi umpan bola gempuran. Sementara itu, daya gedor lini penyerangan sektor opposite diisi oleh Kanza Putri Yansi serta Azara Dwi Febiana. Untuk benteng pertahanan di garis depan akan dikawal oleh 3 middle blocker tangguh, diantaranya Mara Danti, Namira Tegariani, Chelsea Berliana Nurtomo, dan Giovanni Eka Cahyaningtyas. Lini serang sektor sayap dihuni 4 offside hitter, diantaranya Mediol Stiofani Yoku, Ersandrina Devega, Salsabila Putri Nur Hindayanti, serta Agustin Tina Shiva Sabila Salim. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ya, Indah Guretno Dwi Margianti ditunjuk sebagai libero tunggal ya dalam skuad. Nah, pengalaman serta refleks cekatan Indah diproyeksikan akan menjadi tumpuan utama dalam mengamankan resip serta adik, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, untuk itu nanti jam 8 ya, jangan sampai Anda lewatkan karena kami akan hadirkan dialog AI Raya Menyapa. Nanti akan ada rekan saya Imam Malik, nantinya akan bersama dengan Binpres PBVSI Kabupaten Ngawi, Pak Budi Yono.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, terobosan Bank Indonesia melakukan transformasi dan digitalisasi sistem pembayaran membuat mata uang rupiah semakin mendunia. Inisiatif Bank Indonesia mengembangkan KRIS antar negara memungkinkan warga Indonesia bertransaksi di luar negeri dengan mata uang rupiah. Dengan demikian, posisi mata uang rupiah juga semakin kuat di antara mata uang negara lainnya. Hal ini sejalan dengan program edukasi dan literasi rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Selain itu, seiring dengan tema Festival Rupiah Berdaulat tahun 2026, yakni Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat, karena rupiah bukan sekedar alat pembayaran tetapi juga simbol kedaulatan negara yang menentukan martabat bangsa. Sejauh ini Bank Indonesia sudah berhasil meyakinkan sejumlah negara untuk bekerja sama mengimplementasikan sistem pembayaran dengan QR Code. Manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, juga berdampak positif bagi perekonomian. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengantisipasi kekeringan dan dampak El Nino terhadap pangan. Upaya mitigasi kekeringan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sehingga pangan nasional tetap aman. Pemerintah telah mempersiapkan embung-embung, pompanisasi dan irigasi sehingga sawah tidak kekeringan. Pemerintah mengoptimalisasi pemanfaatan sawah dan rawa untuk meningkatkan produksi padi. Menurut Mentan, upaya dari pemerintah telah membuahkan hasil dengan meningkatnya produksi beras. Ia mengatakan standing crop atau tanam padi yang masih ada di sawah dan siap dipanen mencapai sekitar 3,8 juta hektar. Volume produksi padi pada standing crop mencapai 10 juta ton. Selanjutnya yang berada di sektor rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe 10 juta ton. Adapun pasokan beras di gudang Bulog mencapai 5 juta ton, dengan demikian total stok beras nasional 25 hingga 26 juta ton. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AI Raya menyapa. Ya. Dan olahraga voli ini berkembang cukup pesat di berbagai daerah, termasuk di antaranya adalah di Kabupaten Ngawi. Dan bagaimana kabar-kabar hangat seputar olahraga voli dari lapangan hijau ya. Cuman kadang-kadang ini lebih banyak tanahnya lapangan oranye nih, seperti itu. Nah, bagaimana ini ulasan performa tim-tim olahraga voli di Kabupaten Ngawi? Kita bersama bahas dengan beliau dari Binpres PBVSI Kabupaten Ngawi, telah hadir melalui jaringan Zoom. Saya sapa beliau, Bapak Budiono. Selamat pagi, Pak Budiono.
1: Selamat pagi, Mas Malik.
0: Oke, baik. Ini kabarnya olahraga voli di Kabupaten Ngawi cukup ramai dan marak ini di berbagai tingkat antar kecamatan, kemudian juga ada kejuaraan-kejuaraan di tingkat desa atau tarkam, seperti itu. Ini kalau untuk olahraga voli ini gimana sih kelihatannya perkembangan ataupun antusiasme masyarakat Kabupaten Ngawi sendiri terhadap olahraga voli sekarang ini? Ini Pak Budi.
1: Terima kasih. Jadi izinkan menjawab bahwa animo penonton di Ngawi memang luar biasa. Jadi seperti di nasional juga kan voli lagi digemari gitu ya. Yang jelas voli itu memang menyuguhkan hiburan yang luar biasa. Kemudian minim sekali terkait dengan keributan gitu. Jadi penonton itu bisa nyaman. Terus momen-momennya itu banyak. Jadi momen spek, kemudian blok itu menjadi keindahan tersendiri bagi penonton. Beda mungkin dengan cabur lainnya kayak sepak bola, ditunggu golnya, kadang nggak ada golnya kan kecewa. Tapi kalau voli kan spek-spek itu yang ditunggu oleh penonton.
0: Oke, ini semesnya semes-semes petir gitu ya?
1: Iya, iya seperti itulah. Jadi anak-anak sekarang ini kan dengan teknik yang lebih sempurna, jadi tidak perlu powerful, tapi ketika teknik itu sempurna, pukulannya sudah luar biasa keras sebenarnya.
0: Oke, baik. Sekali ditutul gitu. Oke. Nah, kalau untuk ini kan yang rame di turnamen-turnamen. Nah, kalau ini untuk turnamennya sendiri yang sejauh ini di Kabupaten Ngawi ini seperti apa ini turnamen bola voli sendiri ini, Pak Budi?
1: Untuk turnamen bola voli di Ngawi memang untuk di tarkam yang sampaikan tadi memang menjanjikan keuntungan bagi penyelenggara maupun UMKM sekitarnya. Jadi karena animo penonton itu luar biasa, jadi menarik minat. Itu. Terus kemudian terkait dengan voli-voli di tarkam itu kan juga hampir setiap desa itu mengadakan rame, akhirnya
0: Ya, halo.
1: Jadi terkait dengan animo penonton ini memang luar biasa ya sekarang ini. Seperti anak-anak sendiri animonya juga mulai tumbuh, mengajak orang tua.

0: Berarti.
1: Masih ya. Jadi diulangi mas, apa itu?
0: Nah, kemudian kalau dari segi kompetisi-kompetisi lokal di tingkat Tarkam, kemudian kecamatan ini juga menumbuhkan ekonomi di sekitarnya. Nah, ini untuk langkah ke depan ataupun untuk proses penyaringan atlet-atlet muda yang potensial
1: Iya.
0: ini untuk jenjang kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi ini seperti apa ini pembibitannya atlet di olahraga voli Kabupaten Ngawi ini?
1: Sebenarnya kalau untuk pembidikan, untuk prestasi di masa yang akan datang, ini sebenarnya memang tidak bisa diproses dalam waktu singkat. Dalam satu generasi, mungkin di salah satu kelompok umur, kita memproses mereka itu minimal bisa mencapai tahap terampil, itu sekitar 4,5 tahun. Jadi voli itu prosesnya memang panjang. Jadi tidak 1-2 tahun bisa, itu mungkin ada halnya 1-2 anak, 1 per 1.000 orang lah mungkin, itu muncul tiba-tiba bakat luar biasa, didukung kerja keras itu mungkin bisa. Tetapi kalau dengan tanpa bakat yang luar biasa, kemudian latihan kurang keras, ya 4,5 tahun itu proses yang umum dilakukan.
0: Oke, 4,5 tahun. Berarti kalau dari usia ini kira-kira idealnya ini mulai bergabung di olahraga voli ini di usia berapa ini, Pak?
1: Kalau di voli sendiri sebenarnya yang penting tingkat kesukaan itu ada di usia 10-11 tahun itu sudah mulai dimulai. Sudah bisa dimulai lah. Paling tidak tetapi dengan latihan ringan, kegemaran, tidak dengan beban tadi. Yang penting enjoy dulu, suka dulu itu. Karena anak-anak itu lebih cepat menerima apa ya. Contoh ketika dia melihat tidak kita tidak harus berulang-ulang dengan verbal dengan kata-kata, tapi dengan memberi contoh seniornya yang di depan, dia itu dengan bisa lebih cepat menerima.
0: Oke, baik. Dari contoh-contoh dari senior ya.
1: Ya,
0: Nah,
1: memang
0: Kak.
1: generasi yang paling yang sulit itu generasi awal kita membentuk, karena belum ada contoh kan. Contohnya pelatih Dewi kan, ketika padahal pelatih kan perutnya sudah tambun, dia hanya bisa memberi contoh-contoh tapi kurang maksimal. Begitu ada seniornya datang, sudah ada itu, belakangnya itu akan lebih mudah untuk bisa menerima materi.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk apa namanya sejauh ini untuk merambah ke sekolah, ini kan setahu saya voli itu juga cukup banyak ya dikenal di sekolah-sekolah. Nah, ini bagaimana upaya dari PBOC sendiri untuk membidik anak-anak yang potensial dalam olahraga voli ini?
1: Jadi kalau dari PBSI sendiri kan kami seperti ini dari bidang BIMPRES ini kan mencari bakat-bakat itu memang agak susah ya. Jadi tetapi kalau sekolah itu justru tinggal menerima banyak mereka itu datang ke klub-klub untuk berharap anak-anak dari binaan klub itu masuk ke sekolah-sekolah gitu. Karena sekarang banyak sekolah itu membuka walaupun tidak khusus kelas olahraga tetapi yang mengambil atlet-atlet, calon atlet itu dimasukkan di sekolah-sekolah mereka. Karena mungkin juga untuk mencari apa ya, ketika prestasi di bidang voli misalnya, nama sekolah kan juga terangkat. Jadi banyak sekarang ini sekolah-sekolah dari baik dari lembaga pendidikan, dari dinas pendidikan maupun dari Kementerian Agama itu mencari bibit di kami, di klub-klub yang dalam binaan kami itu.
0: Oke, baik. Ini sejauh ini ada berapa banyak klub yang berkembang dalam olahraga voli di Kabupaten Ngawi ini, Pak Budi?
1: Kalau untuk klub desa yang tidak terdaftar itu hampir mayoritas semua desa ada. Di Ngawi itu ada 213 desa 4 kelurahan, itu hampir semuanya mempunyai. Tetapi untuk klub-klub yang terdaftar di kami yang memang mempunyai binaan sejak usia dini sampai saat ini sekitar 12 klub.
0: 12 klub. Oke, walaupun hanya 12 klub yang terdaftar, tapi ternyata hampir di setiap desa kelurahan ada klub volinya. Oke. Merakyat membumi benar ini olahraga voli, Pak ya. Oke, dan kalau saya melihat ada beberapa titik ini ternyata di bulan 17-an kemarin ya ada juga ini olahraga voli tapi dimodifikasi seperti itu. Oke, yang buat apa namanya? Voli-voli pakai layar untuk happy-happy gitu. Oke. Nah, untuk voli sendiri ya ada

0: 12 tim yang berkembang untuk yang di bawah binaan PBVSI. Nah, ini dari tim-tim yang ada ataupun dari klub-klub yang ada, ini bagaimana dari monitoring PBVSI sendiri untuk lebih intensif ketika untuk atlet-atlet ini memang benar-benar potensi untuk disalurkan ke bakat yang lebih tinggi seperti itu?
1: Jadi sebenarnya kami baru akhir-akhir tahun ini, dulu itu masih terpusat di kami, di klub yang kami bina langsung PBVSI dulu hanya di sekarang. Dulu kalau namanya Ngawi Junior kan dulu, terus akhirnya banyak klub berkembang, akhirnya dari beberapa klub-klub yang sekarang ada ini, kami tekankan bahwa pembinaan yang berjenjang itu yang kami harapkan. Jadi kan ada atau beberapa klub binaan itu juga ketika ada event undangan di kelompok umur, kekurangan pemain bakat, misalnya kurang di posisi ini, dia pinjam lah. Itu kami tekankan untuk tidak melakukan itu apa adanya. Jadi itu bagaimana kualitas pelatih itu dipertaruhkan situ. Kalau memang kurang di posisi setter misalnya, kurang bagus, ya silahkan membuat, jangan meminjam pemain. Nah, ini tekanan kami seperti itu supaya kami berkembang lebih baik. Kan contohnya saja dari kami, kalah itu kan bukan sebuah aib ya, kalau di olahraga itu enggak. Jadi justru kita di situ tahu kekurangan kita seperti apa. Jadi kita tekankan di klub-klub binaan seperti itu. Jadi selain pemain, kalau kita kalah, nah kalau orang dunia persilatan kalah merguru meneh lah, itu ya sama dengan pelatih ya. Kalah ya kita harus berguru lagi, bukan apa, berarti ilmu kita masih kurang kan seperti itu. Karena sport scan, jadi ilmu keolahragaan itu juga berkembang. Ketika peraturan voli itu berubah, berarti teknik juga berubah. Kita harus sekolah lagi ya gitu.
0: Oke, baik. Harus tetap menambah ilmu-ilmu olahraga voli terutama ini. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini siaran ini juga dapat Anda simak selain melalui radio konvensional di frekuensi 99,7 MHz dan juga 1008 kHz serta di frekuensi 105 MHz. Ini juga dapat disimak melalui streaming website rri.co.id, juga bisa disimak melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa dan mungkin para mania voli yang ingin bertanya, bisa berkomentar di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun, bisa dibuka, bisa chat, bisa berkomentar, bisa bertanya, bisa juga melalui line telepon di nomor 0351 459 198, dan juga bisa di WA ataupun telepon WA di nomor 0811 366 9907. Untuk telepon WA, chat WA bisa di nomor 0811 366 9907, dan untuk telepon konvensional ini bisa di nomor 0351 459 198. Ya, masih bersama dengan Binpres BVSI Kabupaten Madiun, Pak Budiono. Pak Budi, dan kalau Ngawi terkait dengan ya maaf Kabupaten Ngawi. Oke, terkait dengan ini, kalau pembinaan pembibitan sendiri sudah ada dan pembinaan sudah berjalan. Nah, ini dari pembinaan yang berjalan ini, selain membentuk tadi kan disampaikan, katakanlah misalkan kekurangan setter, harus membentuk setter yang bagus. Nah, ini selain semacam setter itu, kendala dari pembinaan sendiri seperti apa Bapak ini, dan ke depan bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala semacam ini?
1: Kendala mungkin hampir di apa ya, dialami oleh semua cabur olahraga, apalagi voli ini kan. Untuk pembibitan yang paling apa ya menjadi kendala itu pola hidup sekarang. Jadi makanya di kami, terutama di kami itu menekankan moralitas. Jadi kedisiplinan itu pertama itu. Bakat kalau tidak punya moral bagus, tidak disiplin ya nggak mungkin jadi atlet kan seperti itu. Jadi tantangannya sekarang hampir dialami karena teknologi. Teknologi banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik. Misalnya dengan HP lah. Sekarang ini banyak orang tua yang mengeluh bagaimana anaknya itu dititipkan ke voli, ke kami, hanya karena supaya pengurangan HP, penggunaan HP ya itu. Sebenarnya kendalanya seperti itu. Terus kemudian banyaknya kafe-kafe yang buka sampai 24 jam. Otomatis dorongan anak-anak muda untuk nongkrong ke sana. Padahal untuk olahraga, ibaratnya untuk pertumbuhan ya, masa pertumbuhan. Paling tidak jam 10 malam itu harus sudah istirahat. Kemudian makan minumnya harus teratur. Misalnya untuk supaya bisa tinggi, selain harus minum vitamin peninggi badan, juga harus menghindari minuman yang berkopi misalnya. Terus kemudian untuk yang badannya cenderung gampang gemuk, menghindari es-es, terutama misalnya es teh lah. Seperti itu kita ya sebagai pelatih harus memahami itu juga. Tidak hanya teknik dan apa ya, taktik dan teknik aja. Bagaimana gizi anak-anak ini juga setiap latihan di briefing supaya menghindari makanan-makanan atau minuman yang gampang membuat gemuk, kemudian susah berkonsentrasi ya seperti itu.
0: Oke, baik. Tadi disampaikan minum suplemen yang bisa menambah tinggi badan. Ini terkait dengan postur tubuh ini, Pak. Ini seberapa besar sih pengaruhnya dalam olahraga voli gitu? Apakah memang benar-benar sangat berpengaruh ataukah bisa dengan postur yang mungkin tidak terlalu tinggi tapi bisa baik di main voli ini seperti apa ini kira-kira, Pak Budi?
1: Kalau postur di tingkatan tataran yang lebih tinggi itu nomor satu. Jadi selain teknik ya, kalau teknik taktik itu memang ya dilatih bisa. Tapi kalau tinggi badan ini kan kadang juga anugerah. Anugerah juga, walaupun sudah memakai suplemen, kemudian memakai apa stressing yang supaya badan bisa tinggi, tapi ya maksimal. Karena faktor kadang gen itu yang mempengaruhi. Ya.
0: Oke.
1: Jadi tinggi badan itu kalau di voli ya nomor satu, karena netnya aja sudah 2-4-3 lah kata-kata itu. Belum lagi nanti bagaimana supaya lebih tinggi kita melatih loncatannya yang berulang. Banyak apa ya, terutama tekankan untuk ketika usia remaja ini yang paling saya tekankan itu di anak-anak supaya menghindari rokok. Rokok tahu sendirian ketika di dalam paru-paru kita itu diberi modal alveolus berapa juta itu. Ketika kena asap rokok meletus, otomatis pasokan oksigen ke tubuh ini akan berkurang kualitasnya, akhirnya untuk pertambahan tinggi badan akan agak terhambat gitu.
0: Oke, berarti rokok ternyata berpengaruh ya untuk pertumbuhan tinggi badan begitu ya Pak ya? Oke.
1: Iya, untuk usia pertumbuhan anak-anak sampai menurut saya ini sampai 16 sampai 17 tahun itu sangat berpengaruh. Karena perbedaan juga, jadi di kami itu anak-anak yang ketahuan, misalnya berangkatnya dengan dia lebih tinggi. Kemudian dengan dia akhirnya merokok dengan anak-anak yang gaya hidup sehat tanpa asap rokok, kemudian dia pola hidup sehatnya dijaga, pertumbuhan tingginya ternyata berbeda.
0: Oke, baik. Nah, selain rokok, kalau tadi disampaikan kopi, ini dampaknya apa Pak untuk kopi untuk olahraga voli ini?
1: Ya, saya kan membaca literasi-literasi itu yang karena kami berharap anak-anak ini tinggi, akhirnya oh ternyata kandungan kafein ini kalau di kelompok usia anak-anak ini menyebabkan apa pertumbuhannya agak terhambat. Ternyata saya baca penyebabnya apa itu apa ya, kalau bahasa bahasa kesehatannya aku nggak paham lah. Tapi garis besarnya saya tahu ternyata ini tidak boleh untuk anak usia pertumbuhan. Terus kemudian es teh ini karena zat pengikatnya tinggi, gampang gemuk, itu kita baca lah. Tapi terkait kandungan zat apa kita nggak menghafal judul.
0: Baik. Berarti kalau masih usia-usia pertumbuhan ini sebaiknya dikurangi tadi yang mengandung hal-hal kafein ya. Seperti itu, kopi dan semacamnya. Ini Pak Budi ternyata banyak ini yang masuk di channel YouTube kami. Pertanyaan maupun komentar. Namun kita akan bahas setelah jeda lagu berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari

0: nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali lagi bersama RRI Madiun Pro 1 Dialog AE Raya menyapa. Masih bersama dengan Binpres PBVSI Kabupaten Ngawi, Bapak Budiono. Ya. Pak Budi, ini ada banyak pertanyaan masuk di channel YouTube kami. Ini kami baca ya beberapa di antaranya. Ada komentar juga. Nah, komentar dari akun Suara Rakyat ini, voli adalah salah satu olahraga paling merakyat. Nah, moga makin banyak muncul bibit-bibit atlet voli dari desa-desa. Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan, nah, kalau di Magetan sudah sukses gelar live voli divisi utama. Nah, kira-kira di Ngawi bisa juga tidak ya, apalagi posisi kotanya lebih strategis. Nah, ini seperti apa ini Pak, pencanangan kompetisi ataupun agenda kejuaraan di Kabupaten Ngawi? Apakah juga nanti bisa menggelar live volley seperti itu? Seperti apa ini Pak Budi?
3: Oke, terima kasih Mas Malik. Jadi terkait dengan event, kami sebenarnya beberapa kali pernah mengajukan menjadi tuan rumah event sekelas live volley. Jadi kendalanya kami ada di gedung olahraga kami ini, untuk jumlah penontonnya, mungkin untuk tribunnya itu kurang luas. Kalau lapangannya kami standar, karena beberapa kali untuk kejuaraan provinsi kami sudah beberapa kali menyelenggarakan, baik di kelompok remaja, kemudian junior, dan terakhir itu kejuaraan nasional antar provinsi U19 itu pernah kami lakukan, kami selenggarakan. Tetapi ketika merambah pada live volley, untuk tribunnya itu dianggap oleh PP itu kurang.
2: Oke, baik, tribun penonton ya.
3: Iya.
2: Berarti ini harapannya nanti fasilitasnya lebih besar lagi, fasilitasnya seperti itu.
3: Ya,
2: oke. Okay. Nah, kemudian ini dari akun Wahyu. Nah, adakah asosiasi bola voli yang mewadahi kelompok non umur atau amatir? Mengingat animo voli di masyarakat non profesional sangat tinggi. Nah, ini seperti apa ini Pak, wadah-wadahnya? Mungkin voli apa ya, bahasanya veteran gitu.
3: Ya, sebenarnya ini kalau voli ya, voli itu asosiasinya ya hanya satu, PBVSI. Cuman ketika sekarang cenderung para penyelenggara itu ketika mengadakan, yang hadir memang pemain yang usia-usia lebih segar lah, lebih muda. Jadi mungkin ini terkait dengan desa-desa itu ketika mendatangkan pemain atau membawa tambahan pemain, memang rata-rata mereka memilih daerah segar. Jadi untuk pemain-pemain U40 itu memang sudah jarang digunakan oleh teman-teman di lapangan. Tetapi sebenarnya ada beberapa organisasi ya. Jadi ada, kalau di nasional itu MAPI, jadi seperti veteran itu loh. Nah, itu ada, dan nanti bahkan ada di beberapa daerah itu ada penyelenggaraan kejuaraan voli di atas 40 tahun itu juga ada. Jadi kami juga beberapa kali mengikuti, tapi ya penontonnya minim, jadi penyelenggaraannya rugi.
2: Oke, nah. Tapi kalau yang tadi disampaikan di awal kayak yang apa menganu UMKM ini volinya yang terekam antar kampung satu kecamatan atau bagaimana atau bebas ini, Pak?
3: Rata-rata yang bebas. Mm-hmm. Mungkin ada batasan bond 3 seperti itu, mm-hmm. karena rata-rata kan kebebasan pindah KTP yang sangat cepat ini loh yang kadang membuat kita itu agak mirip juga ya, desa ini katanya tidak punya atlet sebenarnya, tidak ada pembinaan yang bagus itu. Tapi ketika antar desa, dia mampu membawa pemain dari luar dengan di-KTP-kan desa setempat lah, itu katanya menjadi dilema. Akhirnya menjadi ramenya di situ. Jadi tidak menutup juga banyak para petaruh atau botoh itu yang terjun di bola voli, akhirnya mampu mendatangkan pemain-pemain kelas nasional itu.
2: Oke, baik. Selalu ada ya potensi-potensi botoh di setiap apa namanya kompetisi gitu ya.
3: Ya, itu okay. Tidak. Kita tak tutup mata lah, itu pasti ada. Karena secara apa ya, logika aja ketika mendatangkan pemain kelas, Mas Bom Rifan katakan satu kali main 15 juta. Kalau anggaran desa kan nggak mungkin. Untuk pembinaan aja beli bola udah banyak. Itu minimal 20 bola dapat kan.
2: Oke, baik. Ini berarti menjadi tantangan dan juga kendala dalam voli tersendiri yang di luar apa namanya bahasa pembinaan gitu ya.
3: Ya, itu sangat jauh dari kata pembinaan. Karena pembinaan sendiri kan berjenjang ya. Bukan dengan mendatangkan bintang. Tapi memang prosesnya, pembinaan itu prosesnya panjang, berjenjang. Nah, di situ. Tidak dengan datangan bintang-bintang itu.
2: Oke, nah kemudian ini dari akun narasi, ini ya kebetulan nih terkait masih juga terkait dengan kualitas pemain. Nah, materi kualitas pemain daerah apakah sudah bisa banyak berbicara? Nah, apakah harus memanggil putra daerah yang berkarir di luar kota ketika ada kompetisi seperti ini, Pak? Nah, kalau persebaran apa namanya atlet bola voli Kabupaten Ngawi yang di luar daerah seperti apa ini, Pak?
3: Jadi untuk Kabupaten Ngawi sendiri sebenarnya sudah berbicara di kancah nasional, walaupun mungkin di kelompok usia di junior. Kami kalau di senior itu masih kalah dengan Ponorogo. Kalau senior, karena Ponorogo itu banyak muncul orang-orang tinggi kemudian pindah klub ke Samator kan gitu, seperti Akil itu kan dulu Samator juga, terus siapa tuh Quicker itu satu itu juga di sana. Beda lagi ya, terus kemudian Bayu itu kan memang hijrah. Tapi kalau di Ngawi kami seyogyanya bagaimana menjunjung tinggi nama daerah. Jadi atlet kami yang keluar itu diperbolehkan, tetapi untuk KTP-nya kita berharap masih ada di Kabupaten Ngawi, karena kita masih ada, paling tidak ada sumbangsih lah untuk kabupaten. Untuk korprov itu kan domisili ya, dasarnya KTP ya. Itu rata-rata anak-anak yang sudah berkarir di luar itu tetap memegang identitas Kabupaten Ngawi. Makanya di korprov tahun kemarin ya alhamdulillah kita masih bisa lolos final.
2: Baik, ini walaupun katakanlah di luar daerah tetap harapannya bisa memperkuat Kabupaten Ngawi. Nah ini terkait dengan itu tadi, kalau tadi terkait dengan atletnya ataupun pemain, ini ada yang bertanya dari akun Lapang Dada Human. Nah, apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas kompetisi voli di daerah? Nah, kalau selain botoh tadi, Pak, ini dengan kendala di luar teknis ya, ini kendala-kendala dalam meningkatkan kualitas kompetisi ini apa ini, Pak Budi? Solusinya seperti apa?
3: Kendala ini kan gini, kita voli itu kan memang butuh penggemar ya, butuh penggemar. Voli ini butuh untuk meningkatkan, paling tidak kami juga apa ya mengimbau kepada teman-teman perwasitan, kemudian teman-teman penyelenggara. Jadi paling tidak kalau open bebas bond itu ada batasan lah, putra daerah supaya bisa tampil. Kemudian waktunya itu jangan malam-malam. Saya seperti saja pelatih misalnya, ini ada event di daerah tertentu. saya harus melihat ke sana. Partai kedua aja kadang dimulai jam 1 dini hari. Selesainya kalau 5 set bisa jam 3, jam setengah 4. Yang mending saya pulang, nggak dapat bakat akhirnya kan. Seperti itu. Jadi kendalanya okay. ada di situ. Penyelenggara ini terlalu malam, jadi akhirnya penggemar baru pun untuk anak-anak kan tidak mungkin. Dia akan melihat sampai dini hari kan, karena besok harus sekolah kan, seperti itu. Harapannya kompetisi-kompetisi itu ada batasan usia, apa batasan bon lah. Kemudian dimulai agak sore supaya tidak sampai dini hari baru selesai.
2: Oke, ini berarti yang liga-liga yang malam yang mungkin yang amatir-amatir ataupun veteran itu ya Pak ya? Oh, yeah. Oke. Nah ini harapannya diselenggarakan lebih sore, nah tidak terlalu malam. Nah kemudian ada lagi dari akun, nah terkait dengan itu tadi Pak, masih ini nyambung lagi, nah suara rakyat lagi, nah adakah tata laksana atau sistem baru dalam voli modern, nah terkait dengan perkembangan teknologi sekarang ini?
3: Kalau teknologi otomatis itu mengarah sistem VAR juga sekarang itu dipakai kayak di sepak bola kan, sekarang kita dipakai juga seleng namanya gitu, seperti badminton juga pakai. Cuman teknik sekarang ini berkembang. Untuk yang baru ini baru saja disosialisasikan terkait bola dobel, nanti bola itu tertahan atau lengket, itu akan ada aturan terbaru juga terkait pergeseran, tapi ini di Indonesia belum disosialisasikan.
2: Kalau apa namanya di tingkat, kalau terekam enggak mungkin ya, tapi kalau di tingkat mungkin provinsi apa ya, rekaman kamera video gitu. Gitu ya. Kalau
3: sekarang
2: bulannya,
3: di Tarkam ini banyak loh Bang. Sekarang ini sudah mulai pakai teknologi itu karena mencegah keributan. Walaupun ya lumayan itu radar bisnis untuk teman-teman yang paham teknologi
2: itu. Iya, ini sekarang masuk atau keluar pakai gitu ya. Bulannya gitu. Oke. Bulannya masuk atau keluar nih? Ini potensi seperti itu ya, potensi kericuhan.
3: Okay. Dan kadang memang kecepatan bola karena keras kadang terhalang, kadang memang hakim garisnya mungkin agak ngelamun atau kaget pas bola mengarah ke dia lah, itu kadang menjadi kendala. Akhirnya teknologi semacam VAR itu yang dipakai.
2: Oke, baik. Nah, kemudian ini kalau teknologi sudah dikembangkan dengan baik, kemudian diharapkan juga sinkron dengan olahraga dan bisa dimanfaatkan untuk permainan olahraga. Nah, ini dari akun Suryo ini berharap berkomentar, mantap, semoga ke depan mampu melahirkan pevoli andal dari talenta-talenta yang tersebar di pelosok desa. Nah, kalau dari kendala yang paling terasa sendiri ya di daerah dalam hal pembinaan atlet ini sebenarnya apa sih Pak Budi?
3: Kalau kendala itu kan ketika ada bakat dan rumahnya jauh dari kota, dari fasilitas yang ada, sedangkan di daerah terdekat itu tidak ada, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan itu yang luar biasa kendala bagi kami. Itu kadang kemampuan kami untuk menampung mereka kan ya tidak hebat gitu, dalam arti bagaimanapun ketika kami harus nampung berarti harus ada iuran tambahan. Tidak mungkin bagi misalnya saya ini harus menanggung semuanya kan, tidak mungkin karena kemampuan kami sendiri di Kota Ngawi kan sponsor tidak sehebat seperti di Surabaya, Sidoarjo itu ya untuk sponsorship itu. Rata-rata klub-klub itu yang mandiri tanpa ada dukungan sponsor itu. Malah rata-rata ketika ada event-event kelompok umur itu dibiayai oleh wali atlet yang notabene juga kemampuan ekonominya terbatas.
2: Oke. Berarti anaknya potensi tapi terbatas, jaraknya jauh, kemudian terbatas juga kemampuannya, kemampuan ekonominya ya terutamanya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk semacam itu Pak, ini apa sih pesan yang ataupun saran buat para pemain muda yang mungkin di desa, di daerah-daerah Ngawi yang ingin menembus karir profesional atau ingin masuk di tim daerah ini, seperti apa harusnya ini?
3: Ya, setidaknya gini, jadi dari awal kami ini kan bagaimana bola voli ini dikelola dengan baik, moralnya juga harus. Jadi pertama itu yaitu harus moralnya harus bagus dulu, terus disiplin latihannya harus, kemudian harus memperhatikan juga bagaimana waktu istirahatnya, pola makannya. Karena misalnya atlet baru pertumbuhan, senengannya makan yang bersantan. Otot kan tidak bisa lentur ketika orang yang gemar makan sayur. Jadi okay, harus dikelola dengan baik lah gitu loh.
2: Berarti,
3: jadi harapannya mereka pola hidupnya juga dijaga.
2: Pola hidup, makan, olahraga pasti ya, karena memang atlet. Jadi makan ini yang ya, perlu dijaga karena di luar kontrol. Kalau mungkin pelatih ataupun pengurus bisa mengontrol ketika di lapangan, ketika latihan. Tapi kalau di rumah ataupun di tempat lain harus si atlet sendiri, nah, ya Pak Yahna.
3: Itu kerjasama dengan orang tua ini. Jadi okay, kalau ada orang tuanya yang perhatian, luar biasa. Memang ada beberapa atlet kami yang akhirnya menembus, akhirnya ada yang dibeli oleh klub-klub besar itu. Kita sampaikan ke orang tuanya makan harus seperti ini, kemudian suplemennya seperti ini, ternyata tingginya bisa menembus 190 kok, ternyata bisa.
2: Oke, Pak.
3: Jadi akhirnya mereka bisa berkarir di luar Ngawi, walaupun tanda kutip KTP-nya ya tetap harus saya gondeli nih, karena Ngawi juga butuh gitu loh.
2: Gini, harus tetap istilahnya membawa daerah untuk juga bisa muncar seperti itu ya. Nah ya, ini di menit akhir perbincangan kita ini masih ada yang berkomentar lagi nih menit akhir ini, banyak sekali ya, nih ya. Dari akun Sulam Tau Cheng, ini pokoknya tetap semangat membina calon-calon atlet bola voli Ngawi, Mas Paeng ya, nama akrabnya ya, Pak Budi ini.
3: Ya,
2: oke, dari Sulam. Kemudian dari akun Eko, nah Eko Sumarno ini ya, sebenarnya kita punya banyak pemain voli Tarkam yang secara skill bisa dikembangkan untuk ke jenjang profesional. Nah, bagaimana peran PBVSI untuk bisa membuat pemain ini naik kelas? Nah, seperti apa ini Pak?
3: Nah, sebenarnya kita kembali ke awal. Jadi ketika mereka banyak sebenarnya memang talenta di luar yang di luar pantauan kami, tetapi mereka karena tidak terdidik secara profesional ya, jadi mungkin gayanya tidak teknis voli, tapi memang ortodok lah, alamiah dia terbentuk karena latihan di kampung, jadi tidak ada arahan yang baik. Kemudian sekarang ini kan memang harus untuk berkarir di profesional itu harus bernaung di klub, karena aturan mutasi sekarang kan ya ketat. Makanya saran saya, kalau memang atlet ada atlet berbakat, silakan bergabung ke klub-klub yang terdaftar di PBVSI. Jadi nanti supaya kami bisa memantau. Kan kalau di PBVSI kan ada grupnya nih. Ketika, oh ini ada atlet seperti ini, bisa nanti ada klub-klub lain, misalnya klub besar yang ingin mencari atlet dengan kriteria tinggi badan segini, terus kemudian di posisi middle blocker, opposite, atau outside hitter, atau setter, atau libero, kita kan bisa menawarkan itu ketika mereka bergabung pada klub. Dan ketika mereka bergabung dengan klub tertentu, ada nominal angka apa ya, kompensasi yang harus dibayar juga. Nah, itu akan menguntungkan bagi klub naungan atau atletnya sendiri. Jadi ada yang bertanggung jawab.
2: Oke, baik. Berarti untuk Pak Eko Sumarno nih, kalau mungkin beliaunya punya atlet, nah punya atlet bisa digabungkan ke BBVSI. Nah, biar nanti terpantau, dan seperti tadi disampaikan Pak Budi, nah kalau ada yang cari bisa dipromosikan. Nah, dari akun Supeno, nah top Marco top saudaraku, Mas Cari, wah Pak Cari ini.
3: Siap,
2: oke. Oke. Ya. Pak Budi, ini di menit-menit akhir berjalan kita terkait dengan olahraga voli. Nah, ini kalau untuk olahraga voli sendiri, nah ini bisa disampaikan mungkin targetnya dan juga simpulan kita pada perbincangan kita pada pagi hari ini, membumi membangun prestasi olahraga voli. Bisa disampaikan kesimpulan perbincangan kita pada pagi hari ini dan juga untuk target prestasi olahraga voli sendiri dari Kabupaten Ngawi. Silakan Pak Budi.
3: Jadi untuk olahraga bola voli di Ngawi, kami berharap dari teman-teman pecinta voli paling tidak salurkan bakat anak-anak itu dengan benar. Awasi mereka pergaulannya, karena sekarang ini luar biasa terkait dengan perkembangan negatif dengan adanya banyak. Ini bukan terkait dengan usahanya, tetapi polanya ketika anak banyak nongkrong lepas waktu di angkringan-angkringan itu, akhirnya lupa jam istirahatnya. Itu yang mempengaruhi bagaimana prestasi ini bisa berkembang. Di Ngawi bisa berkembang karena kami mengedepankan bagaimana moral anak-anak itu terjaga, disiplin latihan, dan menjaga pola hidup sehat. Jadi apapun itu, sebesar apapun bakatnya, kalau tidak dikelola dengan baik, ya akan sia-sia. Dan terakhir, Mas, mungkin untuk kata-kata motivasi aja, dorong lebih keras dari kemarin jika menginginkan hari esok lebih baik.
2: Oke, baik. Dorong lebih keras dalam hal latihan ya, atau apapun ini, Pak.
3: Ya.
2: Dari kemarin
3: Ya.
2: untuk menginginkan hidup yang lebih baik. Nah, ini disiplin latihan, kemudian punya bakat, perlu juga dirawat agar tidak sia-sia. Terima kasih kebersamaan kita pada pagi hari ini, Pak Budiono selaku Binpres PBWSI Kabupaten Ngawi dalam membahas membumi, membangun prestasi voli. Terima kasih kami dari tim kerabat Kerbang Tugas, ada kurang lebihnya kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter.
2: Tapi itu hoax.
1: Faktanya, dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentage pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Bidang Geologi Kementerian ESDM, Lana Sarya, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Halo pendengar semuanya, saatnya Anda ikuti Halo RRI pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi apa yang ingin Anda bagikan ke pendengar yang lain, langsung saja sampaikan pendengar. Dan kalaupun ada informasi yang memang ini harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, pendengar, kegalauan Anda, kegundahan Anda, langsung saja sampaikan kepada kami. Kami buka kesempatannya ya lewat WhatsApp Pro 1 0811 366 9907. Tim pagi hari ini yang bertugas di segmen Halo RRI, saya Satya bersama rekan produser Agus Sarwono dan juga pengarah acara Prita Audia dan gatekeeper Famela bersama Anda. Jam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pendengar tentunya di segmen Halo RRI yang setiap pekan itu kami hadirkan 3 kali mulai dari hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah memberikan kabar ya, ada Pak Nanang di Ngasinan Ponorogo ya, masuk kecamatan mana nih Ngasinan nih? Seperti ini pendengar ya, apa ya, harapan dari Pak Nanang ya. Pak Nanang ini ingin menanyakan perihal masifnya perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jujur ya, ini sangat bersyukur dan semoga terus dilanjutkan karena fasilitas jalan kan selalu saja menjadi isu utama ya tiap tahun, bahkan siapapun pemimpin daerahnya. Berapa luas jalan utama di kota yang sudah mulai halus ya? Yang terbaru adalah katanya jalan, ruas jalan yang menghubungkan desa Jabung, Ngabar hingga Demangan yang diperbaiki. Nah, di balik itu semua perbaikan-perbaikan ini muncul pertanyaan ya di benak kami selaku warga, terutama perbaikan di ketiga desa tadi, apakah perbaikan itu dilakukan karena akan ada pejabat yang datang gitu. Kebetulan kan presiden akan mengadakan kunjungan nih ke Pondok Modern Darussalam Gontor ya. Nah, ketiga ruas jalan ini pastinya akan dilalui oleh rombongan RI1. Berharap perbaikan ini memang jauh-jauh hari sudah direncanakan dan sudah masuk APBD 2026, bukan karena kedatangan pejabat negara. Terima kasih Pak Nanang yang ada di Ngasinan Ponorogo. Ya, terkait dengan perbaikan jalan di Ponorogo ya, beberapa fasilitas umum utamanya perbaikan jalan di wilayah Ponorogo. Ada kabar dan juga informasi dari reporter kami di lapangan ya, bahwa PMK Ponorogo itu melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP ini mempercepat perbaikan jalan pendengar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi proyek mangkrak karena waktu pengerjaan kan mepet mendekati akhir tahun. Adapun tahun ini ternyata pemerintah Kabupaten Ponorogo itu menyiapkan 29 paket pekerjaan peningkatan jalan. Ada 25 paket reguler dan 4 paket yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Selain di wilayah Siman, perbaikan jalan juga dilaksanakan di ruas Jeruksing Jabung, Jalan Gajah Mada, Jalan Basuki Rahmat, Jenangan Kesugihan hingga Sawo Tumpak Pelem. Dan pada intinya perbaikan ini bukan karena ada pejabat yang akan datang ya. Nah, selengkapnya ya untuk meyakinkan Pak Nanang dan juga pendengar lain yang ada di Ponorogo khususnya, kami sudah mendapatkan statement ya dari Sekretaris Daerah Ponorogo, Pak Agus Sugiyarto, pendengar, kaitannya dengan perbaikan jalan yang ada di Magetan. Kita akan

0: Dengarkan statementnya.
1: Jadi pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah itu tentunya sudah direncanakan dalam APBD tahun 2026. Nah, memang di semester kedua ini proses mulai kontrak oleh pelaksanaan di lapangan, sehingga yang kita saksikan hari-hari ini kita di semester 2 ini tentunya dokumen yang sudah dikontraktual bahkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan perencanaan yang mungkin kan sudah beredar di media ada ruas-ruasnya di segmen-segmen mana. Dokumennya kan sudah ada, kayak Jeruk Sing sampai Japung sudah ada, Japung ke Barat juga ada, semua memang sudah sesuai perencanaan yang ada di APBD. Infrastruktur semua prioritas, jadi di semua ruas, di semua wilayah, kota, pinggir, semua menjadi prioritas pemerintah.
0: Ya, itu tadi ya statement dari Pak Agus Sugiarto. Pendengar, ini pada intinya perbaikan ini kan bukan karena ada pejabat yang akan datang ke wilayah Ponorogo, tapi memang hal ini mepet banget ya dengan tahun 2026 kan, supaya paket-paket pengerjaan ini bisa dilakukan sesuai dengan tepat waktu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Pendengar yang ingin berbagi informasi ataupun ada kegundahan yang mungkin ada alami ya, seperti halnya Pak Nanang yang ada di Ponorogo, sampaikan saja dan kami akan juga mencoba untuk memfollow up ke pihak terkait, pendengar, agar apa yang menjadi keresahan Anda ini ada jawabannya ya. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Halo RRI.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi PAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ketua RRI Madiun Raim Laude dengan Iqra ya, yang artinya itu membaca, sama halnya dengan kita. Kita juga harus bisa membaca apa yang ada di sekitar kita, pendengar. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah perhatian ya, bila mana memang butuh perbaikan atau mungkin butuh penyempurnaan, tentunya kita juga harus ambil bagian ya, karena kita juga sebagai masyarakat pengguna. Terima kasih juga untuk Mas Agas yang ada di Madiun. Terima kasih Mas Agas. Katanya banyak informasi dari masyarakat terkait penutupan pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Apakah ini benar? Wah, ini harus kami konfirmasi ya ke pihak terkait terlebih dahulu ya. Karena memang tren pendakian nampaknya dari waktu ke waktu juga semakin mengalami peningkatan gitu, pendengar ya. Tidak hanya mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok mahasiswa pecinta alam ya. Kalau mungkin era Anda mengingatnya sebagai Mapala gitu. Tetapi sekarang ini banyak pelajar-pelajar juga nih ya yang sudah berani untuk tektokan ke gunung ya. Dan ada kabar dan informasi katanya ada penutupan pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Apakah ini benar? Coba ya, kami akan cross-check terlebih dahulu ya untuk Mas Agas yang ada di Madiun dan juga pendengar semuanya. Yang pasti juga informasi-informasi seperti ini juga harus kita ketahui bersama, pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Tampak di sini tim pengarah acara bersama dengan gatekeeper ini sedang mencoba menghubungi dan juga mencari kebenaran dari informasi yang berseliweran ya, Mas Agas dan juga pendengar yang lain.

0: bro. Kalau buang puntung rokok, ya nggak ngasal buang gitulah bro. Ini kita lagi di hutan. Hutan bro.
1: Apa hubungannya hutan sama puntung rokok?
0: Ya minimal dimatikan dulu lah, dicecek. Kita nggak tahu kan sepeninggal kita puntung rokok itu langsung mati atau enggak. Lah, kalau malah jadi api besar, ketiup angin gimana coba? Apa nggak akan karhutla, kebakaran hutan dan lahan?
1: Iya juga ya. Sik, bentar. Tak ambilnya lagi potong rokoknya. Tak cecek di sik.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, kalau Anda memilih kami ya untuk menjadi media yang memang Anda butuhkan untuk mencari sebuah kebenaran ya, atas keresahan ataupun isu-isu yang mungkin Anda dengar atau Anda terima, sampaikan saja langsung ke kami dalam segmen Halo RRI. Ya pasti kami tentu berusaha memfollow up ke pihak terkait, pendengar, terkait dengan isu ataupun informasi-informasi yang ingin Anda ketahui kebenaran jawabannya. Mas Agas yang ada di Madiun ya, ini juga mendapatkan kabar kalau ada informasi katanya ada penutupan pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Apakah ini benar ya? Nah, tim Halo RRI juga melakukan penelusuran ya bersama dengan jurnalis kami yang ada di lapangan, bahwa dari temuan di lapangan dan juga ada pernyataan resmi pendengar terkait dengan masalah ini langsung dari Perhutani, dan informasinya seperti ini. Anda patut simak pendengar, karena ini juga berkaitan dengan Anda yang memang mungkin memiliki hobi untuk naik gunung, apalagi untuk yang akan menuju ke Cemoro Sewu ya, ke Gunung Lawu ya via Cemoro Sewu. Kita akan dengarkan terlebih dahulu.
1: Selamat pagi Halo RRI, sehat selalu untuk Anda semuanya. Kami tim Halo RRI kali ini akan memberikan informasi buat Anda yang mungkin saja mempunyai rencana untuk mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Kami sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang membanjiri forum-forum di media sosial yang menanyakan keamanan saat pendakian di saat maraknya bencana karhutla. Jadi pada intinya, apakah melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu aman? Langsung saja kami akan memberikan jawabannya.

0: Kami menelusuri informasi terkait keamanan pendakian tersebut bersama jurnalis kami di lapangan, Yusron Al-Fatah, dan kami berhasil mendapatkan rilis resmi terkait masalah tersebut langsung dari Perhutani Kabupaten Magetan. Bagaimana isi rilisan tersebut? Nah, seperti ini. Sehubungan dengan ditemukannya titik api dan terjadinya kebakaran di kawasan hutan Gunung Lawu serta berdasarkan hasil pemantauan kondisi di lapangan yang masih cukup rawan, maka untuk mengantisipasi resiko bahaya bagi keselamatan dan keamanan pendaki Gunung Lawu via Cemor Sewu, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ditutup sementara untuk seluruh aktivitas pendakian, terhitung mulai tanggal 14 September 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, selama periode penutupan, petugas gabungan dan tim relawan akan berfokus pada upaya pemadaman api, pemantauan kondisi, dan penyisiran jalur. Yang ketiga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dihimbau dengan sangat agar tidak ada pihak manapun yang melakukan pendakian secara ilegal. Dan yang keempat, ASPER atau KBKPH Lawu Selatan agar terus memantau titik api dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk antisipasi kebakaran hutan agar segera padam dan tidak meluas serta melaporkan perkembangannya secara berkala. Nah, jadi isi dari rilis resmi dari Perhutani terkait informasi terkini mengenai keamanan pendakian yang ada di Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi pada intinya untuk saat ini ditutup untuk sementara. Informasi lainnya pendengar, untuk mengendalikan kebakaran, petugas gabungan bersama Perhutani membuat ilaran atau sekat bakar di bagian atas kawasan hutan yang menjadi arah pergerakan api. Penyekatan dilakukan untuk membatasi jalur rambatan api agar tidak meluas ke area lain. Ya, selain membuat ilaran, Perhutani juga menempatkan personel di kawasan atas untuk mengawasi pergerakan api. Sebanyak 10 personel di wilayah Ngawi disiagakan di bagian atas. Sementara itu, 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar peta 50A1. Kondisi angin masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Tiupan angin berpotensi membawa bara ke titik lain dan memicu kembali api yang sebelumnya telah padam. Perhutani memprioritaskan pengamanan kawasan atas, pemantauan titik api, serta penguatan sekat bakar. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu tetap ditutup hingga kondisi kawasan dinyatakan aman bagi para pendaki. Nah, demikian pendengar rilisan resmi dari Perhutani terkait keamanan saat pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Sewu yang dipastikan ditutup untuk sementara. Dan sekali lagi, utamakan keselamatan saat pendakian. Terima kasih kami tim Halo RRI melaporkan untuk Anda.
1: Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau tadi pagi ya, Anda sempat menyimak obrolan singkat saya bersama dengan BMKG Juanda terkait dengan hotspot ya. Ini juga dikatakan bahwa untuk wilayah Madiun dan sekitarnya ini terdapat dua hotspot ya, di antaranya area Perhutani dan juga Kabupaten Madiun di daerah Wungu, pendengar. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, apalagi di puncak kemarau seperti sekarang ini, angin juga bertiup kencang ya pada siang hingga jelang sore pendengar. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jadi untuk Anda semuanya yang akan tektokan ke Gunung Lawu ya, sebaiknya ditunda dulu karena memang untuk pendakian Gunung Lawu itu ditutup sementara sampai kapan? Sampai batas waktu yang belum ditentukan ya, terhitung mulai Senin 14 September 2026. Di antaranya penutupan berlaku untuk 3 jalur utama, di antaranya Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, dan juga Candi Ceto pendengar. Nah, kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk antisipasi menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di kawasan KPH Lawu Selatan Magetan pendengar. Nah, menurut Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar Sugiharjo ya, dari informasi yang tim kami himpun bahwa titik api itu mulai muncul pada Senin kemarin karena kebakaran masih dalam proses pemadaman dan belum sepenuhnya padam. Aktivitas pendakian untuk sementara juga dihentikan. Penutupan bukan disebut karena jalur pendakian sudah terbakar ya, melainkan sebagai tindakan preventif atau pencegahan agar pendaki tidak berada dalam situasi yang berpotensi terdampak apabila api meluas. Nah, pendengar, kebakaran terjadi di kawasan lereng Gunung Lawu di Dusun Gondang, Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Titik api berada di kawasan hutan milik Perhutani RPH Bedagung Petak 50. Kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas dan warga sekitar pukul 1.30 dini hari ya, pada hari Senin kemarin. Dan menurut keterangan dari BBBD Karanganyar, saat laporan disampaikan pada Selasa kemarin, ini proses pemadaman juga masih berlangsung. Kebakaran disebut belum begitu luas mendengar karena memang api belum sepenuhnya padam. Langkah antisipasi juga tetap dilakukan. Nah, ada tim ya yang melakukan penanganan kebakaran, diantaranya kepolisian, TNI, BBBD, relawan, dan juga masyarakat sekitar. Pendengar, lokasi titik api ya, ini agar tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas maupun mendekati permukiman ya, salah satu langkah yang dilakukan adalah membuat ilaran ya atau sekat pembatas di sekitar lokasi kebakaran. Sekat ini tentu memiliki fungsi sebagai penghalang untuk memperlambat atau mencegah pergerakan api ke area lain pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nanti ya pembukaan jalur ya, dipastikan kalau dibuka itu ada dua pertimbangan ya, karena memang api masih dalam proses pemadaman sehingga potensi penyebaran masih perlu diantisipasi. Dan lokasi kebakaran juga berada di wilayah ini menjadi perhatian kita bersama pendengar. Baik, untuk Anda semuanya sebaiknya juga dipending dulu ya. Nanti kalau memang sudah kondusif untuk suasananya dan juga kondisinya, pasti ini akan dibuka kembali pendengar. Karena memang Puncak Lawu ini masih menjadi salah satu destinasi untuk tektok ya, untuk naik gunung bagi para pendaki ya, baik pemula, newbie ataupun yang sudah, ini pun juga masih banyak yang merindukan suasana di Gunung Lawu. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya di segmen Halo RRI ini pendengar. Walaupun on air kami di segmen ini berakhir, tapi bukan berarti informasi yang ingin Anda sampaikan ini berakhir, tidak ya. Dalam 24 jam ya, sepekan, dalam 7 hari dalam sepekan, kami juga masih menerima informasinya. Untuk Anda semuanya bisa langsung saja sampaikan ke WhatsApp kami di 0811-366-9907. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kita akan berjumpa kembali di Halo RRI hari Jumat yang akan datang ya, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tim Halo RRI hari ini saya Satya bersama dengan produser Agus Sarwono dan juga pengarah acara Prita Audia dan gatekeeper Pamela. Undur suara dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI,

0: Saatnya kentongan. Faktor pemicu kebakaran. Kebakaran memang disebabkan oleh api, tapi faktor yang dapat memicu kebakaran ada juga, antara lain bahan yang mudah terbakar seperti barang padat, cair, atau gas, misalnya kayu, kertas, tekstil, bensin, minyak, asetelin, dan lain-lain. Panas atau suhu. Pada lingkungan terjadinya kebakaran memiliki suhu yang sangat tinggi, seperti sumber panas dari sinar matahari, panas energi mekanik atau gesekan, reaksi kimia, dan kompresi udara. Oksigen atau O2. Adanya zat asam atau O2 yang cukup di lingkungan terjadinya kebakaran juga memicu kebakaran semakin membesar. Makin besar kadar oksigen, maka api akan menyala semakin hebat. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bentuk hubungan segitiga kebakaran. Apabila salah satu dari sisi dari segitiga tersebut tidak ada, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Jadi, setiap kebakaran yang terjadi dapat dipadamkan dengan tiga cara, yaitu dengan menurunkan suhunya di bawah suhu kebakaran, menghilangkan zat asam, dan menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar.
1: Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan kesehatan masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Menurutnya, penguatan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi pemerintah, organisasi masyarakat, pakar, serta berbagai pemangku kepentingan. Taruna menyampaikan pandangan ini saat menghadiri Coffee Morning Dialog Kebangsaan bertema Rakyat Sehat, Negara Kuat pada hari Jumat 11 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Masyarakat Indonesia Emas Formas menjadi forum untuk memperkuat ketahanan dan kesehatan nasional. Ia mengapresiasi penyelenggaraan dialog kebangsaan yang mempertemukan pemerintah dan berbagai pihak dalam membahas isu kesehatan masyarakat. Ia menilai kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan tetapi juga menjadi dasar kualitas sumber daya manusia serta ketahanan bangsa. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melindungi sebanyak 284,3 juta penduduk atau 98,6% populasi Indonesia. BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta jaminan. Badan penyelenggara telah menggelontorkan anggaran pelayanan kesehatan sebesar Rp1.279,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2014 sampai 2025. Pembiayaan besar ini disalurkan untuk menanggung biaya pengobatan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan panjang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito berbicara dalam Forum Nasional di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Penyelenggara jaminan telah bekerja sama dengan 23.816 fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP di seluruh wilayah Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: rri.co.id

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Madiun siang hari ini akan kami awali dengan menghadirkan sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Kita nanti akan bersama dengan analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK, Mbak Alfiana Rahmawati. Kami nanti akan membahas ya atau ngobrol tentang integritas dan juga akuntabilitas untuk layanan publik yang bersih, transparan, efektif dan efisien. Ikuti dialognya sesaat lagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi siang hari ini. Saya akan bersama dengan analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK Mbak Alfiana Rahmawati. Selamat siang Mbak Alfiana.
2: Halo, selamat siang Mbak Satya.
1: Kabar baik ya Mbak?
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Berarti ini saya panggilnya Mbak Alfi gitu ya?
2: Fia aja.
1: Oh Mbak Fia, oh Alfia,
2: iya.
1: Mbak Fia ya. Oke, Mbak Fia, tema pada hari ini adalah ini menyoal tentang integritas dan juga akuntabilitas untuk layanan publik yang bersih, iya, transparan, efektif dan efisien ya. Sebenarnya kan kita tahu ya bahwa keterbukaan ya, transparansi ini harus banyak dilakukan oleh pelayanan publik gitu. Tapi kenapa masih ada celah yang mungkin dilakukan gitu? Menurut Mbak Fia, seperti apa? Apakah mereka-mereka ini belum memahami tentang akuntabilitas yang sesungguhnya itu harusnya seperti apa? Apa seperti apa, Mbak Fia?
2: Iya, sebenarnya kalau kita bicara secara konsep mengenai integritas, semua orang itu pasti bisa memahami integritas itu apa, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya yang menjadi persoalan di sini adalah willingness setiap individu untuk bisa menerapkan integritas itu dilakukan tidak hanya di atas kertas, tidak hanya untuk bisa menunjukkan keprofesionalan atau loyalitas kepada instansi lembaga tempat mereka bekerja, tapi juga diinternalisasi secara menyeluruh di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang menjadi PR kita gitu. Sehingga sebenarnya bagaimana sistem itu sudah dibuat, kita selalu percaya gitu bahwa sistem itu dibuat, kebijakan dibuat itu untuk bisa menjaga dan mengawasi setiap gerak-gerik kita tentunya. Itu terlepas dari bagaimana nanti ada apa namanya sistem atau celah-celah di dalam sistem dan kebijakan itu, tapi kita mempercayai bahwa setiap sistem atau kebijakan, aturan yang dibuat itu tentunya untuk bisa memberikan koridor yang tepat, yang benar untuk bisa kita berjalan, menjalankan semua pekerjaan atau apa-apa saja memang kita harus lakukan di dalam instansi itu. Kita mulai dari sana dulu. Kemudian bagaimana sebenarnya kita sebagai orang yang punya kewenangan, punya wewenang, punya kemampuan untuk bisa membatasi, memberikan batasan atau memberikan batasan gitu ya, tentunya sebuah batasan supaya kewenangan kita ini tidak disalahgunakan atas sistem atau kebijakan yang diamanahkan kepada kita. Itu sebenarnya. Nah, balik lagi, willingness tadi yang harus kita terapkan secara mendalam.
1: Baik, berarti memang harus memahami betul-betul ya makna dari integritas itu dan melakukan integritasnya itu nggak setengah hati atau sekedar gugur kewajiban gitu, apa gimana, Mbak Fia?
2: Betul. Bicara integritas itu kan sebenarnya kita tidak hanya sekedar bicara profesionalisme, kita tidak hanya sekedar bicara loyalitas kita kepada instansi tempat kita bekerja. Dan yang di sini yang perlu kita perhatikan sebenarnya, kita bicara loyalitas itu ketika bekerja di instansi manapun, di kantor manapun, di perusahaan manapun, loyal itu bukan kepada orang atau individu tertentu yang ada di kantor kita bekerja, tapi loyal itu kepada instansi, sehingga kita akan memahami apa visi misi tujuan perusahaan, instansi tempat kita bekerja. Nah, makanya kita akan menjadi loyal kepada visi misi tersebut. Ketika kita loyalitas kita adalah kepada orang, maka yang ada kita akan selalu berusaha bagaimana kita bisa memuaskan orang tersebut, baik itu misalkan rekan kerja, atasan dan segala macam. Nah, itu sebenarnya yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, tetapi kenapa integritas juga harus dijalankan secara menyeluruh yang tadi saya sampaikan di awal? Integritas ini kita nggak bisa hanya terapkan di instansi tempat kita bekerja, tapi ada kehidupan sosial kita di luar kantor, ya kan? Ada kehidupan sosial kita di pertemanan kita, kemudian di keluarga kita. Nah, integritas itu perlu dilakukan di wilayah-wilayah tersebut, di area-area tersebut, sehingga ketika kita terbiasa melakukan atau menerapkan integritas di lingkungan sosial, di lingkungan rumah, di pertemanan, kemudian di komunitas tempat kita bergabung misalkan, itu akan secara otomatis itu akan terus terbawa dan itu menjadi nilai dasar yang kita bawa kemana-mana.
1: Baik.
2: Sehingga tidak hanya kita terapkan di kantor saja.
1: Baik, berarti ya integritas ini menjadi sebuah pondasi ya, dimanapun
2: Betul.
1: Kita berada, entah itu di kantor atau kita bersosial di luar kantor.
2: Ya, betul sekali. Itu menjadi pondasi, pondasi awal, pondasi dasar. Ibaratnya kalau kita bisa bilang basic value yang perlu kita terapkan, yang perlu kita perluas versi diri kita sendiri. Bicara integritas bukan hanya sekedar bicara anti korupsi. Bicara integritas bukan hanya sekedar bicara kita tidak boleh melakukan perilaku-perilaku koruptif, kita tidak boleh melakukan upaya-upaya tindak pidana korupsi, enggak. Bicara integritas enggak bisa, enggak hanya bicara itu. Integritas itu kita juga bisa bicara bagaimana kita tetap bersikap jujur, kita disiplin, kita bertanggung jawab, kita juga apa namanya bersikap adil dan peduli, dan masih banyak lagi nilai-nilai moral kehidupan yang sebenarnya itu

0: seberapa seberapa kuat kita bisa bertahan untuk tetap berperilaku baik gitu ya, untuk tetap berada dalam koridor-koridornya gitu. Nah, sama dengan integritas. Ketika integritas dihadapkan dengan pressure, disinilah sebenarnya kekuatan integritas kita akan diuji. Seberapa jauh kita bisa menjaga nilai-nilai integritas kita itu sebagai batasan supaya dia tidak nyerong ke kiri, yang akhirnya nilai integritas kita berturun. Tapi dia juga tetap bisa berada lurus, atau paling tidak malah lebih baik kita geser ke kanan gitu ya, supaya integritasnya semakin kuat. Apapun tekanannya, sehingga kita bisa mencari solusinya bagaimana kita mengatasi tekanan-tekanan itu tadi.
1: Baik, tapi yang ada nih Mbak Fia ya, kita ketahui bahwa ketika kita berada di jalur on tracknya kita gitu, tetapi ya itu tadi ya, ada pressure dan mungkin juga ada konflik kepentingan atau mungkin juga ada kepentingan pribadi, lama-kelamaan kadangkala akhirnya nyerong ke kiri juga nih Mbak Fia. Berarti ada yang salah nih dari integritasnya, fondasinya nggak begitu kuat dong kalau begitu.
0: Iya, kita bisa bilang bahwa apa namanya, godaan itu pasti akan selalu ada. Sebenarnya tidak hanya mungkin kalau kalau saya berada di lembaga yang memang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjaga integritas insan KPK-nya gitu ya, pegawai KPK-nya gitu. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa oknum itu pasti akan selalu ada dimanapun kita bekerja dan kita berada, tapi kita selalu berusaha sepenuhnya. Beruntungnya saya berada di instansi tersebut, di instansi ini gitu. Tapi kita tidak pernah bisa pungkiri bahwa godaan itu akan selalu ada gitu. Saya pun masih bisa digoda dengan perilaku-perilaku tidak baik. Mbak Satya pun juga begitu. Semuanya punya potensi yang sama untuk bisa tergoda. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, dan ini juga selalu saya sampaikan di mana-mana, ini juga jadi pengingat buat saya, satu hal, apapun jabatan kita, apapun kewenangan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki saat ini, semuanya punya potensi yang sama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semuanya gitu. Karena semua kewenangan, semua kemampuan, semua kekuasaan yang kita miliki itu bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak bisa menjaganya. Nah, disinilah sebenarnya peran integritas itu akan ditampilkan. Bagaimana profesionalisme kita menangani setiap masalah. Bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam conflict of interest tadi. Bicara conflict of interest, kaitannya dengan kewenangan yang kita punya, dengan kekuasaan yang kita punya. Bagaimana kita bisa menjaga kewenangan kita, kita pahami supaya kita tidak misalkan meluluskan proyek-proyek yang kaitannya ternyata orang-orang dalamnya adalah keluarga kita. Kita tetap menyarankan bahwa mereka tetap ikuti dengan prosesnya, tetap ikuti dengan aturannya, sistemnya seperti apa, itu akan jauh lebih baik. Nah, seperti itu sebetulnya.
1: Baik, lantas orientasi dalam melayani publik itu yang harus seperti apa sih yang dimiliki? Atau pemikiran supaya kita tetap on track itu harus seperti apa, Mbak Fia?
0: Bicara layanan publik, sebenarnya kita akan bicara bagaimana bahwa aparatur sipil negara, gitu ya, semuanya adalah pelayan publik, gitu. Konsep pertamanya itu sebenarnya yang apa namanya, ini juga tentunya setiap kali apa namanya saya menyampaikan, ini juga menjadi pengingat bagi saya bahwa kita ini semuanya adalah pelayan publik. Masyarakat adalah penerima layanan dari kita. Kita memberikan jasa kepada masyarakat, sehingga kalau misalkan kita ibaratkan kita putar, kita apa namanya, kita buat vice versanya. Kita bayangkan kalau kita adalah si penerima layanan. Si penerima layanan tentunya ingin menerima layanan yang transparan, layanan yang cepat, transparan, efektif, dan juga efisien gitu. Dan kemudian dia juga apa namanya, edukatif juga, dan tidak bertele-tele tentunya kan ya, secara apa namanya, secara kepengurusannya dan segala macam. Nah, disitulah akhirnya kita coba kembalikan lagi kepada kita si pemilik layanan, di bagian-bagian mana sebenarnya ketika kita memberikan layanan itu bisa memberikan layanan yang juga apa namanya, yang efektif dan efisien gitu, sehingga masyarakat yang si penerima layanan ini mereka juga bisa menerima manfaatnya. Oh iya, ketika kita melakukan pengurusan layanan publik itu adalah sesuatu yang memudahkan dan tidak menghambat kebutuhan orang lain gitu.
1: Baik, berarti intinya adalah pelayan publik ini harus memiliki pemikiran bahwa kita sebenarnya kalau kita posisikan kita sebagai publik ya, kita pengennya dipermudah gitu.
0: Betul.
1: Dan kita berusaha untuk itu agar kita juga bisa mempermudah apa yang diinginkan oleh publik. Seperti itu Mbak Fia.
0: Betul. Mempermudah itu bukan berarti kita menghalalkan segala cara ya. Tapi mempermudah itu adalah kita melihat bagian-bagian mana

0: saja atau koridor-koridor item mana saja yang memang bisa kita buat menjadi lebih efektif dan efisien. Tentunya itu bisa dinikmati oleh seluruh penerima layanan, tidak oleh kelompok tertentu gitu. Maka ketika kita bicara mempermudah itu bukan apa namanya kita menghalalkan satu dua orang untuk misalkan nyerobot antrian layanan, tidak seperti itu, tapi kita memberikan akses yang secara menyeluruh kepada seluruh pengguna layanan. Mereka tahu bahwa layanan yang kita miliki itu adalah layanan yang memang cepat, tepat, efektif, dan efisien.
1: Baik, tentunya dalam mewujudkan hal ini jatuh bangun lah ya untuk
0: Iya,
1: membangun
0: betul.
1: pelayanan publik yang bersih, transparan, efektif, dan juga efisien ya. Kalau menurut Mbak Fia, sejauh ini apa sih yang menjadi kendala untuk pelayanan publik ini tidak bisa memberikan hal yang sesuai dengan harapan dari masyarakat ya, yang bersih, transparan, efektif, dan efisien? Permasalahannya ada di mana sebenarnya kalau dari menurut pandangannya Mbak Fia?
0: Sebenarnya permasalahan di dunia layanan publik gitu ya, atau apa namanya di masyarakat kita sekarang ini, kalau tentunya salah satunya adalah masalah integritas. Itu pasti masalah integritas yang memang perlu didalami. Lebih lebih kepada didalami, bukan lagi bicara perlu diketahui. Itu menurut kita bisa sama-sama tahu bagaimana integritas itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang perlu kita terapkan tadi di awal tadi sempat saya sampaikan juga bahwa bagaimana integritas itu bisa kita dalami sehingga setiap proses-proses yang ada di layanan publik itu bisa kita sesuaikan supaya itu mempermudah banyak orang. Nah, sebenarnya tantangan-tantangannya itu ada banyak hal. Ibaratnya kita melihat bagaimana para koruptor juga mereka terjerat tindak pidana korupsi. Yang paling banyak atau yang paling sering menjerat kita itu adalah atau mempersulit kita itu adalah ketika kita bicara hal yang pertama masalah uang terima kasih. Gitu. Kalau versinya apa namanya? Kalau versi naik dikit kita bisa bicara mengenai gratifikasi, penyuapan, kemudian conflict of interest. Ya, conflict of interest itu juga kita bisa itu bicara beberapa hal yang memang sering kali menjadi penghambat di dalam layanan publik, termasuk juga pemerasan. Nah, itu adalah problem-problem yang sering kita apa namanya? Sering kita lihat sebagai masalah-masalah di dalam pelayanan publik yang bersih dan juga transparan. Itu sih sebetulnya.
1: Baik. Berarti balik lagi kalau pelayan publiknya ini memiliki integritas, ya so far ini akan terwujud gitu ya, pelayanan yang bersih,
0: Betul.
1: transparan, efektif, dan efisien. Tetapi kalau masih ada kata uang apa ya, terima kasih gitu ya, bagaimana mau mewujudkan gitu ya, walaupun
0: Benar.
1: walaupun jumlahnya segelas kopi, tapi tetap aja itu ya menjadi penghambat gitu, Mbak Fia.
0: Benar, benar, benar, benar banget. Sebenarnya kuncinya itu ada di sana bagaimana apa namanya kita bisa memahami kenapa kenapa sekarang seringkali digalakkan tolak gratifikasi, kemudian itu seringkali itu udah banyak sekali di mayoritas di instansi pemberi layanan publik itu pasti ada tuh
1: Baik.
0: apa namanya zona zona integritas dan segala macam itu sudah diterapkan di mana-mana gitu. Tinggal bagaimana itu bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah apa namanya baliho, bukan hanya sebuah spanduk, tapi juga benar-benar diterapkan dan diberikan manfaatnya kepada masyarakat. Itu
1: Oke,
0: sebenarnya.
1: baik. Kadang kan kita ngurus misalnya surat yang sederhana aja ya di tingkat pemerintahan daerah gitu ya, terdekat kita, RT, RW ataupun di kelurahan, kadang kala kan mesti ada yang bertanya, ini berapa ya? Atau mungkin kayaknya walaupun petugasnya nggak apa ya, tidak ataupun tidak ada kata-kata untuk tarif itu, tapi kadang kala kita juga mengucapkan terima kasih ya. Seperti itu berarti sebenarnya hal ini mendorong ini ya, pelayanan publik jadi nggak bersih.
0: Iya, betul. Kita hal sederhana sebenarnya betul. Tadi saya sepakat sama yang disampaikan oleh Mbak Satya tadi, itu mendorong atau bahkan mendidik sebenarnya. Mendidik masyarakat kita untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Arahnya ke sana. Makanya pada akhirnya kalau misalkan kita mau bilang terima kasih, ya sampaikan terima kasih dengan tulus. Dalam artian gini, terkadang kita memang tidak bisa pungkiri bahwa kendala-kendala misalkan proses proses layanan yang mungkin masih terhambat secara waktu, yang secara waktunya lebih lama dari yang kita bayangkan, itu tentu menjadi kendala yang bisa dikatakan menjadi hambatan buat kita ya. Apalagi kalau kita butuh butuh apa namanya butuh memiliki layanan tersebut secara cepat gitu ya. Nah, inilah kenapa terkadang kita juga perlu pikirkan bahwa ketika memang kita membutuhkan satu, misalkan kita butuh urus satu sertifikat apa gitu, misalkan urus satu sertifikat apa, kita pelajari dulu berapa lama sebenarnya proses yang dibutuhkan ketika kita untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Contoh gitu. Nah, kemudian kita tarik undur, tarik ulur waktunya, tarik mundur, salah, mohon maaf, tarik mundur waktunya, berapa lama yang kita butuhkan untuk melakukan proses tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat lingkungan sekitar kita. Oke, kalau misalkan kita seharusnya urus RT RW itu misalkan bisa 1 atau 2 hari, ternyata karena misalkan apa namanya ada kesibukan lain dari kepengurusan RT RW kita, maka dari 2 hari bisa menjadi 4 hari. Berarti waktunya perlu kita pikirkan untuk tambah lagi. Jangan sampai karena kita tahu kebiasaan seperti itu, tapi kita berpikir, ah, urus RTW cuma 1 hari 2 hari, ya udah 1 hari 2 hari aja gitu. Nah, itu juga terkait. Iya, jadinya tidak, pada akhirnya kitanya juga yang di ujung-ujungnya kayak, Pak, ini kan harusnya 1 hari, bisalah 1 hari nih sambil saya kasih ada amplopnya, ternyata ngucapin terima kasihnya kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa prediksi ke pengurus, mengurus surat-surat tadi atau sertifikat tadi, kita bisa berikan waktu yang lebih lama gitu, sehingga ucapan terima kasih itu benar-benar ucapan terima kasih yang tulus dari mulut kita kepada si pelayanan tadi.
1: Karena kita sudah tahu aturannya gitu ya, prosesnya, prosedurnya berapa lama gitu. Tapi kan kadangkala yang namanya masyarakat kan pengennya cepat, tadi ya Mbak Fia menyinggung soal prioritas ya kan, dan mungkin juga culture di masyarakat kali ya, nggak bisa ya, masih sungkan dengan hal-hal yang cuma terima kasih doang gitu.
0: Benar-benar. Ini apa namanya? Inilah terkadang yang jadi PR yang berat buat kita ya, gitu. Maksudnya apa namanya? Kita tidak bisa pungkiri bahwa adat dan istiadat yang ada di masyarakat kita ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Makanya pada akhirnya ketika kita bicara integritas, kita tidak hanya mendidik masyarakat, tapi kita juga perlu mendidik para pemberi layanan, gitu. Baik. Jadi apa namanya? Contohnya misalkan tadi, Bapak Ibu yang memberikan layanan kepengurusan surat-surat misalkan seperti itu, ya kita juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa ketika ada yang mengucapkan terima kasih dengan tampilan ada embel-embel di bawahnya amplop atau makanan atau barang dan segala macam, kita edukasi mereka untuk bisa menolak, karena kembali lagi itu adalah bagian dari tugas kita untuk bisa memberikan layanan, kemudian kita tolak. Dan kalau memang misalkan secara adat istiadat itu juga sesuatu yang dianggap tidak sopan atau tidak menghargai atau kurang menghormati si pemberi, ya sudah, berarti kita sampaikan bahwa kita bisa melakukan hal tersebut terkaitannya dengan gratifikasi, dan itu bukan tidak menjadi si pemberi nanti akan terjerat pidana hukum, itu tidak gitu, karena pemberi kan dalam gratifikasi pemberi tidak terjerat pidana hukum ya, tetapi kita menyampaikan bahwa ada pemberian yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita sebagai pemberi layanan gitu, lebih ke sana, sehingga nanti kita juga sudah bisa terbebas untuk pemberian gratifikasi tadi, tentunya dengan kita melaporkan gratifikasi yang diberikan.
1: Baik. Gitu. Tadi Mbak Fia juga mengatakan ya, harus mengedukasi masyarakat gitu terkait dengan pelayanan publik. Kayaknya banyak loh kantor-kantor atau pelayanan publik itu harus ada tulisan semua layanan di sini gratis, kalau memang berbayar biasanya untuk PNBP gitu ya, itu kan disertakan gitu. Biar masyarakat juga sebenarnya paham ya, nggak perlu lagi ada terima kasih di apa ya, dengan maksud tujuan lain gitu ya. Baik, Mbak Fia, sebenarnya kalau gini ya, kalau kita melihat culture masyarakat Indonesia itu kan, orang Indonesia itu kan ramah-ramah ya, kebaikannya juga sudah sangat luar biasa, tidak usah diperhitungkan lagi gitu ya. Nah, bedanya dengan antara gratifikasi dan juga hadiah itu seperti apa sih? Kadang-kadang kan gini, Mbak Fia misalnya udah bantu saya nih ya, saya Mbak Fia makasih ya gitu kan, saya ngasih sesuatu gitu, es krim misalnya, kopi gitu ke Mbak Fia, apakah hal ini bisa dikatakan gratifikasi atau ini hadiah? Pembedanya seperti apa? Karena kan kita sama-sama ngasih nih, Mbak Fia.
0: Betul, betul, betul. Niatnya ngasih ya.
1: Niatnya ngasih ya.
0: Ucapan terima kasih gitu, karena sudah dibantu dan segala macam. Sebenarnya ketika kita bicara gratifikasi, gratifikasi itu hadiah, Mbak. Gratifikasi itu hadiah. Gratifikasi itu hadiah. Cuman hadiah di sini menjadi hadiah yang tanda tanya. Hadiahnya itu adalah hadiah yang memang pertama kaitannya dengan penyelenggara negara atau pejabat yang memang punya kepentingan atau kekuasaan pada sektor pada sektor-sektor di pemerintahan tentunya gitu. Ini menjadi penting kenapa akhirnya saya kemudian para ASN gitu ya, semua ASN itu tidak boleh menerima gratifikasi gitu, karena memang tugas kamu sebagai pelayan publik ya kamu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, dan gratifikasi itu sifatnya tanam budi. Ya, gratifikasi itu sifatnya tanam budi. Gratifikasi itu tidak bisa kita prediksi kapan akan datang. Jadi tidak serta-merta ketika kita menerima apa namanya, menerima satu manfaat dari pejabat yang ada di daerah kita gitu dan segala macam, tidak serta-merta hadirnya saat itu juga. Tapi bisa jadi gratifikasi itu tiba-tiba muncul untuk warga kita. Misalkan apa namanya tiba-tiba apa ketika oke okay, saya bantu Mbak Satya nih misalkan ya gitu ya, Mbak Satya menerima manfaat dari saya gitu kan, saya bantu untuk urus sertifikat tanah misalkan misalkan gitu ya Mbak ya, karena itu memang tugas saya gitu, saya kita sudah sama-sama selesaikan semuanya sesuai dengan prosedur, tidak ada embel-embel apapun, tapi nggak lama kemudian, seminggu kemudian tiba-tiba Mbak Satya kirim ke saya, kirim ke rumah buat anak saya di rumah, kirim apa namanya, kirim gitar misalkan, karena Mbak Setia tahu anak saya suka main gitar, dikirimlah gitar kecil kecil untuk anak dan segala macam, itu gratifikasi Mbak, gitarnya itu gratifikasi gitu. Jadi itu tidak harus melulu ke saya secara langsung, tapi bisa ke keluarga saya di rumah gitu kan, atau tiba-tiba Mbak Satya kira-kira tiba-tiba kirimin, Mbak ini saya ada tiket nih gratis nonton konser gitu, nanti di apa namanya, kita ada festival apa gitu di Madiun gitu kan, ada tiket konsernya gratis gitu, padahal tiket konser itu berbayar gitu. Nah itu ya gratifikasinya di situ. Jadi sebenarnya gratifikasi dengan hadiah itu bedanya sangat-sangat tipis. Ini semua berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan para pemilik kekuasaan, pemilik kewenangan di sana, yang menjadi sebenarnya yang menjadi barrier atau untuk bisa membatasi itu adalah siapa? Saya, si penerima gratifikasinya. Bisa Mbak Satya paham mengenai gratifikasi atau segala macam, tapi balik lagi karena kebiasaan yang ada di lokasi tempat kita berada, adat istiadat yang ada di wilayah kita itu terbiasa melakukan seperti itu, maka yang menjadi pembatasnya itu adalah diri saya sendiri. Saya perlu memahami bahwa apa namanya, setiap pemberian yang diberikan kepada saya itu sifatnya adalah gratifikasi. Lalu apakah ada sifatnya yang tidak gratifikasi? Itu bisa dilakukan. Contoh misalkan apa namanya, ketika kita selesai semua melakukan segala hal, nanti di luar saya ketemu lagi sama Mbak Satya, tiba-tiba kita ketemu di pasar Mbak, gitu ya, saya sama Mbak Satya ketemu di pasar gitu kan, eh Mbak Satya, halo Mbak Fe dan segala macam, kita sama-sama lagi belanja dan segala macam, kita ngobrol, kita makan bareng. Habis itu kita makan bareng, terus kita bayar masing-masing, itu tidak gratifikasi. Gitu, jadi bedanya di sana. Kita ngobrol, kita misalkan ngobrolin anak, kita ngobrolin rumah, kita ngobrolin apa namanya, ngobrolin rencana liburan misalkan gitu kan. Mbak Satya dengan keluarganya, saya dengan keluarga saya dan segala macam, itu tidak termasuk ke dalam gratifikasi.
1: Baik.
0: Nah, yang menjadi poinnya di sini adalah kenapa tidak menjadi gratifikasi? Pertama adalah kalau tadi Mbak Satya perhatikan ada urusannya dengan makan. Ada urusan dengan makan. Kita makan tadi saya sebutkan adalah makan sendiri-sendiri.
1: Sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri.
0: Bayar
1: gitu ya.
0: Sendiri-sendiri.
1: Split bill
0: kalau
1: gitu ya.
0: Kalau saya dibayarin Mbak Satya, itu bisa jadi gratifikasi. Tapi karena kita bayar sendiri-sendiri, itu tidak menjadi gratifikasi. Pertemuan yang tidak sengaja dilakukan kita pun ketika di pasar, itu juga tidak menjadi gratifikasi.
1: Baik. Jadi mulai dihilangkan nih ya, kata-kata terima kasih doang nih. Nggak apa-apa, sudah lazim ya kalau sekarang
0: betul.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Baik. Mbak Fia, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di siang hari ini, boleh telepon di 459198. Kalau mau WA juga bisa pendengar di 0811-366-9907. Dan juga karena siaran ini kan live ya di YouTube RRI Madiun, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya. Mbak Fia, sebelum Satya membacakan pertanyaan ini dari pemirsa di YouTube RRI Madiun, kalau tadi kan kita sudah menyinggung tentang integritas dan juga akuntabilitas ya, untuk layanan publik yang bersih dan juga transparan, efektif dan efisien. Nah, kaitannya dengan yang efektif dan efisien ini harus yang seperti apa, Mbak Fia?
0: Efektif dan efisien, bicara efektif dan efisien, tentunya kita menghilangkan penyakit-penyakit yang mungkin akan terjadi. Jadi kita sudah bisa memitigasi resiko resiko apa saja yang kemungkinan muncul, walaupun kita memang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan resiko-resiko itu. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan supaya sistem atau kebijakan yang nantinya akan kita terapkan, yang akan kita sahkan nantinya untuk disampaikan kepada masyarakat, kemudian akan dinikmati oleh masyarakat, itu menjadi jauh lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Lebih ke sana arahnya.
1: Baik. Jadi hal-hal kemudahan-kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Mbak Fia, ini ada pertanyaan dari Pak Kamit. Terima kasih, Pak Kamit ya. Bagaimana mensederhanakan prosedur apapun di birokrasi agar masyarakat tidak menjadi apatis terhadap birokrasi ya? Karena kan ada masyarakat kurang sabar berhubungan dengan birokrasi yang terlalu banyak prosedur yang dilewati ya. Dan bagaimana sikap aparatur menjelaskan ke masyarakat tentang aturan yang harus dilewati, sekaligus mungkin biaya resmi yang harus dibayarkan ke negara. Terima kasih. Silakan Mbak Fia.
0: Salah satu kuncinya adalah ada transparansi. Jadi kita sebagai aparatur negara yang memiliki layanan yang itu nanti akan dimanfaatkan atau dinikmati oleh masyarakat, kita harus transparan. Kita bisa menyampaikan. Kemudian yang jangan kita lupa adalah ketika kita mau menyusun satu aturan dalam pemberian layanan, kita juga perlu melibatkan masyarakat. Apa sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya yang masyarakat kita butuhkan supaya layanan tersebut bisa menjadi lebih efektif, efisien. Setelah selanjutnya kita transparasikan seluruh prosesnya kepada masyarakat. Bicara transparansi, kita mungkin akan akan ada banyak effort ketika aparaturnya turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut. Kita bisa banyak memanfaatkan media-media publikasi yang kita miliki, yang itu tentunya bisa diakses. Salah satunya misalkan lewat radio. Kita sampaikan bagaimana sih mengurus misalkan yang sederhana adalah bagaimana mengurus pajak yang mudah. Ketika ada aturan baru terkait dengan pajak, jangan ragu-ragu untuk kita sampaikan mengurus pajak yang mudah itu seperti ini loh. Prosesnya lebih mudah karena tahapannya ABCD, ABCD, ABCD, dan sebagainya. Itu disampaikan secara jelas dan secara gamblang kemanapun, berbagai media publikasi. Seperti itu
1: kira-kira. Baik. Jadi kalau mungkin mau masuk kantor udah disuguhi ini ya, informasi-informasi yang bisa dibaca
0: benar
1: oleh masyarakat ya. Jangan hanya dibaca tapi juga dipahami gitu ya. Ini menjadi salah satu upaya
0: benar.
1: Simple, tapi ini merubah ya pola-pola yang mungkin kemungkinan terjadi ya. Karena kan tadi Mbak Fia mengatakan bukan berarti tidak ada celah, pasti ada gitu. Tinggal iya atau tidaknya ya untuk tetap menjawab
0: benar.
1: Tidak gitu ya. Baik,
0: Mbak dan Fia. Penting, dan salah satu hal yang penting lainnya adalah gini Mbak, masyarakat diberikan akses yang terbuka, diberikan ruang terbuka untuk bisa menyampaikan masukan dan saran atas setiap proses yang mereka alami.
1: Okay.
0: Sehingga itu bisa menjadi perbaikan untuk kita si pemilik layanan tadi.
1: Baik.
0: Itu
1: akses terbuka lewat apa?
0: Banyak hal, lewat media publikasi tadi gitu. Misalkan kita banyak menyampaikan terkait dengan aturan, terkait dengan sistem atau pola layanan itu misalkan lewat media sosial, maka kita juga bisa memberikan akses terbuka tersebut kepada masyarakat, bagaimana mereka misalkan menyampaikan keluhan, kemudian kitanya sebagai si pemberi layanan juga tentunya harus dibekali dengan kemampuan yang proaktif untuk bisa memberikan solusi atas komplain atau keluhan masyarakat tersebut.
1: Oh
0: itu.
1: Baik, jadi semacam ada survei kepuasan pelayanan publik.
0: Itu bisa, itu juga bisa menjadi salah satu bagaimana masyarakat bisa menilai kualitas layanan atau efektivitas layanan yang kita berikan kepada mereka.
1: Baik, kalau melalui media digital, media sosial gitu efektif nggak sih, Mbak?
0: Bisa menjadi salah satu jalan yang efektif karena media digital atau media di sosial itu tidak menjadi satu-satunya media publik yang bisa kita manfaatkan tentunya gitu ya. Bahkan kalau misalkan kan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh masyarakat kita memahami bagaimana media digital atau media sosial itu bekerja. Kita juga perlu melihat bagaimana sebaran masyarakat kita supaya kita bisa menyesuaikan media publik yang sesuai yang seperti apa yang bisa kita sampaikan supaya aturan tadi tidak hanya sekedar satu arah disampaikan tapi juga bisa menjadi dua arah dengan kita memberikan ruang mereka untuk bisa mengakses ke kita untuk bisa memberikan masukan tadi.
1: Baik, masukan kan kalau apa ya orang menyebutnya itu kritik gitu ya, yang lebih tajam kan kritik gitu. Tentunya ya pastinya kita kan sebagai pelayanan publik kan pengennya sudah memberikan terbaik, masyarakat senang gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan pandangan, bisa jadi ada semacam apa ya, kritik yang negatif atau komen yang survei hasil kepuasan yang negatif, itu lebih banyak harus seneng atau malah apa ya, jadi sumber amarah nih atau emosi. Udah berusaha ini kok masih aja ada yang kurang gitu. Tanggapan dari Mbak Fia seperti apa kalau misalnya banyak kritik yang negatif gitu untuk apa ya, suatu misalnya lembaga gitu atau pelayanan publik, Mbak Fia?
0: Kritik di sini, kalau kalau kalau saya secara pribadi, saya lebih memilih kritik-kritik yang membangun. Kritik-kritik yang memang bisa kita, apa namanya, bisa kita olah kembali, kemudian untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya regulasi atau kebijakan yang sudah kita buat ini berlaku efektif atau tidak di masyarakat kita. Kalau misalkan, apa namanya, terkadang kritik negatif ini kita tidak bisa definisikan bagaimana kritik itu akan disampaikan gitu di masyarakat kita. Tapi kita bisa melihat, misalkan salah satu indikasinya adalah kritik yang sifat sifatnya apa namanya, menuduh atau sifatnya opini saja. Ketika orang tersebut tidak menerima atau merasakan manfaat dari layanan kita, maka menurut apa namanya, menurut saya secara pribadi, itu tidak perlu menjadi satu hal yang begitu concern untuk kita, tapi bisa menjadi catatan untuk kita bahwa oh iya, berarti mungkin masih ada celah-celah yang bisa kita perhatikan di kemudian hari untuk kita perbaiki selanjutnya. Tetapi yang kita perlu pilih pertama kali adalah bagaimana kritik membangun untuk bisa kita segera carikan solusinya, supaya kritik yang membangun tadi, kritik positif tadi, bisa kita segera tindak lanjuti dan kita selesaikan.
1: Baik. Jadi
0: bukan
1: kita,
0: berarti kita abai sama kritik ya.
1: Kita berarti harus respect kepada pelayanan publik yang memang dia sudah buka pintu gitu ya, yang selebar-lebarnya. Kalau memang ada hal yang kurang, sampaikan aja, dan kita juga ini menjadi sebuah bahan evaluasi ya.
0: Baik, pastinya.
1: Baik, Mbak Fia, kita akan jeda sejenak ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan Anda bisa telepon di 459198, WA juga bisa di 0811-366-9907. Komentar Anda, pertanyaan Anda juga kami tunggu di live chat YouTube RRI Madiun. Kita akan jeda sejenak.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Sanksi hari ini kita masih bersama dengan Mbak Alfiana Rahmawati, analis pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK ya. Integritas dan akuntabilitas untuk layanan publik yang bersih, transparan, efektif, dan efisien yang menjadi topik ya obrolan saya dengan Mbak Fia siang hari ini. Mbak Fia, ini ada yang mengatakan ini ya, Pak Kamit ini ya, katanya zaman sekarang ini masih mungkinkah ada namanya kotak saran? Dulu pernah ada di kantor-kantor. Mungkin harus di apa ya, galakan lagi nih Mbak Fia ya, atau seperti apa? Apa memang sudah apa ya, lebih menyentuh ke ranah digital melalui media-media sosial, atau seperti apa Mbak Fia tanggapannya untuk Pak Kamit?
2: Menarik sih untuk menimbulkan kembali apa namanya kotak saran tuh apa namanya, itu salah satu alternatif cara sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi tentu kita tidak meninggalkan cara-cara yang memang saat ini sedang berkembang di masyarakat kita. Maka dari itu tadi saya sempat sampaikan bahwa kita juga perlu menyesuaikan bagaimana karakter masyarakat kita. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh masyarakat kita itu bisa bisa mendapatkan akses yang mudah untuk bisa mengakses dunia digital dan juga misalkan sosial media gitu. Ibaratnya tidak semua orang punya sosial media, tapi misalkan mereka punya email atau punya lewat email misalkan untuk bisa menyampaikan sarannya, itu juga bisa kita fasilitasi. Atau kalau misalkan ternyata masyarakat juga lebih terbiasa untuk menyampaikan kritik dan sarannya secara langsung gitu ya, ya kita timbulkan lagi kotak saran gitu misalnya. Kita bisa jadi menghadirkan kotak saran yang juga menarik.
1: Dengan
2: kita
1: cara yang bisa, unik ya.
2: Iya, dengan cara yang unik masyarakat tentu bisa lebih mudah mengakses, dan itu akan memudahkan kita juga bahwa ibaratnya kita menampilkan sisi kita yang juga jauh lebih humanis, supaya masyarakat itu juga tidak menjadi segan atau takut untuk bisa menyampaikan saran. Itu sih sebenarnya.
1: Baik. Mbak Fia, berarti penyampaian saran dan juga kritik dari masyarakat, apakah ini menjadi salah satu bentuk evaluasi dari sebuah pelayanan publik?
2: Tentunya. Tentunya itu bisa menjadi salah satu indikator kita untuk bisa melakukan evaluasi atas layanan-layanan yang kita berikan gitu kan. Dan itu bisa menjadi salah satu indikator untuk kita bisa mereview lagi bagaimana aturan-aturan kebijakan, aturan-aturan atau pola sistem layanan yang kita sampaikan atau layanan yang kita terapkan untuk masyarakat kita.
1: Oke, baik, layanannya udah bersih belum? Udah transparan belum ya? Udah efektif efisien belum gitu ya. Tapi kalau alangkah apa ya, menyenangkan sekali kalau misalnya ada pelayanan publik itu yang mereka selalu aja mencari, selalu bertanya-tanya bagaimana pelayanan dari kami, bagaimana ini, bagaimana itu, kayaknya malah justru apa ya, menjadi sebuah pemacu semangat kita untuk berbenah lebih baik lagi. Gitu ya Mbak Fia ya.
2: Iya, percaya atau tidak, sebenarnya ketika masyarakat kita, sesederhana seperti ini, ketika masyarakat datang ke satu tempat layanan publik, kemudian sederhananya diberikan salam yang hangat oleh security yang ada di depan, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat datang, dengan senyum yang ramah, itu sudah menjadi salah satu pemberian layanan yang baik menurut saya untuk masyarakat kita. Kemudian kita dibantu diarahkan lewat mana dan mana dan segala macam, bukan berarti disuapi ya, disuapin harus ini enggak, tapi kita dibantu diarahkan, kemudian dibantu prosesnya dan segala macam, tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku, dengan sistem yang berlaku, dengan pola atau step-step yang memang kita terapkan, itu sudah menjadi salah satu cara. Kemudian kita si pemilik layanan atau pemberi layanan juga menanyakan bagaimana Ibu, ada keluhan atau tidak, atau ada saran atau tidak. Itu sebetulnya kalau kita si penerima layanan, kita senang loh ditanyain gitu. Iya, berarti kita tuh dikasih perhatian loh, kita diperhatiin loh gitu.
1: Berarti nggak akan ada lagi yang judes di meja resepsionis ya.
2: Iya.
1: Di era-era dulu kan, di era-era dulu kan, biar memunculkan kesan segan gitu, dipilihnya orang-orang yang memang apa ya, terlihatnya tuh kayak sedikit sangar gitu, kita memandangnya aja udah jadi segan gitu. Tapi kalau sekarang eranya udah berubah gitu ya Mbak Fia ya.
2: Iya, kita harus switch lah. Kita mulai switch gitu kan, kita rubah bahwa kita tunjukkan Indonesia adalah negara yang ramah, berarti bukan berarti kita hanya ramah kepada bule gitu ya, atau kepada orang luar, tapi kita pun juga bisa berlaku ramah untuk orang kita sendiri gitu.
1: Ya, baik, karena ada orientasi kita melayani itu tadi ya Mbak Fia.
2: Betul.
1: Ya. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Fia, pertanyaan terakhir nih dari akun Cilicil ya. Siapa sih yang paling bertanggung jawab ketika ada kegagalan dalam pelayanan?
2: Siapa yang paling bertanggung jawab? Tentunya pemilik layanan. Si pemilik layanan. Pemilik
1: kalau,
2: layanan di sini.
1: Kalau di birokrasi ya pucuk pimpinan birokrasi itu.
2: Betul. Betul. Itu bukan berarti kita menjudge bahwa mereka gagal sepenuhnya, itu tidak seperti itu, tapi kita perlu melihat lagi, mereview lagi ada kesalahannya di mana. Minor salahnya ada di mana, atau major kesalahannya ada di mana. Itu yang perlu kita lihat lagi dan perlu kita prediksi lagi, kemudian kita mitigasi lagi dan kita perbaiki lagi supaya tadi kita bisa lihat. Karena layanan itu sesungguhnya yang memiliki adalah si pemilik layanan tadi, gitu. Maka dari itu layanan memiliki hak dan kewajiban. Dia tidak hanya hak tapi juga memiliki kewajiban untuk bisa memberikan masukan dan melakukan pengawasan atas layanan yang diterimanya, sehingga si pemilik layanan bisa memitigasi kegagalan itu tadi.
1: Ya, jadi bisa diantisipasi gitu ya, supaya minim resiko gagal gitu. Baik, Mbak Fia, terakhir ingat ya untuk para pendengar semuanya, mungkin juga ada pendengar ini yang menjadi pelayan publik ya, bagaimana untuk selalu bisa mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, efektif dan efisien, seperti apa? Silakan Mbak Fia.
2: Iya, kita kita ini adalah masyarakat yang tidak hanya menerima layanan tapi juga bisa memberikan layanan. Siapapun dari kita bisa memberikan layanan. Bicara layanan tidak hanya sekedar layanan di pemerintahan saja, tapi ketika kita mempunyai usaha jasa itu kita juga bisa memberikan layanan sebenarnya, gitu ya. Jadi kita memberikan layanan kepada masyarakat. Di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa lebih jauh lagi, lebih dalam lagi menginternalisasi nilai-nilai integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Integritas tidak hanya kita terapkan di dalam kehidupan pekerjaan saja, tapi juga kehidupan sosial, kehidupan pribadi, dan kehidupan berkeluarga kita, termasuk kehidupan bermasyarakat. Di sanalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk bisa membatasi kita, mengurangi potensi-potensi melakukan tindak pidana korupsi.
1: Baik, jadi integritas nomor satu tidak boleh terbantahkan ya.
2: Betul sekali.
1: Baik, Mbak Fia, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Rabu kali ini ya, di sela-sela aktivitas pekerjaan Mbak Fia ini sebagai seorang analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya Mbak Fia ya. Kita ngobrol-ngobrol sekaligus juga mengedukasi masyarakat, merefresh kembali ya, walaupun banyak kasus yang ya kita tahu lah ya, yang namanya korupsi setiap hari selalu ada aja yang berbeda, tetapi paling tidak kita juga tahu ya harus seperti apa ini ya, kita membantu apa ya banyak orang, mungkin pelayanan publik agar lebih transparan lagi, kayaknya menjadi tanggung jawab kita semua ya Mbak Fia ya.
2: Betul sekali. Ketika kita bicara pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat pun juga punya andil dan peran untuk bisa membantu mengurangi korupsi yang terjadi di negara
1: Baik.
2: Kita.
1: Mbak Fia, terima kasih.
2: Ya. Terima kasih banyak Mbak Satya.
1: Oke, sampai jumpa lagi Mbak Fia, selamat siang.
2: Sampai jumpa semuanya, selamat siang.
1: Baik. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini ya untuk segmen Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi yang kami hadirkan untuk Anda bersama analis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK Mbak Alfiana Rahmawati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba dan korupsi.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekaligus tim Madiun pagi hari ini harus pamit undur suara dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda. Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi olahraga. Kita bergabung bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is a very important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Incredible goal by Dominic Szoboszlai.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

0: Kembali ke Liga Italia, Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denny Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denny menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakyat melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 16 September 2014, pasukan Islamic State Iraq and Syria atau ISIS atau Negara Islam Irak dan Syria mulai mengepung wilayah Kobani Canton demi merebutnya dari kekuasaan pasukan pembebasan Syria dan bala bantuannya. Pengepungan itu berlangsung selama 6 bulan, 2 hari. Meski mengepungnya selama berbulan-bulan, pasukan ISIS gagal menguasai wilayah Kobani Canton. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Madaristu kembali mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang ini tentunya kami isi dengan irama campursari yang juga kami suguhkan beberapa informasi untuk menemani aktivitas siang Anda di kesempatan hari ini. Selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bergabung, yang bergeser channel di 99,7 atau Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya sudah Anda sematkan di smartphone Anda. Sebelum kami hadirkan deretan lagu-lagu campursari di ruang dengar Anda, sejenak kita akan rehat untuk menyimak kumandang azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

fuck, bro. أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.

0: Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki ndutuhake marang kita bisa agawe contoh marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic Jalan Baru Kretek Girijati selama 7 hari. Uji coba tersebut berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Bantul dan Gunung Kidul serta menjadi bagian jalur pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruas ini memiliki 23 tikungan sehingga dikenal masyarakat sebagai jalur kelok 23 yang menghubungkan kawasan selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan Pansela diarahkan memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Dodi, jalur tersebut juga dapat menjadi alternatif perjalanan sekaligus mendukung potensi wisata kawasan pantai selatan. Selama uji coba, akses kendaraan juga masih dibatasi karena terdapat pekerjaan lanjutan pada bagian akhir ruas tersebut. Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya maksimal roda 4 dengan waktu operasional pukul 6 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda untuk informasi selengkapnya. Demikian info terkini.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, meski dalam cuaca yang masih cukup kering ya, banyak debu yang bertebaran, tentunya bagi pengguna kacamata ataupun juga pengguna kontak lens, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya intensitas untuk mencuci kontak lens dan juga membersihkan kacamata menjadi lebih sering begitu ya. Dan bicara tentang tren penggunaan kontak lens atau soft lens, pendengar, di masyarakat sekarang ini sudah bergeser dari sekedar alat bantu medis ya sebagai pengganti kacamata, tapi bagian dari gaya hidup dan juga kebutuhan fashion. Tidak heran kalau dulu beberapa tahun yang lalu yang namanya kontak lens ataupun soft lens dijual dengan harga yang fantastis. Kalau sekarang ini dengan harga di bawah bahkan Rp25.000 sudah mendapatkan kontak lens atau soft lens untuk kebutuhan fashion. Jadi kalau misalnya tren kecantikan global saat ini, bisa dikatakan soft lens digemari oleh berbagai kalangan ya, mulai dari remaja sampai dengan pekerja kantoran yang ingin mendapatkan esensi dari fashion mata itu sendiri. Tapi anehnya, beberapa orang alih-alih mencari warna mata yang berbeda, justru mereka suka soft lens dengan efek yang alami yang membuat mata terlihat segar. Lantas apa gunanya pakai soft lens ya? Agak lain ini. Jadi memang nuansa coklat hangat kayak choco ataupun brown, kemudian soft gray, warna hitam yang terlihat lebih natural. Warna-warna seperti ini ternyata jadi best sellersnya penjual soft lens atau lensa kontak begitu ya. Jadi warna-warna unik yang terinspirasi dari mindsetnya anak-anak zaman sekarang, yaitu natural, ternyata juga memberikan kesan yang alami pada mata yang menggunakan kontak lens. Kecuali kalau mereka memang memilih warna yang natural untuk kebutuhan mata minus ataupun juga mata silinder mereka ya, karena harapannya soft lens ini kan hanya sebagai pengganti kacamata supaya tidak terlalu terlihat mencolok begitu. Nah, kesadaran akan kesehatan mata sebetulnya sudah semakin tinggi saat ini. Jadi masyarakat sudah tidak sedikit juga yang beralih dari soft lens yang hitungannya tahunan atau bulanan ke soft lens harian atau daily lens. Jadi kabarnya daily lens ini dianggap lebih praktis, higienis, dan juga mengurangi resiko iritasi atau infeksi karena penyimpanannya yang kurang bersih. Karena kita tahu ya, dari teksturnya yang sangat tipis, kemudian juga rentan kotor, kontak lens ini memang membutuhkan treatment yang lebih hati-hati. Dan karena juga kontak lens ini rawan sobek, sehingga semestinya harus menggunakan bantuan tools ataupun juga alat penjepit untuk memasang kontak lens di mata begitu ya. Bahkan sekarang ini juga banyak teknologi bahan-bahan lensa kontak lens, soft lens yang lebih lunak ataupun juga lebih tipis gitu. Jadi lensa dengan ketebalan yang sangat tipis, misal 0,07 mm, itu terasa ringan atau seolah nggak pakai apa-apa, kelihatan bening gitu aja. Jadi penggunaan material yang canggih seperti silikon hydrogel itu memberikan sensasi kelembapan mata yang lebih bagus supaya tidak cepat kering sepanjang hari. Bahkan sekarang juga tidak sedikit yang dijual air khusus untuk melembabkan kontak lens ya, sehingga ketika Anda memang termasuk golongan orang yang sering menggunakan kontak lens, pelembab kontak lens atau air untuk hidrasi kontak lens ini dijual bahkan dengan kemasan yang mini, yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Sebenarnya kalau misalnya Anda termasuk orang yang belum pernah sama sekali menggunakan kontak lens, saya penasaran, boleh-boleh aja sih ya mencoba ya. Coba mungkin harus betul-betul memilih produk yang tergaransi dan juga terpercaya karena kaitannya dengan mata. Karena beberapa kasus juga muncul dikarenakan menggunakan atau mentreatment kontak lens atau soft lens ini dengan cara yang salah. Bahkan soft lens dibawa tidur, dipakai ketika berolahraga dan sebagainya, tentunya tidak disarankan ya. Karena ketika Anda mendapatkan
mendapati keringat yang masuk ke kornea mata dengan menggunakan soft lens ketika rasa perih, iritasi, dan sebagainya mungkin saja bisa terjadi. Dan pendengar, kalau misalnya saat ini Anda juga sedang melakukan aktivitas dengan menggunakan bantuan kontak lens, apakah pengalaman Anda selama ini juga cukup menguntungkan Anda ketika menggunakan kontak lens sampai saat ini? Karena tentu kalau dari segi packaging memang lebih simple. Dari segi keleluasaan, Anda pasti juga tidak harus menopang kacamata di hidung, karena biasanya ada yang hingga membekas ya di hidung ataupun juga di kantong mata, ada yang sampai menghitam. Kalau kontak lens tentunya akan berbeda lagi. Tapi yang namanya produk itu pasti akan ada plus minusnya. Bagaimana pengalaman Anda selama ini pendengar semuanya? Semoga yang menggunakan kontak lens ataupun juga yang sedang pakai kacamata tetap nyaman ya dengan apa yang sudah Anda miliki saat ini. Kita masih hadirkan lagu-lagu campur sari di tengah suasana makan siang Anda. Semoga siang ini Anda betul-betul mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan yang sudah Anda harapkan tadi. Oh,

Mendengar kalau Anda mengkonsumsi jus dalam jangka waktu yang cukup panjang atau merutinkan mengkonsumsi jus, bagaimana manfaat yang sudah Anda dapat saat ini? Karena bagi orang-orang yang sering mengkonsumsi jus, nyatanya juga mereka mendapatkan asupan vitamin, mineral secara alami, kemudian antioksidan alami, apalagi kalau Anda mengkonsumsi jus dengan tanpa menambahkan gula, susu, ataupun juga es batu begitu ya. Jadi tentunya dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam buah, meskipun secara cara mengkonsumsinya sedikit berbeda, tetapi kandungan yang Anda dapatkan tentunya tidak beda jauh dengan ketika Anda mengkonsumsi satu buah yang sudah Anda haluskan dengan cara di jus, pendengar ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi jus dengan tanpa tambahan gula pasir, tentunya lonjakan kadar glukosa dalam darah tidak separah kalau misalnya Anda minum jus manis dengan tambahan gula. Tapi ada beberapa catatan penting juga, meskipun menyehatkan tanpa gula dan es, proses pemblenderan atau penjusan biasanya agak sedikit mengurangi kadar serat asli dari buah utuhnya ya. Jadi gula alami atau fruktosa di dalam cairan jus tetap lebih cepat terserap oleh tubuh daripada ketika Anda mengunyah buah secara langsung. Buah apa sih yang biasanya Anda konsumsi sehari-hari, pendengar, dengan cara di jus? Kalau Anda memang saat ini sedang suka sekali mengkonsumsi jus mangga ya, dan juga jus jambu, sehingga manfaat yang didapatkan karena jus mangga ini mengandung banyak air, tentunya memberikan asupan cairan lebih banyak di dalam tubuh. Sementara dari vitamin C yang kita dapat dari jus jambu, kita tidak perlu mengkonsumsi suplemen ya, apalagi dengan tambahan bahan-bahan kimia yang tentunya juga tidak baik untuk tubuh. Sehingga sebisa mungkin apa yang kita konsumsi setiap hari paling tidak adalah bahan-bahan yang kita dapatkan secara alami, pendengar ya. Baik, sekarang ini kita di menit 47, tidak terasa lewatnya dari pukul 12 siang sudah hampir menjelang pukul 13. Jadi beberapa dari Anda juga sudah ada yang sudah mulai kembali ke tempat aktivitas Anda semula selepas Anda makan siang bersama dengan rekan, kolega, ataupun juga kawan-kawan Anda ya. Sudah bersiap lagi melanjutkan deadline-deadline Anda yang sudah menunggu. Jadi jangan lupa juga pastikan hidrasi tubuh Anda saat ini terpenuhi, karena cuaca saat ini di Madiun dan sekitarnya berada pada posisi 32 derajat Celcius ya. Tadi sempat juga ada peringatan UV yang cukup tinggi, sehingga kalau Anda beraktivitas di luar ruangan, pastikan semuanya terproteksi dengan baik supaya tidak terpapar jahatnya sinar matahari.

Pendengar program 1 Era Rimadiun pukul 13 nanti kami hadirkan informasi ya dari rekan-rekan reporter Era Rimadiun dalam dinamika siang. Jadi jangan lewatkan informasi apa saja yang dibawa oleh mereka. Tetap di Pro 1 Era Rimadiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, menghadirkan Dinamika Siang edisi hari ini dengan serangkaian informasi, diantaranya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam atau Unida Gontor Ponorogo bersamaan dengan puncak peringatan 100 tahun Gontor. Pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Akses pedestrian di kawasan tersebut akan ditata agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madarisu. Dinamika Siang. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo bersamaan dengan puncak peringatan 100 tahun Gontor. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Kawulan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo. Peresmian itu dilakukan bersamaan dengan agenda resepsi kesyukuran sebagai puncak peringatan 100 tahun Gontor pada Sabtu 19 September 2026. Juru bicara panitia 100 tahun Gontor, Ustadz Dr. Riza Azhari mengatakan, peresmian Fakultas Kedokteran Unida Gontor itu selaras dengan visi besar riset dan pendidikan holistik di Unida Gontor. Selain itu juga melengkapi rangkaian milestone abad kedua Gontor.
3: Selain kegiatan yang ada di sini, ini juga ada kegiatan yang ada di Universitas Darussalam Gontor, yaitu peresmian Fakultas Kedokteran oleh Bapak Presiden yang insya Allah nanti akan diadakan di Universitas Darussalam Gontor.
2: Sementara itu, Ketua Panitia 100 Tahun Gontor Ustadz Dr. Ahmad Khairul Umam menyampaikan bahwa peresmian Fakultas Kedokteran di Unida itu menjadi bukti nyata bahwa transformasi Gontor memasuki abad kedua, yakni melahirkan generasi ulama yang unggul di bidang kedokteran. Selain meresmikan Fakultas Kedokteran di Unida Gontor, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan peluncuran Mushaf Gontor atau Al-Quran pertama yang ditulis tangan langsung oleh santri dan guru di Gontor. Agenda resepsi kesyukuran dan reuni akbar peringatan 100 tahun Gontor itu nantinya akan dihadiri lebih 8.000 tamu undangan, termasuk ribuan kiai pesantren dari seluruh Indonesia. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Kota Madiun bersama Aris Deka. Pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Akses pedestrian di kawasan tersebut akan ditata agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Bangunan tersebut dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi. Pemkot memilih mengalihkan fokus penataan kawasan untuk memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau di lokasi bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta pejabat lainnya. Bagus mengatakan rencana pembongkaran JPO tersebut telah menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Pahlawan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi JPO bagi masyarakat. Pembongkaran JPO ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Penataan juga akan dibarengkan dengan pembangunan akses penyeberangan di kawasan Jalan Semeru Merapi. Selain membongkar JPO, Pemkot Madiun berencana memperlebar pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan. Lebar trotoar nantinya akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi utara.
5: Pertama kita cek JPO karena ada wacana JPO Pahlawan itu mau kita lepas karena melihat dari sisi fungsi. Semoga tahun ini sekaligus ini ada cross cross pembangunan di Semeru Merapi, sekaligus ini akan nanti dibersihkan, sekaligus nanti yang sisi barat pendestriannya agak kita lebarkan sama seperti yang sisi utara, sehingga pejalan kaki dan juga untuk pengguna disabilitas itu nanti bisa lebih nyaman karena semuanya terhalang pejalan kaki di situ.
4: Penataan pedestrian juga menyasar sejumlah fasilitas yang selama ini dinilai mengganggu fungsi trotoar. Salah satunya tiang listrik dan trafo berukuran besar yang berada di depan Bank BNI. Fasilitas tersebut rencananya akan digeser agar ruang pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki. Bagus berharap penataan tersebut membuat kawasan Jalan Pahlawan semakin nyaman dan aksesibel, terutama bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Berikutnya kita beralih ke reporter kami Ulfa Larasati yang mengabarkan menyoal pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik yang akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk terkait desil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Purnomo menambahkan, Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat verval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan.
7: Sebenarnya anomali desil ini kan sebenarnya juga disadari oleh pemerintah pusat. Kenapa dulu DTKS dirubah menjadi DTS? Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Ini ayo bareng-bareng Pak Bupati dan saya, pemerintah Kabupaten Madiun, berusaha untuk melakukan sebuah verifikasi dan validasi bekerja sama dengan BPS, karena penanggung jawabnya ada di BPS. Kami memberikan masukan bagaimana betul-betul verifikasi validasi faktual. Kami akan membantu pemerintah Kabupaten Madiun supaya nanti betul-betul desil ini tepat sasaran, terupdate, jangan sampai salah sasaran nanti masuk di dalam desil 1 sampai desil 10.
6: Dalam pelaksanaannya, verval data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS Kabupaten Madiun membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari informasi Ulfa Larasati, pendengar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mencapai 7,48% pada triwulan 2 2026. Konsumsi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorongnya.
6: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 7,48%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dipicu oleh meningkatnya konsumsi pemerintah di sektor infrastruktur. Ia menyebut pembangunan sejumlah proyek seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut memberikan andil.
8: Mayoritas yang besar itu andilnya itu dari pengeluaran konsumsi pemerintah, infrastruktur. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kita ada pembangunan sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat, kemudian ada pembangunan KDKMP juga, dan banyak maksudnya konsumsi pemerintah yang dilaksanakan di triwulan 2 ini sehingga itu memicu naiknya pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 yang banyak.
6: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan pertumbuhan ini merupakan hasil dari evaluasi rutin serta kolaborasi di lingkungan pemerintah daerah.
9: Ini hasil yang sudah kita capai, ya kita lakukan setiap bulan, kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya. baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan posisi ini. Jika pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jadi PDB kita naik, pendapatan bruto kita juga naik, sehingga ini yang kita inginkan kepada pemerintah. Mari kita jaga bersama.
6: Hari menekankan pertumbuhan ekonomi tersebut harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai program pembangunan akan terus dilakukan agar memberikan dampak langsung bagi warga. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke catatan Dayu Suwarno, pendengar, pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja di Desa Benar, Kecamatan Saradan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar kegiatan Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja di Desa Benar, Kecamatan Saradan. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi tersebut menghadirkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran pimpinan DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, instansi vertikal, hingga jajaran BUMD. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa kegiatan Sarasehan dan Bahana Bersahaja bertujuan mendekatkan berbagai macam pelayanan pemerintah daerah langsung ke tengah masyarakat Desa Benar. Kemudian beberapa komitmen dan program utama yang disampaikan dalam kesempatan tersebut antara lain, Pemkab Madiun mengalokasikan anggaran sebesar 3,5 miliar untuk jalan poros yang menghubungkan Desa Bajulan, Desa Benar, hingga Desa Duren. Penanganan jalan akan menggunakan konstruksi betonisasi agar lebih awet, di mana pengerjaan tahap awal ditargetkan sepanjang 800 meter pada tahun ini dan ditargetkan rampung secara menyeluruh hingga tahun 2027.
11: Di kegiatan Bahana Bersahaja, semua kebutuhan layanan kepada masyarakat akan kita sampaikan, termasuk masalah perizinan, kemudian termasuk masalah KTP, semua monggo nanti bisa diupayakan, termasuk ting badhe ngapunten butuh modal Bank Jatim nggih buka, Bank BPR, Bank Daerah, PDAM, pun sah khawatir nggih. Insya Allah Kabupaten Madiun siap.
10: 33 layanan publik disiapkan di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara gratis, meliputi kepengurusan dokumen kependudukan KTP dan KK, perpanjangan SIM yang bekerja sama dengan Polres Madiun, perizinan usaha hingga pembinaan UMKM berbasis pemasaran digital. Dalam kegiatan juga terdapat Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan Bursa Kerja Mini Job Fair bagi pencari kerja. Selain itu, lembaga keuangan seperti Bank Jatim dan BPR Bank Daerah turut hadir memberikan fasilitas modal bagi pelaku usaha lokal. Dalam kegiatan juga disiapkan layanan kesehatan yang disiagakan meliputi pemeriksaan dokter spesialis secara gratis, penanganan gangguan tumbuh kembang anak stunting, penyedia mobil ronsen untuk deteksi dini TBC, hingga screening penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Dan melalui program Bahana Bersahaja ini, Pemkab Madiun berharap dapat mewujudkan visi Madiun Bersahaja, yakni bersih, sehat, dan sejahtera, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, kondisi jasmani rohani masyarakat yang sehat, serta kesejahteraan ekonomi warga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, dalam kegiatan Bahana Bersahaja kali ini, Pemkab Madiun menyalurkan ratusan bibit alpukat guna mendukung gerakan Satu Rumah, Satu Pohon.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Madiun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai sektor, salah satunya pertanian. Melalui Dinas Pertanian dan Perikanan, Pemkab Madiun menyalurkan bantuan 100 bibit pohon alpukat kepada gabungan kelompok tani Gapoktan Desa Benar, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Penyaluran bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun dalam rangkaian acara Bakti Harmoni Madiun Bersih, Sehat, Sejahtera, Bahana Bersahaja.
11: Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi panjenengan semua. Bebilih masih belum bisa memberikan pelayanan terbaik kakek panjenengan nggih. Nyun pangapunten, kami mohon doanya, kami akan berusaha semaksimal mungkin bersama dengan teman-teman dari anggota DPRD sebagai wakil panjenengan semua. Ini ada Pak Ferry, ada Pak Mujono, ada Pak Slamet, ada Mas Guntur, ada Mas Alfian, ada Mas Wahyu. ada Mas Rudi, semua ini menjadi wakil panjenengan untuk memperjuangkan bagaimana kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, khususnya di Desa Bender ini bisa tercapai.
10: Bupati Madiun Hari Urianto menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini dilaksanakan berdasarkan usulan dari kelompok tani setempat. Dan melalui program ini pemerintah berharap setiap rumah di Kabupaten Madiun memiliki tanaman produktif, di mana selain berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, penanaman pohon alpukat ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi serta menopang kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, tim gabungan melakukan operasi pembuatan ilaran untuk mencegah kebakaran hutan meluas di lereng Lawu Utara. Selengkapnya disampaikan Imam Malik.
12: Tim gabungan menggelar operasi pembuatan ilaran sepanjang 1,3 km di kawasan Gunung Lawu, Jawa Timur. Langkah preventif ini diambil untuk memutus penyebaran kebakaran hutan. Diketahui kebakaran telah melahap sekitar 5 hektar hutan produksi pinus di petak 42E RPH Campurrejo BKPH Lereng Utara Lawu, Desa Karangkupito, Kecamatan Kendal. Bupati Ngawi Onan Warsono yang memimpin langsung operasi menyampaikan pembuatan ilaran sekat bakar ditargetkan membentang sepanjang 1,3 km mulai pos 1 Ukir Bayi hingga mendekati pos 5 Gunung Lawu. Hal ini untuk mencegah kebakaran meluas dan melindungi kawasan hutan di atasnya. Ilaran dibuat dengan memangkas tanaman sekitar mulai dari semak, tanaman perdu, ilalang maupun lainnya. Ilaran sekat dibuat dengan lebar 2 hingga 4 meter.
13: Ini berserta seluruh relawan dari BPBD, dari Perhutani, dari BDHM, dan juga masyarakat Buli Api lingkungan sekitar ini melakukan ilaran sekat bakar.
12: Bupati Oni melanjutkan kawasan pos 5 yang didominasi vegetasi savana, cemara, eukaliptus serta semak perdu dinilai sangat rentan dan berpotensi memicu api merambat lebih luas ke arah barat jika tidak segera disekat. Bupati Ngawi menegaskan langkah antisipasi ini merupakan bentuk komitmen

0: jadi perhatian. Hal ini sedikit banyak membuat masyarakat khawatir terhadap kemungkinan terjadinya gempa besar maupun resikonya. Menanggapi kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk memberikan penjelasan rinci untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Si Aris, mengatakan sesar Kendeng merupakan sistem sesar aktif yang menjadi bagian dari Java Back Earth Thrust dan membentang sekitar 300 km dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sistem ini terbagi atas 6 segmen, yaitu Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, Surabaya, dan Waru. Dalam kajian sumber gempa, beberapa segmen memiliki perkiraan kekuatan maksimum sekitar 6-7 skala Richter. Menurut Siaris, angka tersebut bukan ramalan akan terjadinya gempa, tetapi gambaran potensi sumber gempa berdasarkan karakteristik sesarnya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, tetapi yang terpenting meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko. Bagi masyarakat wilayah Madiun dan sekitarnya, yang perlu diwaspadai adalah segmen Pandan.
1: Bagi masyarakat Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro, yang perlu diperhatikan adalah segmen Pandan yang berada pada zona segmen Cepu dan memiliki panjang sekitar 18 km. Jalurnya berada di sekitar perbatasan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Saradan Kabupaten Madiun, dan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Kawasan tersebut juga pernah mencatat ratusan gempa swom pada tahun 2016, yaitu rangkaian gempa kecil yang terjadi berulang di wilayah Klangon, Saradan, Madiun.
0: Setiaris mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada karena keberadaan sesar aktif tidak berarti gempa besar akan segera terjadi. Yang paling penting adalah mengurangi resiko dengan memastikan bangunan cukup kuat, kenali tempat berlindung dan jalur evakuasi, serta pahami tindakan yang harus dilakukan saat gempa. Hingga saat ini, gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar kekuatannya. Karena itu, masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang menyebut gempa akan terjadi pada tanggal atau waktu tertentu. Disarankan untuk mengikuti informasi resmi BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Demikian, Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Dinamika Siang, RRI Madiun.
3: Pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang Pro 1 RRI Madiun. Kami kabarkan informasi berikutnya dari reporter kami, Imam Malik. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam gelaran tradisi Keduk Beji di Taman Wisata Tawun.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam mempertahankan tradisi Keduk Beji di Taman Wisata Tawun, Kecamatan Kasreman. Wakil Bupati Ngawi, Durento Jatmiko Antok, memberikan apresiasi penuh atas sinergi berbagai pihak dalam penyelenggaraan Keduk Beji di Tawun. Tradisi tahunan Kurasendang yang digelar ini tidak hanya menjadi wujud syukur atas melimpahnya air bersih, tetapi juga sebagai langkah nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal secara turun-temurun. Antak menegaskan tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar ritual tahunan.
5: Yang semata-mata tentunya tidak hanya sebatas bagaimana tradisi ini dilaksanakan tiap tahun, lalu bagaimana pembersihan terhadap sendang tahun, akan tapi juga cara mensyukuri terhadap warisan tradisi leluhur yang turun-temurun dilaksanakan mulai dari dahulu.
4: Diketahui, rangkaian prosesi Keduk Beji berlangsung khidmat sekaligus meriah, diawali dengan kerja bakti pembersihan area sumber serta aksi saling pecut lidi oleh puluhan pemuda di dalam sendang. Puncak ritual ditandai dengan aksi juru silem yang turun ke gua bawah tanah dasar kolam untuk mengganti kendi lama dengan kendi baru. Kendi berisi air doa dan sesaji yang dilanjutkan dengan pembagian serta perebutan gunungan hasil bumi oleh para pengunjung. Antusiasme masyarakat yang datang dari dalam maupun luar Kabupaten Ngawi membuktikan besarnya daya tarik wisata budaya Keduk Beji. Kegiatan juga dihadiri Forkopimda setempat serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Target pendapatan dari sektor pariwisata di wilayah kerja perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Madiun relatif kecil. Penerimaan lebih difokuskan dari produksi kayu. Laporan Aris Deka berikut ini sekaligus menutup

0: Rangkaian informasi dalam Dinamika Siang edisi hari ini Rabu 16 September 2026.
1: Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun tak hanya memiliki potensi hasil hutan berupa kayu. Sejumlah kawasan juga dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata. Meski demikian, kontribusi dari sektor wisata terhadap penerimaan perusahaan masih relatif kecil. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 4 titik wisata yang dikelola. Salah satunya adalah kawasan wisata Grape. Namun, potensi pendapatan dari sektor tersebut belum terlalu besar. Menurut dia, kondisi tersebut tidak lepas dari karakteristik kawasan hutan di wilayah KPH Madiun yang didominasi hutan jati. Dari sisi pemandangan, kawasan tersebut dinilai memiliki daya tarik wisata yang berbeda dibandingkan dengan kawasan hutan rimba. Rusdi menyebut tahun ini KPH Madiun menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata sekitar Rp123 juta. Nilai tersebut jauh dibandingkan target penerimaan dari sektor komersial, khususnya produksi kayu, yang mencapai sekitar Rp65 miliar. Karena itu, produksi kayu masih menjadi fokus utama KPH Madiun dalam memenuhi target pendapatan perusahaan.
2: Kalau di sektor wisata, kita pendapatan wisata tidak terlalu besar ya. Wisata yang kita punya hanya Grape, kemudian ya sekitaran Grape sini aja. Hanya 4 titik ya. Dan itu sebenarnya kalau wisata di kami tidak terlalu besar, disebabkan karena kalau hutan jati itu dari segi view juga tidak seperti di rimba ya. Kita di sektor wisata targetnya cukup kecil, hanya 123 juta tahun ini, jadi nggak terlalu besar. Jadi kalau KPH Madiun ini kita lebih fokus untuk pencapaian target-target dari produksi kayu ya, karena target produksi kayu itu targetnya hampir dari komersial itu 65 miliar.
1: Sementara itu untuk komoditas kayu putih, Perhutani KPH Madiun telah menghentikan pungutan daun kayu putih sejak sekitar Agustus 2023. Kebijakan tersebut dilakukan karena stok kayu putih di lingkungan Perum Perhutani cukup besar, sementara harga minyak kayu putih mengalami penurunan. Rusdi menjelaskan kondisi harga tersebut membuat kondisi pemanenan daun kayu putih menjadi kurang kompetitif bagi perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

99,7 Pro 1 RRI Madiun, Pro Dangdut, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita seneng-seneng bareng lagi dengan deretan lagu dangdut favorit Anda yang kami suguhkan sampai nanti jelang pukul 3 sore ya. Karena siang tadi banyak yang nawarin rujak buah, pendengar kok jadi kepikiran ya. Ternyata di Indonesia ini punya beragam jenis rujak buah yang punya ciri khas yang beda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, Mada pengen tanya nih, pernah gak sih menemukan rujak buah yang kiranya beda daripada rujak buah yang lain? Kemudian yang kedua, buah apa yang wajib sekali ada ketika Anda mengkonsumsi rujak buah? Ini jadi catatan penting ya. Karena yang namanya rujak buah ini biasanya paling cocok dinikmati ketika siang hari, apalagi udaranya cukup panas begini ya, dengan secolek dua colek buah ketika dipadu-padankan dengan sambal, apa tuh, sambal gula merah, sambal rujak ya, yang ada kacangnya ataupun juga yang ada metenya, itu bikin seger sekali. Selain dapat sehatnya, dapat mantepnya juga. 459198 dan juga di 0811-3669907. Kami tunggu juga pendapat Anda, pendengar, untuk siang hari ini. Siapa tahu ada yang lagi ngerujak juga kali ya. Sebelum kita terima telepon Anda, kita hadirkan dulu Tasya Rosmala, Berhenti Berharap Untuk Anda.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yang mau gabung langsung aja. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Airin Madun mantep.
0: Mantep.
1: Mbak Yu.
0: Ije.
1: Gimana kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah.
1: Kamu sehat. Pokoknya semoga sehat ya Mbak Yu ya.
0: Ya sehat. Alhamdulillah.
1: Sukses semuanya keluarga Mbak Yu ya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Dono.
1: Dun.
0: Pastinya pernah makan yang namanya rujak buah toh?
1: Wah dulu aku masih muda, masih sering pacaran itu makan rujak bulit.
0: Loh sekarang kan masih muda, sekarang masih muda toh?
1: Wah sekarang rujak 100 bulit loh itu.
0: Buah di rujak buah yang wajib banget ada apa Pak Dono?
1: Ya dulu itu aku masih muda itu kesukaanku rujak bulit Mbak Yu. Itu paham itu di
0: pecek-pecek ya?
1: Bapak-bapak era tipis-tipis ya Mbak Yu.
0: Ganti
1: tulis-tulis itu enak Mbak Yu.
0: Terus
1: dan
0: pedes. Harus ya, pedes ya?
1: Pedes, nanti kalau pedes wateng hingga kuat Mbak Yu.
0: Tapi pernah menikmati rujak buah tapi sambelnya beda atau lain daripada yang lain nggak ya, Pak Dono?
1: Ya. Itu biasanya kalau sekarang itu isunya itu kesukaan itu pelom itu Mbak Yu disawut. Nanti dikasih es.
0: Oh diserut ya?
1: Iya.
0: Menyesuaikan kekuatan gigi.
1: Iya betul. Disawut nanti dikasih es itu suker Mbak Yu.
0: Wes Jan. Pak denger lagu apa ya. Pak Dono?
1: Nanti aku coba dikasih lagu Cincin Bermata Biru Mbak Yu.
0: Siap, salamnya buat siapa?
1: Ya salamnya enggak keluhan itu ya. Temanku sekolah. Bu Mari. Tahiri. Bu Gayatri. Aku dengar pernah namanya Bu Dewi itu ya juga ada juga selamat siang.
0: Oke.
1: Sama itu Mbak Yu Bu Ernik ya.
0: Nggih.
1: Selamat siang Bu Ernik, semoga saya lancar sehat. Juga semuanya, kita di Kota Pia, di Masih Muhammad, di Masih Agung Surya, di Masih Gobios, di Masih Mudono, di Masih Lusianto. Sama itu Mbak Yu, Gendu Ewulan. Sama Bu Susi ya Mbak Yu ya. Sama Bu Sinem. Kok Bu Sinem? Messi lah Mbak Yu. Kamu itu terus loh. Aku ya terus. Kau juga ingat kau terus.
0: Berarti gak ngantuk toh.
1: Betul, aku kan itu kan ngantuk bentar ini.
0: Terus buat siapa Mbak lagi? Inci.
1: Salamnya saudara aku sama Caca Mbak Yu.
0: Inci.
1: Nanti lagunya Caca ya.
0: Siap wonten.
1: Iya salamnya saudara aku pokoknya sama Caca. Kalau perlu pun nanti malam bisa duyangi lagi Mbak Yu ya.
0: Betul.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yu.
0: Sami-sami.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Dono ya. Di belakangnya Pak Dono. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Pak, radionya dimatiin saja deh biar tidak delay lama-lama. Coba.
2: Halo.
0: Radionya dimatiin saja.
2: Tidak delay. Oh, radio dimatiin saja.
0: Biar nggak delay. Ya.
2: Mantul-mantul.
0: Mantul-mantul. Ya, kayak rujak.
2: Pak De Sastro Markaban.
0: Siap. Selatan. Pak Markaban. Wah, berarti tetangganya Pak Dono no dari selatan ya?
2: Ya, niku jauh niku Ponorogo Sampung no, niku.
0: Oh, lanjenengan pundi?
2: Niki Sastro Markaban Madiun Selatan.
0: Madiun Selatan.
2: Pak Dono Swara Jarmo.
0: Oh, manuk
2: niku.
0: Ten.
2: Niku Ponorogo Sampung niku cedake pabrik Gamping.
0: Oh, waduh, lah kok komplit banget toh.
2: Oh, niku bos anu niku, bos Gamping niku, pandik pabrik niku.
0: Oh, ngaten ta wae to bocoran iki. Pak Markaban.
2: Niku dalam.
0: Ince, pernah makan atau pernah nedi rujak buah napa mboten?
2: Eh, natos niku senengan kula niku rujak cingur.
0: Oh, rujak cingur. Kalau rujak buah biasanya buah yang wajib ada apa Pak Markaban?
2: Nggih niku nggih mangga, nanas, jambu.
0: Nggih.
2: Terus banyak pokoknya.
0: Sambelen apa biasane? Sambel rujak buah.
2: Enak. Ya.
0: Kalau sambelnya, sambelnya rujak buah, biasanya sambel yang pakai kacang, mete, atau cuman pokoknya gula merah sama cabai sama terasi aja.
2: Gulanya itu gula apa itu? Gula aren.
0: Ah.
2: Kan gula merah, gula aren.
0: Gula aren ya.
2: Kasih apa itu lombok melima itu udah cukup.
0: Berarti tasnya kental ya. Oke, Pak Markaban mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagu Birunya Cinta. Salamnya Pak D. Jarwo Manuk kali Pak Dono Suworo. Wonten ing Sampung Ponorogo. Bos Gamping.
0: Ince, lajeng gagem sinten malih.
2: Wah, nek pesan Gamping teng mriku mawon.
0: Ince. Terus buat siapa lagi salamnya?
2: Nggih, ingkang sampun ini Pak D. Jarwo niku nomor pinten?
0: 6B nomor pertama Pak Dono Suworo niku wau.
2: Pak Dono Suworo nomor sunggal.
0: Nggih.
2: Salame kagem sedulur ya kemawon.
0: Siap.
2: Ingkang ngegono. Ingkang dereng nggih sugeng siang. Kagem panjenengan Mbak Yu. Sugeng ayahi gati ngantos paripurna mawon.
0: Matur nuwun pangestunipun.
2: Nggih, kagame. Ingkang dereng ngegono monggo ingkang ngegono. Salame nunut Pak D. Jarwo niku mawon.
0: Siap. Sampun.
2: Assalamualaikum
0: wadalipun. Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Markaban ya, yang ada di Madiun Selatan sana. Kita hadirkan dulu dia satu persatu lagu untuk Anda. Nanti jangan lupa juga ya, untuk bergabung yang di WA, boleh disebutkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kirim ke status WA ya. Nanti baru boleh request di nomor yang sama 0811-366-9907. Kalau mau telepon langsung, sabar ya, di 459198. Meskipun bulan November masih cukup lama, kita hadirkan koleksi dari Maggie Z berikut ini untuk Anda. Yeah.

0: Sawar.
1: Apa?
0: Bojomu nglairno wingi kok tunggoni ya?
1: Iya. Kak mentol aku.
0: Lha apa?
1: Nangis loro wong lairno tak takon loro adik iya Mas. Nek ngono taun ngarep tak golekno wong wedok liya sing lairno ngene.
2: Pendengar KNKT melakukan investigasi setiap kecelakaan laut untuk menemukan penyebab utama, mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menghasilkan rekomendasi keselamatan yang dapat digunakan operator, awak kapal, serta otoritas terkait dalam memperbaiki prosedur pelayaran. Kecelakaan kapal yang ditangani menunjukkan kebakaran masih menjadi kejadian dominan dalam berbagai insiden pelayaran nasional Indonesia. Kasus seperti KMP Mutiara Sentosa II dan KMP Putri Yasmin memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap muatan berbahaya sejak awal. Suryanto Cahyono, Ketua KNKT, mengatakan bahwa kebakaran kapal paling banyak dipicu muatan atau truk yang membawa barang berbahaya. Data KNKT menunjukkan sekitar 40-45% kecelakaan kapal berkaitan dengan kebakaran yang terjadi selama pelayaran nasional. Dari jumlah kebakaran tersebut, sekitar 65% berkaitan dengan muatan atau truk, sementara sumber dari mesin relatif kecil. Kondisi itu menunjukkan pengawasan muatan perlu diperkuat sejak proses penerimaan barang oleh agen atau ekspedisi sebelum keberangkatan kapal. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRi News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter.
2: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentage pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Bidang Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, kita coba terima kembali yang di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. RRI Madiun, mantap.
0: Sudah sehat, Mbak?

0: kacang apa?
1: Yang udah digoreng itu loh, Pak.
0: Kacang yang disangrai itu ya.
1: Yang disangrai itu iya. Itu di apa itu dijadi satu
0: rasanya. Terus
1: aduhai.
0: Nguleknya enggak usah terlalu lembut gitu enggak sih? Biar agak kasar-kasar kayak, gitu ya.
1: Agak kriyal-kriyal gitu.
0: Ah, pesanan rujak saya belum datang soalnya.
1: Iya kan agak mentair gitu ya, Mbak ya. Di kayak gitu kalau udah selesai kan enggak lengket lagi kan?
0: Heeh. Nah,
1: itunya agak becek-becek kayak gitu. Disirupin sama
0: adik
1: itu
0: sendok kecil. Aduh. Pengen udahan deh pro dangdutnya, pengen beli rujak yuk.
1: Ayo. Enak banget.
0: Banget kan?
1: Kayak mana di mie rujak itu. Oh,
0: iya. Apalagi panas gini ya udaranya.
1: Ada mangga muda, ada nanas, ada kates, ada melon, ada blimbing, ada jambu. Aduh.
0: Cukup.
1: Mbak Mada lewat. Aku nggak ngerti deh pura-puranya.
0: Asik merujak. Iya. Mau denger lagu apa nih sambil makan rujak?
1: Tolong diputerin lagu anu yang bayar apa itu terpaksa dari Roma.
0: Sungguh terpaksa. Kok bisa terpaksa gitu, kenapa?
1: Diplerokin sama Mbak Madanya. Lagi di bencin. Tak terima deh. Tadi Mbak Madanya kan ngomong suaranya becek-becek, berarti kan aku diplerokin.
0: Yaudah, mau salam dulu buat siapa? Gimana?
1: Babari, sini studio ini pada dia lagi shooting lomba gitu kan gitu lomba.
0: Gitu
1: bawa
0: kan?
1: Mangga tambah bikin kita apa itu rujak
0: katanya.
1: Makasih Mbak ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Salam dulu deh.
1: Udah ada ya Mbak ya, lagunya ada ya Mbak ya.
0: Ada dong.
1: Tadi yang pertama itu tadi ada rawuhnya Bobo Garuda Seto ya.
0: Iya.
1: Terima kasih salamnya. Aku terima dengan lapang dada deh, Bapak Garuda Seto, semoga bisa terbang. Garuda Seto kan burungnya, Mbak.
0: Oh gitu. Saya taunya yang lagi terkenal sekarang Koko Seto Rawon.
1: Burung Rawon. Hei, nggak boleh. Nanti kona belum, Mbak. Bokemnya.
0: Katanya, lah namanya aslinya katanya gitu. Tapi ya udahlah, nanti jadi pengen rawon nih.
1: Itu Bapak Garuda Seto, Bapak okay. Jarwo Mano, kurungan nih.
0: Ada deh.
1: Kayak gitu burung Garudanya biar kami ber, ya kan? Terus Pak Didon, namanya kayak orang-orang mana itu barat ya, Pak Didon gitu. Aku kalau panggil gitu Pak Didon.
0: Pak Didon.
1: Enak banget kayaknya kalau didengar itu ya, Pak ya. Kali ini aku gak nyalamin dia, nyalamin Bapak Garuda Seto.
0: Siap.
1: Terus ada juga Mas Muhammad yang sering lupa nyolek aku. Terus apa Pak Mun, ada juga Mas siapa itu yang suka sering kali ngobrol itu Mas Heri, ya yang ada di jauh sana Pak Norwan, Pak Aryo Bobios, Bapak Pandu, ya terus yang Bojor, yang Bari tadi, terima kasih sekolahnya. Ada juga siapa
0: mau kontak
1: yang kering ambil batu kali lupa deh. Pak Rusdianto, Bapak Rusdianto Kaldar, bahagia bersama keluarga, dilancarkan segala urusannya. Ada Bunda Mariku saya, ada juga Mbak Ular, ada Bu Susi, Bu Samira, ada Bu Cita, ada Bu Suryani, PKP, cantik Octavia, bunda-bunda ya Mbak ya. Enggak kelupaan ini teh ini teh jeluk teh kupai. Ayo teh, ini teh
0: teh susu.
1: Aku teh. Asik. Buat Mbak Madanya kasih waktunya.
0: Okay.
1: Dengan segala urusannya.
0: Amin.
1: Salam dan batin. Ya. Tetap senyum.
0: Optimis.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita gas aja yang di belakangnya Mbak Askar Taji. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut.

0: Halo, selamat siang program. Saya dimatikan, mantap.
1: Mantap, radionya dimatiin aja biar nggak mantul-mantul.
0: Ini Mbak, Mbak ya. Maca ya?
1: Mm-mm, betul, ini dengan Pak siapa?
0: Ini Ibu Sekartaji nyumun lagu nama Mbak.
1: Ibu Sekartaji tadi minta lagunya Roma Irama terpaksa.
0: Roma Irama, Roma kan memang setelannya Mbak. Apa ya Mbak?
1: Ini dengan Pak siapa dulu?
0: Pripun?
1: Dengan Pak siapa?
0: Ben, benten apa Mbak?
1: Lah benten loh suantene, kulo pangling.
0: Bari Ponorogo.
1: Oh Pak Bari. Oh ngaten nggih.
0: Iki Mbak kinten to?
1: Lah dalan jenengan nggih mboten kemutan to.
0: Mbak Madan wae.
1: Leres nggih kula Mbak Mada Pak Bari.
0: Lah biasanya Mbak Mada pernah Pak.
1: Nggih.
0: Mbak anu Mbak, ada kiriman Mbak.
1: Saking sinten.
0: Niku lho diteri sekat saking merujak.
1: Oh njeh, lanjutkan ke kerasa merujak apa mbak Tan?
0: Anu mbak, kalau ini soal rombok yang buatan doyan bilas.
1: Pun, buatan memantun nge?
0: Buatan anu, ngatain umpama anak kalau merujak ini ku kalau namun menjet nanasi ini lho mbak.
1: Oh ngatain.
0: Nama mbak, jaluan kalau nama mbak.
1: Lah napa wau, no, dereng ngantikan aja dengan?
0: Dereng nyuwun to.
1: Dereng.
0: Iya.
1: Pripun?
0: Tepungan iku nggih.
1: Nggih.
0: Anu, Mbak. Napa niku? Tetok dhisik dhewe apa, Mbak?
1: Pripun?
0: Tetok dhisik dhewe.
1: Cetok dhisik dhewe.
0: Niku no, Mbak. Lek bahasa Indonesia apa ya, Mbak? Aku ora tetok.
1: Jumpa pertama kali.
0: Alhamdulillah, nggih niku. Mantetane ya, Mbak.
1: Oh, ngaten nggih. Kula pada sirian nggih.
0: Nggih.
1: Jumpa pertama, nggih. Setelah jumpa pertama to. Nggih.
0: Wonten, Mbak.
1: Setelah jumpa pertama wonten.
0: Alhamdulillah, matur nuwun, Mbak.
1: Nggih, sami-sami ngaten kemawon.
0: Nggih, sampeyan ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun telepon.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bari yang ada di Panaraga. Selamat siang juga untuk Bu Erni yang ada di Ponorogo ya. Semoga sehat selalu. Tadi lagunya udah sempat keputarkan ya. Katanya kalau aku sih buah belimbing, bengkoang dan nanas katanya. Kemudian selamat siang juga buat Mas Afif di Sumenep. Kalau saya makan rujak buahnya harus ada mentimun, pepaya, nanas, apel, mangga. Mau dengar lagunya Tasya DA7 teman jadi nyaman. Salamnya buat, wah ini tim pemberitaan semuanya disebutin ya. Buat teman-teman selamat bertugas, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih untuk Mas Afif yang ada di Sumenep. Selamat siang juga buat Neng Gayatri. Salam bahagia selalu, salamnya buat Bopo Dono, Mbak Sekartaji, Pak Rusdianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Pak Desongo Songo, Bunda Mari, Pak Aryo Gobios, Bu Erni sekalian, Bu Ula, dan semuanya. Mau minta lagunya Secawan Madu. Kalau aku suka banget yang namanya rujak buah kak, yang sambelnya gula merah, cabai, terasi, kemudian sedikit garam, ditambah kacang goyeng. Aduh sedap pol sampai geleng-geleng katanya. Emang yang namanya rujak buah tuh aduh ampun deh ya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang, halo. Dangdut RRI Madiun, mantap.
1: Mantap, yang ada di Kalimantan tentunya Gobios. Selamat siang ya. Pak Haryo Gobios.
2: Selamat siang, bagaimana nih Mbak Mada?
1: Alhamdulillah sehat, jenengan pripun ya. Sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat. Ini tadi mulai pagi mendung tapi nggak hujan-hujan.
1: Oh masa di Kalimantan mendung sana?
2: Iya.
1: Kalau di sini panas
2: ya.
1: Banget, sekarang aja 35 derajat.
2: Biasanya panasnya.
1: Minta ampun.
2: Kemarin keluar itu naik motor itu lupa enggak pakai topi itu.
1: Aduh, kalau jadi cireng nanti.
2: Iya loh, kok kayak ada yang kurang ini. Sekalinya enggak pakai topi, Mbak.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong udara panas Kalimantan tuh orang-orangnya juga suka ngerujak enggak, Pak Haryo?
2: Iya, sering kalau ibu-ibu ngumpul itu ya namanya di sini pencokan.
1: Pencokan. Itu modelnya gimana ya. Rujaknya?
2: ya sama ya apa mangga muda,
3: pepaya
2: gitu. Tapi ada yang jual juga yang
3: sudah jadi ya.
2: Sambil itu dikasih kacang sama gula merah sama anu itu.
1: Sebenarnya sama aja saya, ya.
2: Ya kalau saya di Jawa itu dulu dideplok itu namanya apa?
1: Bebek ya?
2: Ontong pisang itu ya, itu bebek itu ontong pisang sama apa ya lamtoro muda itu.
1: Oh gitu.
2: Padahal laki-laki dulu saya. Iya, dulu bolang itu senang betul ngerucak.
1: Seger soalnya ya.
2: Iya, seger dulu. Enak cepet-cepet kayak apa gitu.
1: Betul. Yaudah deh. Ya. Kalimantan mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya nih apa ya ini? Dumas aja, Mbak.
1: Oke, mau salam dulu enggak?
2: Salamnya buat semua yang sudah masuk semua tadi. Terutama siapa ya Mbak Gayatri kapan Mbak Sekartaji yang masuk?
1: Mbak Sekartaji barusan.
2: Ya, yang suaranya bagusan yang kalau pilek itu. Ya, Pak Dono Soworo, Pak ini yang baru turun Mbah Bari ya.
1: Je, betul. Mbak,
2: terus Mbak Ulan, Mbak Octavia. Mbak Ninggi dan semua kru RRI dimanapun berada.
1: Siap.
2: Di rumah apa yang bertugas. Terima kasih Mbak Madal.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah kita hadirkan dulu ya koleksi dari Roma Irama berikut ini. Kalau biasanya orang tuh nyanyi karena seneng ya, kalau kata Roma nyanyinya terpaksa.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih banyak yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut siang ini. Kita sama-sama ngerujak online ya. Bagi yang sudah makan rujaknya, tetap hati-hati sama sambelnya. Karena sekarang ini tidak hanya harga cabenya yang pedes, tapi pedes itu juga bisa jadi ancaman juga untuk kesehatan kita ya. Yang masih belum sempat terputarkan lagunya, besok gabung lagi pukul 13.30 di Pro Dangdut. Besok ada siapa ya? Yang jelas bukan sama Mada besok ya. Jadi yang hari ini lagunya, tadi yang sempat ada beberapa yang belum keputar, besok di request lagi ya. Masih di Pro Dangdut juga di jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita hadirkan investasi dan inflasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama nanti coba diskusi bagaimana sebetulnya kita punya strategi yang cerdas, khususnya dalam hal finansial di masa depan, apalagi in this ekonomi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1. Special terakhir dari Guyon Waton dan juga Om Wawes, pendengar, ada Dumas untuk Anda.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sore ini untuk azan asyar khususnya wilayah Madiun dan sekitarnya akan segera dikumandangkan pada menit 46 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti pendengar, kita masih hadirkan informasi-informasi lain di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Não! Ashhadu an la

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh sebuah teladan bagi kita semua, bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia. Siap beradu di angkasa, pendengar. Ikuti Open Turnamen Air Modeling Panglima TNI Cup 2026 dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Lanut Iswahyudi Madiun. Tersedia kategori putra, putri, pelajar senior SMA hingga mahasiswa, serta pelajar junior SD hingga SMP. Pendaftaran 10 Agustus sampai 20 September 2026 dengan biaya hanya Rp250.000 saja, sudah termasuk kaos lengan panjang. Turnamen digelar 26 dan 27 September 2026 di shelter 1802 Lanut Iswahyudi. Dan untuk Anda yang membutuhkan informasi pendaftaran selengkapnya, bisa mengakses www.aerojatim.my.id. Beradu angkasa, berprestasi untuk negeri.

0: Selanjutnya, Anda ikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Program 1 RRI Madiun.
1: Sore pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami hadirkan dialog inflasi dan investasi selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan tentu saja menghadirkan satu tema yang menarik hari ini. Tema yang kita hadirkan masih tentunya berhubungan dengan investasi dan inflasi dan bagaimana sebetulnya strategi cerdas finansial di masa depan yang tentunya sore ini bisa Anda ikuti di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan Anda kami undang untuk bergabung bersama kami di line interaktif kami di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Nanti kita akan berdiskusi dengan Ibu Dr. Veronica Agustini Sri Mulyani, SAMSI, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun, dan juga Bu Sri Rustianingsih, SAMSI AKCA, dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Madiun. Pendengar, akhir-akhir ini banyak juga dari kita yang sebetulnya merasakan perbedaan pengeluaran ya. Kadang kita terlalu barbar berbelanja karena pada dasarnya kita mikirnya ya sudahlah paling harga hari ini dan juga kemarin selisihnya tidak beda jauh. Tapi pernah nggak kita merasa bahwa uang yang kita keluarkan sebetulnya dulunya cukup untuk membeli beberapa kebutuhan, sekarang nyatanya harus keluar lebih banyak gitu ya untuk mendapatkan barang yang sama. Oleh karena itu selain kerja dan juga nabung, sebetulnya kita perlu mulai saat ini juga memikirkan bagaimana caranya supaya uang yang kita miliki ini tetap punya nilai dan bisa berkembang untuk kebutuhan di masa depan. Investasi seperti apa yang bisa membantu kita menghadapi inflasi, sekaligus juga strategi finansial yang bisa kita persiapkan seperti apa mulai dari sekarang. Kesempatan hari ini, tema yang dihadirkan adalah investasi anti-inflasi, jadi pelindung saat inflasi datang, strategi cerdas finansial di masa depan. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, narasumber-narasumber saya. Selamat sore, Bu Vero, Bu Sri.
2: Selamat sore, Mbak Mada.
1: Saya jadi ingat UKWMS, jadi pengen main ke kampus lagi deh. Sekarang pastinya udah beda banget ya, Bu ya.
2: Iya, silahkan main, Mbak Maja.
1: Udah ada liftnya, aduh. Yeah. Saya terakhir berarti berapa ya? 18 tahun yang lalu, Masya Allah lama sekali ya.
2: 18 tahun ya.
1: Baik, Bu Vero dan juga Bu Sri, kita tadi bicara tentang bagaimana sebetulnya kita harus punya sebuah strategi begitu ya di masa depan, mengingat kemarin-kemarin saya juga ketemu sih sama teman-teman yang sekarang 50 ribu kayak nggak ada harganya ya. Biasanya 50 ribu kita belanja bisa dapat macam-macam. Sekarang mau belanja sop sayur asem aja kayaknya mahal gitu, Bu Sri dan juga Bu Vero. Mungkin bisa diberikan disclaimer dulu untuk pendengar dan juga pemirsa, mulai dari Bu Vero dulu supaya nanti kita obrolannya bisa tepat sasaran gitu, Bu Vero. Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih Mbak Mada. Jadi inflasi itu kan kalau diartikan adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dalam ukuran waktu tertentu. Biasanya kalau pemerintah kita kan menggunakan tahunan ya, apalagi tahun ini inflasi kita naik dibandingkan tahun lalu ya.
1: Betul.
2: Jadi kita sekarang menghadapi inflasi dengan tingkat tahun 2005 kemarin, kalau yang 2006 kita belum selesai ya, sekitar yeah. 2,92% itu akibat kenaikan harga pangan dan perhiasan yang kita akan singgung nanti. Jadi
1: betul,
2: kenaikan itu kata Mbak Made bahwa kita belanja sekarang kok ternyata nggak semurah yang dulu, 50 sudah dapat untuk menu lengkap begitu ya. Sekarang mungkin butuh kocek 100.000 begitu untuk bisa sayuran, lauk dan camilan gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, memang karena inflasi ini membuat nilai secara pasar ya, bukan nilai nominal yang tertera di uang itu kan tetap ya, tetapi nilai jualnya itu membuat uang kita jadi merosot. Maka kita yang punya penghasilan itu tidak bisa lagi hanya menyisihkan sebagai tabungan yang relatif. Kita tahu bahwa tabungan itu kan bunganya kecil,
1: betul,
2: mungkin lebih rendah dari tingkat kenaikan harga gitu ya. Nah, maka ada strategi-strategi lain untuk kita investasi dengan pendapatan yang sebenarnya ada perjanjian itu aman tidak fluktuatif sesuai misalnya tabungan itu kan bunganya naik turun gitu. Jadi itu kan terkait dengan inflasi. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kita berinvestasi dengan ini ya, minimalis ini terpengaruh inflasi. Kita akan bahas hari ini.
1: Baik. Oke. Kaitannya sama inflasi, saya mau ke Bu Sri deh. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari Bu Sri sekarang ini, tanda-tanda inflasi itu sebenarnya bisa kita lihat nggak sih dari mana aja? Apakah cuma dari harga kebutuhan pokok yang naik, biaya sekolah, kemudian listrik, transportasi, atau sebetulnya ada indikator-indikator lain yang bisa kita sebagai orang awam itu mendeteksi adanya inflasi begitu di kehidupan kita, Bu?
3: Ya, selain karena tadi kenaikan harga, sebenarnya juga kenaikan harga itu asalnya dari mana begitu. Salah satu kenaikan harga itu karena adanya biaya-biaya untuk membuat barang dan juga layanan itu memang naik, Pak Masya.
1: Oke.
3: Jadi kenaikan biaya-biaya produksi itu yang menyebabkan harga juga naik. Nah, kenaikan biaya produksi itu juga beberapa hal bisa terjadi, misalnya untuk bahan-bahan yang kita impor, saya jelas karena nilai kurs kita yang berubah-ubah, apalagi sekarang yang melemah, itu otomatis ya melambung tinggi dan itu ya penyumbang inflasi ya. Kemudian yang lainnya adalah manakala permintaan terhadap barang itu lebih banyak daripada yang tersedia di pasar. Nah, otomatis karena barang tidak banyak di pasar, sementara yang membutuhkan banyak, nah maka naiklah harga-harga barang itu. Sehingga memang perlu kita mengatur ya, pasokan ya, pasokan supaya harga tidak terlalu naik. Sebenarnya itu yang bisa kita ya.
1: Iya, baik. Oke. Saya mau ke Bu Vero. Kalau memang harga-harga ini naik, tapi pendapatan kita faktanya tetap, tentu yang terasa adalah daya beli kita kan agak menurun begitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat, Bu Vero, supaya kondisi keuangan kita itu tidak ikut terhimpit gitu ya? Otomatis kalau harga-harga naik kan kita agak ngerem ya belanjanya pastinya, tiba-tiba mendadak ngirit gitu. Gimana Bu Vero?
2: Ya, itu betul Mbak Mada. Jadi memang strateginya mau tidak mau kita ngirit ya kalau pendapatan kita tetap sementara harga-harga naik. Jadi yang biasanya kita berpikir gajian ya nanti biar aja kita belanja. Mungkin kita bisa strateginya saya sisihkan dulu 10% atau 20% di tabungan. Tabungan dulu sehingga kita punya anggaran menghabiskan gaji kita dalam bulan itu 80% misalnya. Jadi seperti itu. Nah, caranya gimana supaya 20% dianggap aja itu cadangan besi ya, tidak bisa diubah-ubah. Anggap aja itu adalah tagihan masa depan. Nah, mungkin kita belanjanya sekarang harus bijaksana lah yang perlu saja. Artinya kadang-kadang kita kalau terutama kaum ibu-ibu kalau lihat harga diskon-diskon baik online maupun di mall itu kan sangat tergoda untuk impulsif buying-nya itu tinggi.
1: Betul.
2: Jadi membeli karena ada mumpung diskon, mumpung murah, tapi mungkin ya kita balik bijaksana bahwa kita harus memfilter mungkin yang pokok-pokok dulu aja yang kita butuhkan supaya dana kita yang sudah kita budget 80% itu cukup atau syukur sisa kan nanti bisa menambahkan tabungan. Kemudian yang kan kita memang globalisasi kita nggak bisa hindari, artinya banyak sekali barang-barang dari luar itu masuk ke Indonesia dan sangat menarik gitu ya. Mulai sekarang mungkin kita perlu perlu mengkonsumsi produk-produk lokal lah. Saya rasa juga tidak kalah bersaing ya, sayur-sayuran lokal, buah lokal itu juga masih bagus. Pakaian yang pakaian-pakaian lokal yang sekarang juga booming itu kan juga bagus. Saya rasa nggak harus branding luar negeri itu untuk cara menghemat. Dimana kalau tingkat harga-harga naik, sementara penghasilan kita relatif tetap.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Nada.
1: Artinya ada semacam strategi, siasat juga yang harus dilakukan masyarakat ya, menghadapi penyesuaian harga yang cukup signifikan ya kalau saya lihat beberapa hari ini, utamanya sembako begitu. Tapi saya mau ke Bu Sri deh. Menurut Bu Sri, apakah masyarakat sekarang ini udah cukup sadar bahwa dengan kenaikan harga yang sekarang ini, nyimpen uang aja tuh belum tentu cukup untuk menjaga nilai kekayaan kita dalam jangka yang cukup panjang begitu.
4: Iya. Betul banget. Jadi kalau kita
3: nyimpen uang saja itu memang nggak cukup. Karena apa? Bank sendiri kan juga turun.
1: Betul.
3: Turun. Kalau kita katakanlah nyimpen si rumah, ya. Nyimpen di rumah aja ya. Tidak mungkin tidak berkurang dengan biaya ini dan itu gitu ya, Pak. Itu pun nilainya sudah, nilai belinya tadi sudah berkurang.
1: Yeah.
3: Jadi kita harus berpikir bagaimana supaya uang yang sudah kita simpan ini tidak berkurang nilainya. Kita perlu berpikir untuk investasi. Nah sebenarnya belajar dari nenek moyang, saya bilang nenek moyang karena eyang-eyang kita gitu ya Mbak Madya ya. Nah, kita tuh sudah melakukan itu. Misalnya mereka yang saya tinggal di desa itu mereka punya simpanan dalam bentuk emas kan.
1: Iya, yeah, betul.
3: Ini yang saat ini, saat kita menghadapi inflasi yang terus ini aman lah. Karena ya emas ini cukup settle ya, cukup
1: stabil ya.
3: Stabil ya, meskipun ya naik turun tapi tidak banyak. Cenderung ada kenaikan lah kalau emas ini. Dan ini pada waktu kita membutuhkan dana, nah ini kita bisa jual tetapi tidak berkurang nilai belinya tadi.
1: Okay.
3: Ini yang paling mudah ya, paling mudah dan orang juga banyak yang melakukan ya.
1: Baik.
3: Meskipun dari, kalau sekarang kan masih ada tawaran-tawaran yang menarik ya Mbak Madya untuk berinvestasi
1: ya.
3: Dari emas ini ya.
1: Betul.
3: Tidak dulu ya, lebih bervariasi lah cara yang disediakan oleh lembaga-lembaga investasi.
1: Betul, baik. Saya geser ke Bu Vero. Sekarang ini kan tentu kita dihadapkan dengan pilihan investasi yang banyak Bu Vero. Pokoknya tinggal pilih gitu aja.

0: Perhiasan, tapi yang perhiasan tuh memang agak tadi ya rawan, mungkin kalau kita jual lagi mungkin kena biaya
1: Charge
0: biaya
1: lah,
0: apa
1: iya,
0: cas
1: ada
0: seperti itu.
1: potongan,
0: Kayak kalau
1: betul.
0: atau koin emas itu kan mungkin harganya terjangkau kok. Jadi anak-anak muda sekarang itu Mbak Manda kayak Gen Z itu udah mulai berpikir itu investasi emas.
1: Ya.
0: Jadi bentuknya tabungan emas sama batangan yang tipis-tipis itu loh. Itu yang saya lihat, dan ternyata di tabungan emas itu nilainya berkembang. Jadi
1: Oke.
0: artinya dia tidak spekulan ya. Memang sengaja menabung, tidak begitu tergoda kenaikan atau keturunan harga emas gitu ya, tapi dia memang untuk investasi itu untuk mendapatkan nilai tambah, supaya misalnya dari 10 juta lama-lama ditunggu setahun kok jadi 40 juta misalnya, itu ya bisa terjadi seperti itu. Atau bentuknya juga reksadana, itu reksadana emas ya, artinya
1: Ya.
0: kalau reksadana itu masyarakat bisa membeli apa ya istilahnya saham reksadana, kan tidak seperti kalau membeli langsung di Bursa Efek, karena ini ditampung oleh reksadana ini untuk, nah reksadana ini mereka investasikan pada emas atau perusahaan tambang emas. Nah kalau yang dananya besar mungkin bisa main saham di perusahaan yang perusahaan tambang emas, itu kan relatif aman dan stabil gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga misalnya tabungan ini ya, apa safe deposito. Deposito itu saya rasa kan tawarannya tidak sangat tinggi ya. Ada
1: Ya, ya.
0: tawaran mulai dari 10 juta,
1: Ya.
0: 20 juta. Nah, itu juga bunganya kan flat,
1: Ya.
0: perjanjian sesuai perjanjian. Kalau toh naik itu mungkin sedikit ya, tapi
1: Nggak
0: biasanya
1: terlalu
0: kita punya tidak
1: tinggi.
0: terlalu
1: Ya.
0: tinggi gitu ya. Contohnya itu. Terus yang juga seperti banyak dilakukan orang yang mungkin kalau ini butuh modal besar ya Mbak, kayak properti gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau invest properti kan memang modalnya harus besar, tapi itu kan tidak tidak turun. Kita tunggu sekian waktu akan naik harganya. Apalagi kalau misalnya properti itu kita nggak tempati tapi kita kontrakkan atau kita
1: Betul.
0: koskan gitu ya, disewakan, itu kan juga menghasilkan di satu sisi nilai properti kita terjaga. Jadi
1: Betul.
0: contohnya seperti itu.
1: Itulah kenapa
0: Terus,
1: di Madiun dan sekitarnya ini muncul developer-developer KPR ya.
0: ya betul. Itu kan mereka investasi, Mbak. Gak akan rugi
1: Betul.
0: mereka sebenarnya, ya.
1: Ya. Tapi dengan pendapatan warga Madiun dan sekitarnya dengan UMR yang sekian, kemudian dengan pola kehidupan masyarakat Madiun dan sekitarnya yang seperti ini, yang kira-kira cocok berarti selain emas, apa Bu Vero? Kira-kira?
0: Kayak deposito itu,
1: Deposito bisa
0: deposito
1: ya?
0: itu bisa. Jadi memang tidak, kita harus nyisihkan dulu ya, artinya dengan tabungan dulu begitu sudah agak banyak, ada tahu deposito misalnya 5 juta atau 10 juta, itu kan kita pecah uang kita dari tabungan kita ambil untuk deposito. Artinya strategi investasi yang anti inflasi itu maksudnya kita juga tidak harus mengandalkan satu jenis investasi.
1: Betul.
0: Kita bisa diversifikasi ya, istilahnya kalau kalau punya banyak telur jangan ditaruh di satu keranjang, nanti kalau itu jatuh kan pecah
1: Pecah
0: semua.
1: semua.
0: Nah kita bisa taruh di dua atau tiga keranjang. Jadi kalau punya tabungan tidak apa-apa karena itu untuk sirkulasi tiap hari, tapi kalau bisa disisihkan, dipisahkan ke deposito atau dibelikan emas batangan, itu kan banyak sekali apa itu ya, platform
1: Ya.
0: online yang menawarkan itu. Memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah memilih pengelola atau penyedia jasanya. Paling tidak kita lihat izinnya resmi, diawasi OJK atau tidak, supaya investasi kita aman ya, uang kita aman gitu, Mbak
1: Oke,
0: Mada.
1: baik. Kalau gitu saya mau ke Bu Sri ya, dengan apa yang sudah disampaikan Bu Vero, paling tidak sudah ada proyeksi ya, pandangan ke depannya bahwa investasi itu bisa emas, kemudian juga bisa deposito, kalau misalnya lebih mampu bisnis ke properti, dengan melihat lahan yang juga lumayan berpotensi ya, di Madiun dan sekitarnya ini. Tapi Bu Sri, kalau misalnya dihadapkan pada kondisi yang seperti ini, bagaimana yang didahulukan tuh yang mana? Kalau misalnya kita punya dana darurat, tapi kita harus melunasi utang, nabung, atau kita langsung investasi aja? Karena sekarang ini kan tentu kemampuan orang kan beda-beda, ya, Bu Sri ya, gimana Bu?
2: Ya, kalau menurut saya karena tadi kalau masih punya tanggungan ini kan bukan kewajiban, itu ya lebih didahulukan karena ini menyangkut banyak pihak dan juga menyangkut harga diri yang lain,
1: Betul.
2: harga diri, kepercayaan orang terhadap kita itu ya diselesaikan dulu. Nah, sebenarnya untuk bisa melunasi utang ya caranya mungkin harus berhemat.

0: tadi. Karena dan juga perlu diingat bahwa utang itu jangan sampai untuk konsumsi.
1: Oke.
0: Ya, karena kalau konsumsi itu nggak ada habisnya. Kita makan itu bisa di tengah-tengah sudah cukup bergizi. Tidak harus pergi ke restoran seperti orang lain yang memang mempunyai daya beli. Bilang yang bisa untuk ke restoran. Jadi kita harus harus misalnya harus pandai-pandai memilih ya, memilih apa yang akan kita keluarkan, ya, apa yang akan kita konsumsi. Termasuk tadi yang disampaikan Bu Joro membeli barang itu juga harus kita memilih ya, karena ada barang fungsi kan Mbak ya, yang fungsinya sama sebenarnya, tetapi mungkin kita bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah, sehingga dengan demikian kita bisa menyisihkan sebagian untuk tadi melunasi utang lebih dulu. Jadi kalau kita melunasi utang maka ya kita dahulukan, kemudian kita berhemat untuk pengeluaran supaya nah kita tidak semakin terselimut dengan pinjaman.
1: Ya, saya setuju itu ya.
0: Ya, setelah itu baru kita akan tadi menyisihkan sebagian kecil, sebagian sebagian kecil. Nah, kalau sekarang ini kan banyak fasilitas ya Mbak Mada yang disediakan lembaga-lembaga keuangan untuk investasi mulai dari 10.000 kalau kita menggunakan ini apa mobile banking sekarang kan juga ada ya tawaran nah, seperti itu. Nah, kita itu cukup lembaga-lembaga yang cukup apa terjamin sehingga lebih aman ya kalau kita mau mencoba dari hal yang sederhana yang kecil. Nah, kalau ibu-ibu penjual di pasar itu sudah biasa melakukan tiap hari ya. Tiap hari mereka menyisihkan sekian ribu, sekian puluh ribu. Nah, ini sebenarnya adalah model investasi yang mereka lakukan. Nah, setelah terkumpul sekian waktu, mereka bisa investasi. Bahkan sekarang itu juga marak, Mbak Mada. Ini, apa? Perhiasan ya, arisan perhiasan
1: Betul.
0: gitu ya. Mulai dari yang setengah gram, satu gram. Nah, itu kan juga bisa digunakan hanya saja perlu berhati-hati dengan kelompok-kelompok ini
1: Ya.
0: ya, karena terakhir-terakhir ini kan marak juga ya Pak Mado
1: Betul.
0: investasi emas
1: Bodong.
0: tapi ternyata emasnya bukan emasnya bodoh jadi
1: Betul.
0: apa namanya logam. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati dari mana apa namanya emas itu dikeluarkan toko mana. Nah, itu perlu kita juga berhati-hati.
1: Ya.
0: Karena memang apa ya sekarang itu peluangnya banyak sekali termasuk kalau kita punya uang yang tidak terlalu banyak pun kita masih bisa beli sekuritas ya surat-surat berharga ya sekarang karena banyak sekali juga kita bisa menggunakan lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang juga menyediakan itu tanpa jumlah yang harus besar ya
1: Ya.
0: itu pun bisa dilakukan anak-anak yang sekarang.
1: Saya setuju sih. Karena di sisi lain meskipun sekarang anak muda juga banyak tertarik dengan saham dan juga aset digital, bagaimana
0: Ya.
1: sebetulnya kalau kita bisa melihat tren investasi anak muda sekarang ini, Bu Sri? Karena kan memang anak-anak ini kan sukanya digitalisasi ya, pengennya yang simpel semuanya bisa diakses secara online begitu. Bagaimana kalau Bu Sri
0: Betul.
1: melihatnya?
0: Iya, memang arahnya ke sana, Mbak. Mereka ini lebih familiar dengan digital ya, sesuai dengan kondisi mereka lahir sudah sangat sangat disuguhi digitalisasi sehingga mereka memang lebih lebih sepertinya mereka lebih percaya begitu ya. Saya dengan digitalisasi itu dibandingkan dengan kita, saya ya, saya yang lebih tua ini kan tidak lahir di dunia digital ya sehingga lebih senang yang sifatnya physically kelihatan. Tapi mereka memang lebih banyak investasi di sana, lebih berani. Saya kadang-kadang melihat mahasiswa ini, oh ternyata mereka lebih berani berinvestasi di yang cukup, menurut saya cukup resiko, tapi mereka berani. Pertimbangannya ini, mereka ternyata sudah belajar juga literasi digital mereka, literasi fintech mereka juga sudah bagus, Mbak.
1: Betul, betul.
0: Jadi mereka sudah punya pertimbangan-pertimbangan juga bagaimana kalau saya investasi ini. Dan mereka juga belajar resiko pasti ya. Investasi pasti ada resikonya. Tidak mungkin tidak ada resikonya. Dan mereka mulai belajar meskipun awal-awal mereka, oh saya itu rugi sekian bu, gitu. Tapi kemudian dia tahu oh, kenapa saya rugi. Nah itu kan proses yang dilalui oleh seorang investor ya Pak Mada. Pasti seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Memang
0: Cuma
1: kalau
0: mereka harus membatasi Pak Mada. Artinya anak-anak muda ini dan kita sebagai orang tua mungkin juga kalau kalau mengarahkan anak-anak ya harus membatasi, karena
1: Ya.
0: awal-awal harus dibatasi dananya berapa yang harus dipakai untuk invest dulu, karena ini awalan ya Mbak Wadah, supaya mereka itu proses belajar nanti. Nah, kalau sudah berkembang silahkan, nanti mereka sudah tahu seluk-beluknya, nah silahkan diambil keputusan sendiri.
1: Betul.
0: Jadi kalau pengalaman saya seperti itu
1: Saya
0: Mbak
1: setuju
0: Wadah.
1: sih dengan Bu Sri, karena memang kalau orang-orang zaman dulu kan melangkahnya kan memang pelan-pelan penuh dengan perhitungan ya. Saya tidak setuju kalau misalnya Bu Sri mengatakan Bu Sri tua, senior. Jadi justru kita harus belajar ya dari senior-senior ini bagaimana kita memetakan pendapatan kita, kemudian didiversifikasi sedemikian rupa sehingga paling tidak nanti kalau misalnya orientasinya mau ke investasi itu betul-betul tepat, perhitungannya juga mantap sehingga tadi bisa terhindarkan dari yang namanya investasi-investasi bodong gitu tadi ya Bu Sri ya.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Nah, saya mau ke Bu Vero nih. Kalau misalnya kita sudah diiming-imingi teman-teman, ini kan biasanya kalau dari satu circle kan obrolan mereka di kopi darat pasti sudah mulai membicarakan perihal investasi digital, Bu Vero. Sebaiknya yang perlu diperhatikan apa sebelum kita terjun ke investasi digital yang sekarang ini saya yakin anak-anak muda udah pasti banyak yang tahu banget ini, Bu Vero.
2: Iya, jadi ini ya, jadi sebelum ke itu, jadi memang sekarang banyak sekali tawaran yang mengakomodir keinginan anak muda untuk berinvestasi tanpa harus gerak ya, artinya
1: Betul.
2: dari digital, dari smartphone bisa. Nah, tapi pertama kali ya kalau mau investasi kita harus sebenarnya kita mengenali kita itu orang yang apa itu berani atas risiko atau konservatif, artinya menghindari risiko itu dulu. Kalau kalau anak-anak anak-anak Gen Z saya rasa pasti punya karakter yang berbeda ya. Ada yang berani, maka kalau berani ambil risiko mungkin bisa model investasinya jangka pendek ya. Jangan melihat tadi misalnya apa itu koin emas atau tabungan emas itu kan kita memanfaatkan kenaikan turunnya harga emas, ketika naik kita jual, ketika turun kita tahan kan gitu ya. Itu orang-orang ya spekulan. Tapi
1: Betul.
2: ada juga orang-orang yang mungkin saya pengen yang landai aja, artinya pokoknya nanti dalam jangka panjang itu
1: Dapat.
2: Bertambah. Nah, jadi mungkin kayak gitu boleh sih apa investasi saham di apa perusahaan yang reksadana emas, tapi istilahnya ditunggu sampai sekian waktu baru nanti diambil. Kan ada mungkin reksadana yang punya kontrak apa ya, kapan beli dan kapan jualnya dan berapa nanti penghasilannya. Itu
1: Betul.
2: tipe-tipe orang yang mungkin zaman dulu ya seperti itu, yang konservatif. Seperti deposito kan sekarang juga ada deposito digital ya Mbak.
1: Betul.
2: Jadi itu saya rasa orang-orang yang takut risiko itu aman kalau investasinya ke deposito, karena bunganya kan relatif stabil dan nanti aman karena kita bisa pantau secara digital gitu ya. Jadi itu yang menimbulkan kita jadi merasa aman, uang kita nggak kena penurunan nilai uang gitu ya. Itu yang pertama, kita harus mengenali kita itu orang seperti apa, penakut atau kita berani gitu ya. Kalau penakut pilih investasi yang aman-aman saja, tapi kalau berani ya itu harus pantau yang seperti spekulan itu kan, memantau kinerja terus setiap harinya atau setiap minggu ya tentang investasinya gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi seperti sudah saya singgung, kalau kita mau investasi, kita punya dana, jangan difulkan pada satu jenis investasi. Jadi kita bisa pecah ya, jadi mungkin emas, mungkin apa itu, kalau saham mungkin lewat reksadana kalau kita nggak bisa beli satu slot gitu ya. Karena saham kan kalau main ke pasar modal harus beli satu slot, itu
1: Betul.
2: mungkin tergantung harga sahamnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa lewat reksadana. Dana kita punyanya berapa kan nanti mereka akan pilihkan, kita tinggal ini ya. Tetapi itu tadi, jadi pilih beberapa jenis investasi, misalnya kalau tabungan sama deposito atau tabungan uang sama emas gitu ya, supaya kita uang kita memang kita pecah-pecah gitu ya. Itu namanya diversifikasi supaya minimalkan risiko atau anti inflasi begitu. Kemudian yang kedua, kita bisa ini ya, memang kita harus memantau kinerja investasi kita. Jadi investasi yang kita ikuti itu kita harus pantau lah, supaya oh emasnya hari ini naik atau depositonya bunganya hari ini landai dan seterusnya, supaya kita bisa tahu. Kalau terutama orang-orang yang spekulan itu pasti sangat sangat intens dalam memantau gitu ya. Seperti itu strateginya. Terus tidak lupa riset ya, sebelum kita memutuskan mau investasi apa tuh riset tentang apa yang akan kita pilih gitu ya. Kita harus mengenali berbagai jenis investasi yang sesuai dengan karakter kita tadi. Kalau kita orangnya takut risiko, ya jangan pilih investasi yang mungkin risikonya tinggi.
1: Yeah.
2: Ya kita pilih yang risikonya minimal lah gitu ya. Kita harus sering pantau itu.
1: Baik.
2: Itu Mbak Mahdra.
1: Baik. Tapi kita masih juga melihat beberapa masyarakat itu masih mudah tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkan secara instan dengan durasi yang lebih singkat gitu. Pola-pola pikir seperti ini sebetulnya kenapa tidak bisa segera hilang ya, Bu Vero? Masyarakat kan harusnya sudah bisa berpikir ya, mana mungkin kita bisa berinvestasi dengan durasi yang singkat kemudian keuntungannya besar gitu.
2: Iya, itu kan sebenarnya itu mustahil ya Mbak, itu namanya bisa jadi investasi bodong.
1: Betul.
2: Artinya menawarkan apa itu penghasilan yang sangat tinggi, nggak ada biaya macam-macam, sebenarnya ya sebuah sebuah apa ya tanda-tanda bahwa ini investasi ini mungkin ada apa-apa.
1: Yeah.
2: Ya tugas kita semua untuk menyadarkan itu, saya rasa. Jadi masyarakat yang apa itu yang gampang terpancing emosi, mungkin karena karakternya pengen cepat dapat banyak gitu ya, dari investasi yang sangat pendek itu, dan itu memang perlu education Mbak Mada. Jadi bagaimana berinvestasi secara aman, apalagi kalau tujuan investasinya itu untuk jangka panjang.
1: Yeah.
2: Jadi ya mungkin orang-orang yang seperti itu mungkin tujuan investasinya itu jangka pendek, Mbak, memanfaatkan speed gitu ya, artinya perbedaan nilai yang jualnya belinya berapa, lalu kalau dijual naik itu dia memanfaatkan itu. Cuma ya kadang-kadang risikonya itu kehilangan investasinya kalau memang dia berani berinvestasi pada produk-produk investasi yang menawarkan hal-hal yang muluk-muluk, apalagi kalau mungkin investasinya itu abal-abal gitu ya.
1: Apalagi the power of kepepet ya, itu
2: ya,
1: jadi biasanya pengennya cepet gitu ya. Baik, Bu Vero dan juga Bu Sri, menarik sekali obrolan kita sore ini. Tapi kita jeda sejenak ya, nanti kita juga akan coba bedah pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di Pro 1 RRI Madiun. Jangan kemana-mana.

0: masuk ya transferannya.
1: Oke kakak sayang.
0: Jangan lupa 10%
1: ditabung kan.
2: Many months later.
3: Dek, udah ya?
1: Iya kakak cinta, makasih ya.
3: Jangan lupa
1: 10% kan? Kenapa harus 10% sih?
3: Biar kamu tetap bisa jajan, tapi masa depan aman. Nanti kalau udah ngumpul, buat DP rumah.
1: Masih lama ngumpulnya.
3: Ya gak apa-apa dong, pas nanti kamu lulus kuliah, kerja, bisa nyicil KPR sendiri.
1: Kirain dicicilin kakak juga.
3: Sumpel, wena aja.
1: Bercanda kakak.
4: Anda masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di program 1 RRI Madiun.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, tadi kita sudah banyak mengulas dan juga mendiskusikan bagaimana sebetulnya seharusnya strategi yang kita lakukan, utamanya kita tinggal di Kota Madiun dan sekitarnya ya, yang punya UMR yang tentu bisa dikatakan cukup kalau misalnya kita bisa hidup dengan apa adanya. Kalau tadi Bu Vero dan juga Bu Sri menjelaskan, kita tidak terlalu hidup yang neko-neko dan sebagainya, saya rasa juga cukup. Misalnya mau bayar hutang juga cukup, misalnya mau investasi pun dengan diversifikasi yang sudah kita lakukan pastinya juga harusnya sih bisa, harusnya. Tapi ini ada pertanyaan Bu Vero dan juga Bu Sri di YouTube RRI Madiun dari Niarkan Joa ya. Kak, bagaimana pengaruh gaya hidup dan tekanan sosial terhadap kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan? Kemudian nomor 2 dari Wetan Suropati, ini mirip-mirip Bu Vero dan juga Bu Sri. Hidup di kota kecil sebenarnya cukup, tapi gaya hidup yang mesti direm. Tapi kok sulit ya Bu, strateginya gimana biar hidup apa adanya, katanya gitu. Monggo mau ke Bu Sri dulu deh, nanti Bu Vero melengkapi. Silakan Bu.
6: Iya. Ya zaman ini sekarang kan eranya hedon ya Pak. Disukui dengan hedonisme sehingga ini akhirnya ya menjadi gaya hidup.
5: Mm-mm.
6: Memang kembali ke prinsip ya, prinsip bahwa kita itu sebenarnya yang utama apa? Yang utama dari yang kita tuju dari kehidupan kita itu apa sebenarnya? Itu yang menjadi dasar sih kalau menurut saya ya. Prinsip ini yang harus kita pegang sehingga akan mempengaruhi keputusan kita untuk apakah kita akan mengikuti atau tidak.
5: Oke.
6: Okay. Oh, kita tidak mengikuti hedonisme juga.
5: Nggak masalah.
6: Bisa. Iya, nggak ada masalah. Justru kita harus melihat apakah yang gaya hidup itu menguntungkan bagi kita atau tidak.
5: Yeah.
6: Apakah memberikan manfaat atau tidak. Kalau itu memang memberikan manfaat nilai, artinya dengan itu kita bisa mendapatkan penghasilan lebih, silahkan. Tetapi kalau dengan itu kita menghabiskan uang untuk apa, kan begitu ya, itu kembali ke sana. Dan kita juga perlu memilih pertemanan ya, lingkungan pertemanan kita itu harus kita pilih yang memang membawa dampak positif.
5: Betul.
6: Artinya karena circle ini kan sangat-sangat mempengaruhi. Semula orangnya biasa-biasa aja, lalu tiba-tiba berubah menjadi luar biasa, itu karena dampak pertemanan. Kembali kepada prinsip-prinsip kita, kita benar-benar memegang prinsip kita. Ya memang kadang-kadang ya itu dengar omongan yang ini nggak enak ya Pak ya, itu pasti ya, tetapi kembali ke prinsip bahwa kita hidup untuk hari, tidak hanya untuk hari ini tapi untuk sekian lagi ke depan, keberlanjutan hidup kita bergantung pada diri kita, bukan bergantung pada orang
5: lain. Ya betul. Segala sesuatunya itu harus diperhitungkan begitu ya, ya Bu Sri ya.
6: Kita harus bijak ya. Bijak untuk tidak mengikuti ya. Kalau itu memang tadi memberikan manfaat bagi kita ya, mari kita ikuti. Tapi kalau itu tidak ya, kenapa harus kita ikuti gaya hidup yang seperti itu, yang memang membuat kita malah semakin gak karuan kan. Seperti tadi waktu kita malah ya kata mengikuti gaya hidup ya.
5: Baik.
6: Ya,
5: okay. Itu, rata-rata yang overthinking perempuan soalnya, temennya beli dapat diskon, kalau nggak ikut kayaknya piye gitu ya. Baik, gimana Bu Vero?
7: Ya, jadi kalau perempuan biasanya untuk kontrol emosinya memang Mungkin kurang ya, kurang lebih baik dari laki-laki ya. Mungkin nggak banyak tergoda untuk iming-iming. Memang itu sebenarnya ya pro kontra. Di satu sisi penjual itu memang mau menyentuh emosi para
5: wanita-wanita ini ya.
7: Tapi ya itu kembali ke pribadi kita masing-masing, seperti yang disampaikan Bu Naning ya. Jadi kita sebenarnya perlu nggak sih membeli yang di apa ditawarkan itu. Kalau tidak ya sudah, memang kita harus disiplin ya untuk mengatakan tidak, bahwa kita nggak butuh saat itu atau waktu itu gitu, sehingga uang kita nggak jadi keluar gitu ya. Terus contoh sederhana juga kalau terkait dengan kehidupan sehari-hari, kalau tadi kan bagaimana mengelola apa ya mengelola keuangan di tengah tekanan. Tekanan itu mungkin kita merasa tertekan oleh itu, mungkin tuntutan luar atau mungkin penghasilan kita yang mepet gitu ya. Ya bijaksana kita untuk membelanjakan tadi. Kalau saya punya saran yaitu dari 100% pendapatan sebulan, sisihkan dulu 10% atau kalau bisa 20% itu yang tidak boleh diubah-ubah, kayak anggap aja itu uang besi kita yang tidak boleh keluar.
5: Paten ya.
7: Mau enggak mau kita punya sisa itu yang harus kita pegang supaya cukup sampai akhir bulan ya. Itu ya kita juga, itu tekanan itu kadang tidak selalu negatif ya Mbak. Tekanan itu kan stres ya. Itu tekanan yang positif ketika kita berani menyisihkan, tidak 100% kita belanjakan uang kita dalam sebulan, itu sebuah tekanan yang positif sehingga kita bisa menghemat kalau nanti ada kebutuhan yang darurat gitu ya. Seperti itu Mbak. Jadi mindset ini memang harus ditanamkan pada setiap kita yang mungkin sekarang ini menghadapi kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja.
5: Betul.
7: Gitu ya, secara keseluruhan, secara ekonomi makronya gitu.
5: Ya. Keras sedikit pada diri sendiri demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang gitu ya, Bu Sri dan juga Bu Vero. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Apa saja kesalahan umum dalam pengelolaan keuangan yang harus dihindari supaya strategi finansial tetap berjalan optimal dari awal pengelolaan sampai dengan nanti pada akhirnya ketika kita memanennya gitu. Bu Vero dulu deh.
7: Baik, tadi sebenarnya sudah Mbak Manda singgung ya, apa sih masyarakat kita itu sering kali cepat mengambil keputusan belanja ini atau investasi ini lalu dijual. Jadi sebenarnya pemikiran kita dalam investasi masih lebih banyak fokus di jangka pendek. Padahal sebenarnya yang pengen kalau aman yaitu investasi kita itu kita tunggu jangka panjang. Jadi kalau kita beli emas itu jangan buru-buru lah, kalau naik harus kita jual. Tapi kita beli rutin aja, nanti kan ada pendapatan rata-rata yang stabil ya. Kalau emas relatif stabil, artinya jangan terburu-buru mengambil keputusan terutama untuk kepentingan investasi dalam jangka pendek seperti tadi spekulasi memanfaatkan event yang kemudian nanti kita harus terburu-buru ternyata malah salah prediksi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tidak ini ya, kadang-kadang memang tidak atau mengabaikan riset tadi, riset tentang apa ya instrumen investasi yang akan kita beli atau kita invest itu kita nggak riset sungguh-sungguh gitu ya, cuma ikut arus teman-teman aja. Sebaiknya kita melakukan riset itu supaya kita yakin betul bahwa kita butuh investasinya yang ini, karena tadi setiap orang kan punya karakter tingkat penerimaan risiko yang berbeda ya. Ada yang sangat berani nanti kalau risiko ya sudah itu namanya untung kan risiko, tapi ada yang mungkin orang sangat terpukul ketika dia kehilangan apa investasinya, misalnya nilai uangnya merosot terus di investasi saham misalnya. Nah itu kan kita harus hati-hati milih yang sesuai dengan karakter kita. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas juga, kalau investasi jangan pada satu instrumen keuangan ya. Jadi kita bisa mecah itu ke berbagai instrumen supaya kita kalau yang satu itu sedang tidak baik, kita masih ada
5: cadangan
7: investasi lain yang masih aman.
5: Baik. Mungkin Bu Sri mau melengkapi terakhir singkat saja. Aduh, waktu kita ternyata sudah mendekati ya.
6: Yang pertama adalah prioritas. Jadi kita punya prioritas apa dalam kehidupan kita dalam berinvestasi ini, mana yang kita dahulukan. Ada preferensi yang lebih penting. Kemudian yang kedua adalah literasi. Literasi tentang investasi yang sekarang mungkin digital ya. Ini yang benar-benar membuka diri untuk menambah terus literasi digital yang memang mau nggak mau harus kita hadapi sekarang ini karena akan bergerak ke sana. Sehingga jangan sampai kita tuh masuk ke investasi bodong.
5: Baik.
6: Dikenali dengan baik investasi yang aman secara digital.
5: Baik. Itu Mbak. Okay. Ya. Terima kasih banyak Bu Vero dan juga Bu Sri atau Bu Nani ya. Dengan banyaknya insight sore ini yang sudah didapatkan, semoga masyarakat sudah kembali ke jalan yang benar lagi ya, karena memang investasi ini tidak bisa kita dapatkan dengan cara yang instan, butuh proses, kesabaran, hati-hati juga ya, tadi yang sempat disinggung oleh Bu Vero, paling tidak paling kalau misalnya kita ada semacam perencanaan untuk investasi ke depannya, kita juga harus tahu bahwa dalam sebuah investasi itu ada sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu mulai dari pengelolaan, perencanaan, kemudian sesuatu hal yang tidak masuk akal sebaiknya juga jangan diikuti supaya kita tidak terjebak pada investasi-investasi yang nanti ujung-ujungnya malah merugikan begitu ya. Terima kasih banyak Bu Nani dan juga Bu Vero, selamat sore, semoga sehat selalu, sampai ketemu lagi.
7: Terima kasih, sampai ketemu lagi Mama
5: Dos,
7: selamat sore.
5: Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi obrolan saya dengan Bu Vero dan juga Bu Nani dalam inflasi dan juga investasi. Sesaat lagi kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak info prima selengkapnya.
4: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Programa 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. Setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di Programa 1 RRI Madiun.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga tepung terigu dan kanji di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah info prima selengkapnya, edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Debora.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
3: Tepung. Oh, oke. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
4: Dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
3: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
4: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
3: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
4: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
3: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
4: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HM.
3: Harga berapa?
4: Di harga 16.
3: Rp16.000 ya, per satu
4: pikisnya? Yang 1 liter.
3: 1 liter, baik. Kalau minyak-minyak yang kualitas di atas minyak kita, Mbak?
4: Paling murahnya Rp21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
5: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Goes to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
6: Pertamina Goes to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian di kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ITS ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patraniaga khususnya.
5: Robert mengatakan Pertamina Goeski Kampus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
7: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
8: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui putri korban, Novia. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
9: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, terus tak pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
8: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Bapak Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
9: Keadaannya bisa diambil, gak boleh nyerah. Orangnya kakeknya gak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan diperjuangin sama kakek. Boleh ini yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
8: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
7: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
10: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pujil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
11: Wah, sih, simpang siur, nunggu berita ya, Kakak Ipar. Dari yang dituju dari sana Banjarmasin.
10: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di Posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun, saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
12: Mawi Narsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut. Dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
10: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
7: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
13: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
7: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
14: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan, hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
15: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
14: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
16: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
17: Stabil.
16: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
17: Dari sisi apanya, Pak?
16: Dari sisi ya masalah pembibitan dari masalah cara anu ya untuk
17: menjualkan
16: itu, ya untuk memasarkan bawang bawangnya.
14: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
7: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
18: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
19: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
20: Habis banget ya Pak. Mohon izin 1, 2, 3.
18: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
21: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
22: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
21: Sementara itu salah satu pedagang, Tuti, menyambut baik pelayanan tersebut.
23: Kebenaran nih, itunya loh, Mbak.
24: Biar pas gitu ya,
23: biar pas nimbangi, biar nggak, iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
21: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Safa yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
25: Nah, untuk terawang sendiri ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
21: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
26: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi

0: dia juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena paparan asap dan udara kering.
1: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
3: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
4: Info Olahraga.
3: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
5: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
6: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
5: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
7: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
8: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis

0: akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
1: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
0: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
3: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan personal menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gea Debora.
4: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Forprov ke-10 pada besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Forprov ke-10 pada gelaran AMG 2026 di Malaysia. JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilih Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
5: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas di Kabupaten Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
4: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
6: kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, sore ini kami juga lengkapi informasi di Madiun sore ini dengan menyampaikan beberapa berita kehilangan ya. Yang pertama, satu lembar STNK motor atas nama Agung Budi Harjo dengan nomor polisi AE3385BN. Yang kabarnya STNK tersebut hilang hari Selasa 7 Juli 2026. Di sekitar wilayah Jalan Baru Pagu Indah Kota Madiun, pukul 9 malam. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Slamet Widodo yang beralamat di Jalan Pagu Indah nomor 16 RT 1 RW 1 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Atau Anda bisa menghubungi 0852-3632-6947. Berita kehilangan berikutnya berupa satu lembar STNK motor atas nama Rigan Pranoto dengan nomor polisi AE6780GZ yang hilang pada hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Puspo Warno Manguharjo Kota Madiun pukul 9 malam. Kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud pendengar, mohon menghubungi Saudara Ilhamsah Indra Gunawan yang beralamat di Jalan Raden Wijaya, RT 25, RW 6, Manguharjo, Kota Madiun. Atau Anda bisa menghubungi nomor 0851-730-42607. Tentu dengan segala atensi Anda diucapkan terima kasih. Dan apabila juga mungkin saja Anda sekarang ini juga merasa kehilangan dokumen-dokumen tertentu, tentunya Anda bisa datang ke kantor LPPR RI Madiun di jam kerja ya, hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter.
2: Tapi itu hoax.
1: Faktanya, dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymomentage pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Bidang Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengan esensi buku. Entrok, karya Oki Madasari. Novel Entrok membawa pembaca menyelami kehidupan Sumarni dan putrinya, Rahayu, yang hidup di tengah dinamika sosial dan tekanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Cerita ini menyoroti benturan nilai-nilai lama dengan ideologi baru, khususnya melalui konflik antara sang ibu yang masih memegang kuat tradisi Jawa dan sang anak yang memutuskan memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Oki Padasari menyajikan kisah ini dengan narasi yang kuat dan penuh empati. Ia mengangkat tema-tema besar seperti ketidakadilan sosial, peran perempuan dalam masyarakat patriarkal, hingga dinamika keagamaan yang syarat nuansa politik. Gaya penceritaan Oki yang lugas namun menyentuh menjadikan Entrok bukan sekedar kisah keluarga biasa, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang bangsa ini dalam memahami makna kebebasan dan kesetaraan. Entrok, karya Oki Madasari.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Madiun, kembali kami sampaikan berita kehilangan ya dari Anda yang telah kehilangan satu lembar STNK mobil atas nama Suprianto dengan nomor polisi AE8487FC. Kabarnya STNK tersebut hilang pada hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah Kebonsari, Kabupaten Madiun pukul 9 malam. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Muhammad Anis Ansor yang beralamat di Rejosari RT 36 RW 7 Kebonsari Madiun dengan nomor telepon 081-2309-25174. Berita kehilangan berikutnya berupa satu lembar STNK motor atas nama Adi dengan nomor polisi AG3343UB yang hilang hari Rabu 16 September 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 9 malam. Jika Anda menemukan STNK yang dimaksud mendengar, mohon menghubungi Saudara Hafid Aldila Ramadan yang beralamat di Perum Bumi Mas 1 Blok J nomor 16 RT 57 RW 13 Mojorejo Taman Kota Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor 0857 4955 7197.

salahku di bumi yang tak lelah dirasaku yang...

0: Pendengar program 1 RRI Madiun, sesaat lagi di menit 33 ya, lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Segera kami kumandangkan azan maghrib berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tentunya diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

Não! أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tawakal bukan menyerah kalah sebelum melangkah. Tawakal bukan tempat pelarian sebagai alasan tak mau berikhtiar yang dibungkus kemalasan. Tetapi tawakal adalah pengakuan bahwa seorang hamba bagaimanapun hebatnya punya keterbatasan. Tawakal adalah kesadaran hanya Allah penolong segala urusan. Tawakal adalah kesadaran bahwa ada izin Allah dalam setiap kejadian. Tawakal adalah ruh dari ikhtiar maksimal dan doa-doa harapan, karena yakin bahwa hanya Allah yang kuasa mewujudkan. Orang yang bertawakal pasti pemberani, teguh pendirian, sabar, ikhlas, dan tidak pernah mengeluh, karena apapun hasil adalah anugerah Rabb Tuhan. Siapa yang suka menjadi orang yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21 lalu ayat 33 Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Kemlu Republik Indonesia memastikan hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah Arab Saudi. Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Heni Hamidah mengatakan otoritas Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir telah beberapa kali mengeluarkan peringatan terkait potensi bahaya di sejumlah wilayah. Peringatan tersebut mencakup Mekah, Jeddah, dan Thaif. Heni menambahkan setelah itu Saudi Civil Defense menyampaikan bahwa situasi telah berakhir. Masyarakat diperbolehkan kembali beraktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan arahan resmi yang dikeluarkan otoritas setempat. Sementara dalam kondisi darurat, WNI di Arab Saudi dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh dan hotline KJRI Jeddah. Kemlu mengimbau WNI untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti perkembangan informasi dari kanal resmi. Info lainnya pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan saya Adi Heraswadi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

itu sebaiknya Anda tahu. 16 September 2014, pasukan Islamic State Iraq and Syria atau ISIS atau Negara Islam Irak dan Syria mulai mengepung wilayah Kobani Canton demi merebutnya dari kekuasaan pasukan pembebasan Syria dan bala bantuannya. Pengepungan itu berlangsung selama 6 bulan, 2 hari. Meski mengepungnya selama berbulan-bulan, pasukan ISIS gagal menguasai wilayah Kobani Canton. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun. Pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat petang juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Di Sono 90, petang hari ini bersama saya Ade Raswadi. Di hari ini pendengar, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Sampai nanti jam 7 malam Anda bisa mendengarkan dan menikmati sajian lagu-lagu era 90-an. Mudah-mudahan bisa menambah suasana indah sore Anda petang hari ini.
1: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lubis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya. Pada 17 Agustus 1945, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Inilah suara Yusuf Ronodipuro saat menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
1: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

Iya, pendengar dari negeri jiran Malaysia, Aisyah petang hari ini hadir dengan satu koleksinya yang berjudul Janji Manismu. Ya, ada pendengar, Anda yang punya janji jam 7 malam nanti, ini udah jam 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi setidaknya Anda punya waktu buat memenuhi janji Anda, prepare ya. 20 menit lagi ya. Kita masih bersama-sama di Sono 90 petang hari ini pendengar, sekali lagi di hari Rabu 16 September 2026. Kita coba hadirkan satu koleksi dari Memes yang punya janji hati untuk Anda semuanya.

Ah!

Mediara. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

Ya, pendengar, sepertinya harus segera kita sudahi dulu Sona 90 sekaligus mengakhiri Maidun sore ini, pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Maidun malam ini.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Ajikan.
6: Siap, langsung. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu atas sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
10: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat begitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah

0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
1: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
2: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
3: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
2: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
6: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
6: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa.

0: setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu. Ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
1: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di Madiun malam ini pendengar, berikut bisa Anda ikuti mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini bersama Ki Slamet Riyadi dengan topiknya perwujudan gemblengnya Rasa. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Heraswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng Dalu, selamat malam. Saya mengucapkan salam dari mimbar penghayat kepercayaan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini kita mengambil tema perwujudan dari gemblengnya Rasa. Sebelum kita awali, kami ingin menyampaikan beberapa yang perlu kita sampaikan adalah satu, saya mengucapkan secara pribadi selamat Hari Radio yang ke-81. Semoga Radio RRI tetap jaya di udara. Kepada semua elemen, dari mulai Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Madiun bersama staf dan angkasawan-angkasawati. Semoga RRI tetap jaya di udara. Selanjutnya saya mewakili dari Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Madiun juga ikut menyampaikan selamat Hari Radio yang ke-81. Semoga tetap di udara dan selalu mengudara, memberikan motivasi dan program-program baru kepada para pendengar di seluruh Indonesia, umumnya di Madiun dan sekitarnya. Saya selaku Ketua Forum Komunikasi Pemerhati, Bapak Slamet Riyadi, mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Stasiun RRI yang sudah menyelenggarakan, melaksanakan Hari Radio yang ke-81 dengan penyulutan obornya. Dan saya sampaikan kepada angkasawan-angkasawati, jangan bosan mengudara. Carilah motivasi-motivasi baru untuk selalu mengangkasa dan mengudara di wilayah Indonesia. Yang ketiga, juga saya menyampaikan salam hormat saya sebagai lembaga MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, juga mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan selalu mengudara dengan baik. Dengan teknologi canggih sekarang, RRI semakin maju. Semoga mendapatkan motivasi-motivasi yang baru dan menjadi penggemar pendengar radio RRI Madiun semakin merapat. Dan kami selaku pimpinan Majelis Luhur mengucapkan sekali lagi selamat mengudara, selamat di angkasa, dan sehat selalu untuk semua para karyawan RRI, khususnya Madiun. Ya monggo, kita lanjut sebagai pembukaan perwujudan dan gumelarnya rasa. Rasa tersebut sudah merupakan rasa sejati. Rasa sejati ya sejatine rasa, sehingga rasa yang satu dengan rasa yang lain tidak dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Jadilah perwujudan dari putra pada peristiwa tersebut. Rama Heru Cakra Semana menyebutnya sebagai sakaroning padha rebut rasa ruket rinuketan datan uwal. Jadi kedua belah pihak sama merebut rasa yang merekat. Rekatan ini tan bisa pisah. Jadi pada keadaan gemblengnya rasa, rasa tersebut manusia sudah tidak dapat merasakan perwujudan darinya atau perwujudan dirinya sendiri. Dengan adanya perwujudan sebagai rasa sejati, sejatining rasa, selanjutnya timbul perwujudan dari Tirta Suci Kamandanu dan hal ini akan menimbulkan perwujudan Komo dan bisa dinamakan juga Mani. Dengan adanya Komo dan Mani ini, maka apabila peristiwa ini terjadi karena hubungan suami dan istri, dapat dipastikan muncul keturunan baru. Apabila peristiwa ini terjadi pada individu, Rama Heru Cakra Semana mengatakan, "Welah, kuwi arep apa wae? Dadi arep nganakake apa? Ora bakal ngapirani, uga ora bakal nguciwani." Apakah manusia tidak mengetahui hal ini? Apakah Maha Suci sudah tidak memberitahu cinta, kasih, sayang kepada manusia? Atau si manusia sudah lupa dengan cinta, kasih, sayang memang kalau kita melihat perkembangan di dunia ini, cinta, kasih, sayang sudah tidak ada lagi. Apakah ini suatu tanda-tanda? Apabila kita meneliti apa yang dikatakan oleh Romo Heru Cokro Semono, maka laku manunggal kinantenan sarwo mencil. Semua laku harus dijalankan agar supaya bisa manunggal. Juga kinantenan sarwo mencil juga diikuti dengan mencil. Adalah suatu hal yang nyata, tidak bisa dipungkiri lagi. Secara jelas di situ tidak ada dogma, tidak ada keharusan. Tetapi karena pada peristiwa laku manunggal kinantenan sarwa mijil dikatakan oleh Romo Heru Cokro Semono sebagai berikut. Ubah polae kuasane maha kuasa kui arane. Banjur tuwuh manuwuh kang anuwuhake ana ing kahanan. Jadi yang dikatakan sebagai tuwuh, manuwuh yang dikatakan juga sesemi manyemi juga merupakan laku manunggal kinantenan sarwo mijil. Apa yang kita perbuat selalu menghasilkan, dalam hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia tersebut. Hal ini terjadi perwujudan dari manunggal putra dengan Heru Cokro, merupakan perwujudan. Saya ulangi agar tidak lupa. Dengan hal ini terjadi karena perwujudan dari manunggal putra dengan Heru Cokro, itulah merupakan perwujudan dari manunggalnya kawula dengan Gusti. Jadi yang ada adalah perwujudan dari panjenenganing sun. Dan inilah yang dikatakan sebagai perwujudan dari kitab suci ada makna. Saya perjelas. Manunggalnya kawula dengan Gusti. Jadi yang ada adalah perwujudan dari panjenenganing sun. Dan inilah yang dikatakan sebagai perwujudan dari Sabda Rama Kitab Suci Sejati Ada Makna. Yang artinya hananing dumadining menungso kang mahanani ono atau mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa saja. Tentunya kemampuan untuk mewujudkan apa saja berarti mewujudkan kebaikan dan welas asih. Untuk selanjutnya, marilah kita mencoba untuk mencari kebenaran dari ajaran kepribaden atau hakikat dari ajaran yang telah diberikan oleh Rama Heru Cokro Semono. Saya ulang lagi. Untuk selanjutnya, marilah kita mencoba untuk mencari kebenaran dari ajaran kepribaden atau hakikat dari ajaran yang telah diberikan oleh Rama Heru Cokro Semono kepada putra-putranya yang ada di seluruh jagat raya ini. Dengan jalan demikian akan membuat penghayat kepercayaan dan pengalaman akan lebih mantap, lebih madep, juga lebih tetap untuk menjadi perwujudan apa yang dikatakan oleh Rama Heru Cokro Semono. Juga harus bisa mengolah dan mangrenggo agar supaya bisa berhasil dan netepi mantep ajaran dari Rama Heru Cokro Semono. Namun demikian para kadang putra semuanya, marilah kita ingat eling eling marang kuncine, eling marang gustine, uga eling marang wong atuwanira. Dene angka siji eling kuncine saben wektu ana ngendi wae papan dumunungmu, ana ngendi wae palungguhamu, ana ngendi wae gaweanmu, ojo lali hangucap kunci. Dene Rama wis dawuh, ana apa-apa kunci, ora ana apa-apa kunci. Dene yen ditindakake kanthi temen-temenan, kuwi bakal bisa nentremake rasamu utawa nentremake hatimu, penggalihmu.

bisa ora nduweni sifat angkara. Uga bisa nglungguhake ratu telu. Kang angka siji angen-angen, angka loro budi pekerti, angka telu pancandriya. Dene telu-telune atunggal wis dilungguhake. Mula dhisik kang renggut ya kuwi rasane ro pribadi ya munculing rasa. Dene rasa ngajak sujud, ayo sujud marang Gusti Kang Maha Agung. Nyuga sujud marang Gusti Kang Maha Suci. Ya uga sujud marang urip pira pribadi. Awit urip pira pribadi rino kelawan wengi kang tansah hanuntun, tansah ngubah polahne raganiro. Mula jeneng siro jolanti lali marang sang maha hidup, yaitu maha urip. Perjalanan maha hidup digelar jagat anyar, itu merubah sikap sifat kita yang kemarin-kemarin, yang dahulu-dahulu tidak tahu siapa maha suci, siapa maha agung. Akhirnya maha hidup mengingatkan kepada kita bahwa kita harus manembah, manekung kepada Gusti yang maha suci. Oleh sebab itu para kadang putra Rama di mana saja berada, tutur luhurnya Romo itu harus betul-betul kita lakukan dengan poncolaku, karena kita sudah diberi ilmu oleh Romo Heru Cokro Semono, yaitu ponco gaib. Di sini ponco gaib ada kunci, ada paweling, ada asmo, ada mijil, dan juga ada singkir. Gunakanlah ilmu ini dengan baik dan jangan ditambah, jangan dikurang uninya kunci atau bunyinya kunci. Demikian juga paweling, jangan tidak diucapkan semua isi paweling, karena kalau hilang satu namanya bukan pauling lagi. Oleh sebab itu ilmu sudah kita kuasai, kita tahu bahwa ilmu ponco gaib itu adalah menuju ketentraman kita, dan hidup kita akan kembali ke kesempurnaan.
Mari dari ponco gaib itu kita lakukan dengan ponco laku agar bisa gembleng. Yang namanya gemblengnya rasa menjadi satu atau nyawiji. Inilah judul dari gemblengnya rasa sebagai perwujudan wujud manusia yang didahulukan adalah rasanya harus menyatu dengan hidupnya. Oleh sebab itu, ponco laku harus dilakukan dengan hati-hati betul. Dengan teman-temanan. Satu, yaitu sabar lan narimo. Sabar, apapun godanya, apapun yang dilakukan, kita harus bersabar dan menerima apa adanya. Kita tidak protes, hanya menerima seberapapun kita terima. Kalau sudah itu kita bisa memberikan welas lan asih, dan kita satu sudah punya welas asih, otomatis kita sudah sumeleh, tidak akan kemana-mana. Setelah sumeleh, marilah dengan rasa ikhlas kita hidup di dunia perwujudan ini, sehingga nanti di akhir kita bisa sempurna yang namanya urip bakal bari suci. Utawa asale suci Bali suci, asale saka Gusti Bali marang Gusti. Itulah yang namanya gemblengnya perwujudan rasa. Demikian para kadang semuanya, apabila urean kami kurang jangkep, kurang lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam sugeng dalu, salam rahayu, rahayu, rahayu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, Kementerian Pertanian Kementan menyatakan swasembada protein hewan bagi 190 juta masyarakat Indonesia. Alhasil, ekspor ayam pada semester di tahun 2026 mengalami kenaikan 33%. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menegaskan pasar Indonesia cukup besar untuk food atau makanan terutama. Hal tersebut disampaikan Makmun di International Convention Exhibition ICEBS di Tangerang hari ini Rabu 16 September 2026. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu nanti ada Yana Yulio dan Edi Suryono. Berikut kita simak dulu drama radio produksi dari RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rosadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: sehat. Ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Randa, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, ibu.

0: Permisi, ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar, mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Iya pendengar, demikian tadi panggilan tak terjawab, sebuah drama radio yang baru saja kita simak bersama-sama, produksi dari RRI Madiun. Dan sekarang kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Yana Yudi dan Edi Suryono bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti.
1: Sama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
2: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana.
1: Jana Julio.
2: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin.
1: Waduh, ada sosok penggiat, yang istimewa
2: ini. Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
2: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
2: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
2: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
2: pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
2: kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
2: Malam, Dok.
3: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
2: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
3: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oh, oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Okay.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
2: Okay.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
2: kok
1: enggak
2: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
3: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh.
3: Kan Oktober itu sebelumnya kan,
1: malah sebelumnya sudah ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
3: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya.
3: Nah, dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, Bapak Abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
2: Oh.
3: Nah,
2: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7.
1: Bungsu,
3: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
2: Ingin Sendiri
3: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
2: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga yang di Jerman.
3: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
2: Sejalan
3: ya,
2: dengan Ruang Rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
3: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
3: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga.
1: Nah,
2: itu ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
3: Iyalah.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Di mana do? Ada Bung Benijo.
2: Di mana do? Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Beni.
2: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, kalau menurut kita booming semua.
4: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Ada 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Wah, Yudi, apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Jana.
5: Kang Jana. apa kabar?
3: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya, iya, iya, kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya, iya.
2: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
5: Sekarang usianya udah berapa sih?
2: Oke,
5: gitu.
2: Siap.
5: Terus udah aslinya orang mana gitu.
2: Siap, oke ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
5: Terus terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
5: yang
1: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya ini salam dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnamasari.
2: Siap. Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
2: Oke. Okay.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
1: Bang Gendi.
6: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
2: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
6: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh, silakan
2: boleh Bang Gendi.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
2: RRI
6: se-Indonesia.
2: Oke, okay, terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam, Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana.

0: ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis-artis
1: ya.
0: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
0: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya emang
2: yang legend, itu, ya,
1: nah, legend
0: lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita, ya kan?
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu gitu, iya.
1: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
2: Masih terjangkau.
1: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya
0: udah 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
1: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan. Silakan, Bang.
3: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
3: Iya, boleh salam?
1: Silakan Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah,
2: di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis favorit kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi kadang
1: ya sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Mirip.
0: Nah jadi
2: dia nyanyi ini anu mas.
1: Overtune. Terus.
0: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita, ya kan? Saya sampaikan Kang Yana gini, oh iya gini. Nah ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh, gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda, pakai H ya.
0: Pakai H, Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono, ya kan, biasa untuk Jawa.
1: Iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Masih masuk Sunda.
0: Banten.
1: Saiki Banten. Oh alah.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni dok.
0: Kita sama-sama
1: Gemini. Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
2: undur ya.
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau
2: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan, ada halangan.
0: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Baita itu ya tadinya.
2: Nah,
0: jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu

0: yang dengerin ya, tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
0: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
1: lebih lanjut.
0: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia
0: ya,
1: di Instagram.
0: Instagramnya.
1: Oh,
0: oke,
1: siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo, malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir. Ya benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan kayak yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu itu?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang gimana omnya?
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain ya musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi?
0: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnama Sari.
1: Yeah.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Ya kan. Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Untuk
3: nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Sudah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
0: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Pulang langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
1: langsung
2: berapa
1: diputer.
2: Hari kemudian udah hafal gitu album.
1: Waduh,
2: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: hasilnya
0: betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Wah, pastinya
2: yang nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke, Kang.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga, Kang.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu, Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap, memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara.
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya,
0: ini ada Kang Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: Siapa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
0: Saya ada pertanyaan buat Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak. Jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu.
0: Oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang.
1: Ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu dah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
1: ya.
3: Sama
1: ya,
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons,
2: iya. Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
2: saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa juga, direvisi itu ya nggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najida. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Yono dan Bang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mbak Edi.
0: Iya, oke.
6: Ini Mas Udi, Kang Edi. Katanya saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti salam akan dijawab. Diri,
6: salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Benny Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
0: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
1: Jebolan
3: itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke. Udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Yang
3: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan yang saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
3: IO, promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benny Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telepon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silakan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut Bintang Radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh, dong. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Of Soul. Ini gimana Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng ya, nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Yana.
1: Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter Edi itu.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak
1: juga
0: lagu-lagunya.
1: Banyak.
0: Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Ya,
2: jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas angin.
0: Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Hmm. Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Yana. Silakan Mas.
4: Okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Oke,
0: ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Iya.
1: Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.

0: juga.
1: Siap.
0: Sebenarnya ada yang minta setelah setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: bikin sekat.
0: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
2: Oh, Pekanbaru. Wow.
0: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah, ayo dok.
0: Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini oke ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dok.
2: Oh, siap.
0: Oh, mina.
2: Ini ada Ayu di

0: Ke Dokter Edi ya?
1: Iya.
2: Dokter Edi.
3: Iya, Ibu.
0: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
0: Cuma perpaduan dari dokter nih.
2: Iya, yuk. Keren.
0: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPW Jawa Oktober dari sempat saya sama makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
2: kayak selain penyanyi Allah. Legend, oke. Okay.
1: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
0: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
1: Siap.
2: Iya dong, yuk.
0: Ya baiklah, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
2: Yana,
0: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
2: Amin.
1: Siap.
2: Amin.
0: Sukses nanti. Terus okay. Saya menyapa Bapak Mijo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang mendengarkan perusahaan okay, dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
2: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
4: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
2: Nah, itu memang kondisi 90 nah, seperti itu, Mas Yudi.
1: Gitu ya.
2: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
4: kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
2: Pak Ian Juhana.
4: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Oke.
2: Kayaknya cocok album gitu ya, Kang ya.
4: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
2: lewat Emosi Jiwa.
4: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
2: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
2: merinding loh.
1: Hanya karena
4: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
2: Iya, bertengger di puncak.
1: Bertengger ya kan?
2: Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
2: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
1: Emosi jiwa banget dia ya.
2: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
1: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, Emosi Jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
2: Ya,
1: ada enggak sih?
2: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
1: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
1: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
2: legend-legend. Jadi gimana sih?
1: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
2: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
2: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
2: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
1: Ratih Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
2: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
1: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
2: Nah, GR loh Mas.
1: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
2: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Teh Dinda, selamat malam.
5: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap.

0: Cakep.
1: Mangga teh.
2: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
2: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya amin. Keren emang bener. Kang Yana kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
4: Alhamdulillah kumaha Bogor.
2: Batur salembur ya teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: teh,
1: kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
4: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan
2: emang
1: teh?
2: Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
2: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
2: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
2: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap, Bu.
2: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
2: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
2: Suaranya keren emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
2: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, iya.
2: Iya, betul. Ya?
3: Iya kan
2: dari Jawa Barat
3: atik,
2: semua?
3: Atik CB dari Kediri.
2: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di...
1: itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
2: Yang ada di samping Bapak Edi.
1: Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
2: Kediri ada, pada Surabaya nggak ada. Itu dong.
1: Layo, Teh. Dokter Edi tidak bisa
2: Kang
1: berkata-kata.
2: Yana, kalau disimak yang Kang Yana
0: ya, ya. Silakan Teh.
2: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal suaranya.
2: Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: apa
1: suaranya.
0: Ya,
2: ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
2: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
2: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya sedalam apakah tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu artinya itu pertanyaannya
0: okay.
2: Buat Dokter Edi semoga sukses
3: nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, Teteh ya 31 Oktober
2: semoga
1: teh.
2: Yang

0: peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Ever Singers nggak akan saya lepas, gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Alpha Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Alpha Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Alpha Singers, saya akan cuma bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
2: Diana.
3: Menjiwai.
1: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
4: Pak Yudi,
1: siap.
4: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
1: Selamat malam
3: Bapak.
1: Langsung silakan.
4: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
4: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
4: Oh di IG.
1: Di ya. IG.
4: Oh.
1: Terus ada lagi?
4: Terus nanti atau sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
4: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata,
4: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang kadang Alpha Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singers. Jadi bukan Alpha Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
4: Beda lagi.
2: Iya.
4: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
4: Terjadi.
1: Wih, sekian
2: duh, memang ya. Suaranya khas banget Bang Kang Yana ini.
4: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Alpha Singers tanpa Yana Julio adalah Alpha Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Alpha Singers itu kan artinya penyanyinya Alpha. Ya, jadi sebenarnya Alpha itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Alpha Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Alpha Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Alpha Singers. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Alpha Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
2: lebih inilah, kalau komplit kan
0: lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pasti

0: selalu komplit.
1: Nanti pembagian suaranya agak susah ya kalau.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
3: Ya, boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Iya, iya.
1: Oh, iya. Aku jadi gak nge. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Nah. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mah. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Saya
4: ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
0: Ini,
4: tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
0: mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
0: indahnya memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: ayo, Kang, sama
0: Dokter Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, aduh. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali Kang Yana.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau gitu.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak.
2: Donat aman.
1: Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman Mas.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini
2: pertanyaan apa ini?
1: Pertanyaan apa ini?
0: karena
1: juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kak, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Yeay.
2: Banyak acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: terang. Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banget Jokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya putra putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke Kang,
2: sudah gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada. Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2
1: Bogor, dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam nanti sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik
3: sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com, nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap, gak kalau
1: berasa
0: begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat malam juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Dari yang tadi sudah menjadi bintang tamu di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ada Yana Julio pendengar, Aku Masih Cinta. Dan saya yakin Anda juga masih cinta sama Pro 1 RRI Madiun ya. Terbukti sampai malam hari ini pun Anda masih bersama-sama dengan kami ya. Kali ini dari Pro 1 RRI Madiun, saya Ade Rosadi akan menemani suasana malam Anda semuanya masih dengan lagu-lagu lama era 80-90an sekitar itu ya. Anda juga bisa bergabung, berpartisipasi, mau kirim salam, mau berbagi cerita di era tersebut, berbagi kenangan. Silakan di 0351459198 atau di 0811366907. Seperti kalau Anda menyimak Ruang Rindu tadi berjaringan nasional, ada bintang temunya Bang Akang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono, sebuah pegiat musik dan apa ya, bisa dibilang event organizer, akan bikin sebuah konser di Balai Sarbini tanggal 31 Oktober mendatang ya, menghadirkan penyanyi-penyanyi legend, salah satunya Yana Julio. Salah duanya ini juga akan tampil di Balai Sarbini nanti, ada Betaria Sonata. Coba saya hadirkan lagunya, Biarkanlah Dia Pergi. Ini dia lagunya ya.

Suatu perasaan yang manusiawi sekali pendengar. Ketika kita ingin, ketika kita mencintai, kita pun ingin dicintai seutuhnya, seperti itu ya. Sama seperti apa yang dibilang Obi Mesah, sayangi daku seutuhnya pendengar ya. Di era 80-an memang eranya Obi Mesah gitu ya. Banyak lagu-lagu yang hits di era itu diciptakan oleh Obi Mesah. Kalau kita flashback di 80-an, apa sih yang Anda ingat pendengar ya? Ketika dunia belum secanggih sekarang, dimana ketika kangen tinggal ambil handphone, video call, kangennya udah bisa terobati gitu ya. Tapi di era tersebut bisa jadi ketika kita rindu, kita hanya bisa menahan, berkirim kabar lewat pos atau surat gitu ya. Dan itu butuh waktu yang tidak cukup satu hari dua hari, bisa jadi seminggu, bisa jadi dua minggu, bahkan sebulan untuk bisa mendapatkan jawaban dari perasaan kangen kita gitu ya. Pak Didi Manin, selamat malam. Malam Mas Hadi Rosodi, salam sehat selalu dan sukses barokah. Suwun matur nuwun juga buat Pak Hadi. Tolong diputarkan kangen salam sehat selalu buat Bu Wakini di Mojorejo Kota. Terima kasih buat Pak Hadi. Kangen dari Lydia Natalia, coba nanti ya saya carikan. Kemudian ada lagi Teteh, siapa ini? Teteh aja katanya ya. Malam Mas Hadi, mau request lagu Biar Semua Hilang, albumnya Nicky Astria. Makasih. Coba nanti ya, saya kumpulkan dulu yang request. Coba nanti saya hadirkan untuk Anda semuanya. Sekalipun ini sudah bulan September pendengar, kita flashback ke bulan Januari, barangkali ada di antara Anda yang punya memori bulan Januari. Kali ini coba saya hadirkan dari Ii Sugianto, Memori Januari ya. Ini dia lagunya.

Iya, selamat malam buat Bu Kini dan Pak Hadi di Mojorejo. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga saja istirahatnya di malam hari ini benar-benar tambah nyaman saja bersama lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia era 80-90 yang coba sadarkan buat panjenengan semuanya ya. Yang malam hari ini juga masih juga ada yang harus dikerjakan. Selamat dikerjakan saja. Seenggak-enggaknya kalau pekerjaan hari ini harus tuntas hari ini, karena besok sudah berganti hari. Itu artinya pekerjaan yang akan datang pun sudah menunggu dan harus juga diselesaikan gitu ya. Oke pendengar, sekali lagi yang ingin bergabung di 0351459198 saya buka untuk Anda semuanya. Juga line WhatsApp di 0811366997. Spesial buat Teteh aja. Teteh siapa sih namanya? Teteh aja katanya ya. Kali ini coba sadarkan dari Niki Astria, biar sebuah hilang.

Ya, pendengar Pro Saturnalin Madonna dimanapun Anda berada. Dari Kristen Panjaitan sudah ku bilang, pendengar ya. Iya pendengar, kadang karena keguan kita, kesilapan ataupun silau terhadap keindahan dunia, apa-apa yang harusnya sudah diingatkan untuk tidak dilakukan, kita terjang gitu. Termasuk ketika orang tua kita dulu melarang kita sesuatu hal. Sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Bisa aja itu demi kebaikan kita sendiri, ya. Seperti dikatakan lagunya Kristen Panjaitan tadi, sudah kubilang, jangan kau petik mawar yang berduri. Mawar itu indah pendengar, tapi ketika kita kena durinya, tentu saja kita tersakiti. Ibarat kata seperti itu sih. Orang kita zaman dulu gak pengen anaknya sakit, gak pengen anaknya terluka, pengen anaknya baik-baik saja. Karena kita masih anak-anak, apa yang menjadi kesenangan kok dilarang sih? Kan gitu ya mikirnya ya. Tapi ketika beliau-beliau udah pergi meninggalkan kita, baru di situ kita sadar, saya dewasa ini, bahwa larangan-larangan tersebut adalah demi kebaikan kita semuanya ya. Ya pasti menyesal. Ya sih nyesel. Seandainya waktu bisa diputar balik, akan bisa menjadi anak penurut untuk orang tua kita masing-masing, seperti itu ya. Oke pendengar, selamat malam Pak Hadi sama Bu Akini ya. Pak Hadi di Medun buat penyari semangat sampai kiamat merdeka. Amin, matur nuwun Pak Hadi untuk supportnya ya. Kemudian buat Teh Haja, makasih atur nuhun lagunya udah di play Mas Hadi ya. Niki Astria, biar semua hilang, saja diingat ketika zaman-zaman perpisahan SMP. Bukan perpisahan SMP sih, perpisahan kelas tepatnya ya. Cuma sekelas doang mengadakan perpisahan sendiri. Meskipun perpisahan besar juga sudah digelar, tapi tetap ada perpisahan kelas seperti itu ya. Waktu itu ada teman saya namanya Hindawan dan juga Happy Yudo. Tapi sang sekarang sayang sekali Happy tidak berumur panjang. Saya jadi ingat Happy, nama Anda saya sebut di malam hari ini. Tenang di sana ya Happy ya. Udah bertemu sama keluarga juga yang sudah mendahului kita ya. Lagunya biar semua hilang ini pas banget buat ditampilkan di sebuah momen perpisahan pendengar ya. Karena judulnya pun biar semua hilang. Karena setelah perpisahan itu pun pasti tidak akan bertemu lagi. Meskipun dalam satu kota, kalaupun bisa ketemu, tapi nggak seintens ketika masih sekolah bersama-sama di sebuah sekolah di SMP Negeri di Medan ya. Oke mendengar, kali ini coba saya pilihkan dari Utali Kemahua. Esokan masih ada ya.

Ya, pendengar, di zamannya lagu-lagu melo ini memang jadi hits gitu ya. Era 80-an. Sampai pada saat itu Menteri Penerangan melarang sebuah atau salah satu lagu dari Betaria Sonata untuk diputar di radio ya. Padahal masyarakat selalu seneng, dan itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Lagunya enak banget, tak tunggu sampai off jam 24 Mas Hadi rasa di luar biasa. Terima kasih buat Pak Hadi di Madiun ya. Sayang banget kesempatan Anda yang bergabung untuk untuk request lagu atau bercerita tentang nostalgia Anda sampai nanti jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Anda yang baru saja pulang malam hari ini dari nongkrong, dari apa ya, dari angkringan, selamat malam saja. Atau mungkin masih di angkringan ya. Selamat menikmati suasana malam di Kota Madiun. Dan pulang seperti lagunya Iis Sugiarti berikut ini, pulangkan saja ya. Ini dia lagunya.

Ya, mendengar Ii Sugiyarti, lagunya Pulangkan Saja, sudah hadir untuk kita nikmati bersama-sama di Madun malam ini, pendengar, untuk hari Rabu 16 September 2026. Selamat malam buat Nanang Kosim yang ada di pintu dagangan. Selamat ulang tahun. Semoga keberkahan, panjang umur, sehat, bahagia selalu buat panjenengan ya. Juga yang malam hari ini mungkin lagi rada-rada gak enak ya, maklum cuaca juga sangat tidak bersahabat, panas tapi uangin pendengar ya. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar jaga kondisi, ya terpaksa harus istirahat, bed rest gitu ya. Aktivitas sedikit terganggu, paling nggak kalau Anda sudah istirahat total satu hari dua hari, mudah-mudahan lah kebugaran kembali bisa Anda dapatkan ya. Dan mendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu lagu-lagu nostalgia kesempatan malam hari ini. Dan nanti dari pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat, saya masih punya waktu buat Anda semuanya ya. Selamat malam buat Anda.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun dalam hidup. Ada masa di mana kita begitu bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, kita juga harus bersiap kehilangan sesuatu yang amat kita cintai karena roda kehidupan akan terus berputar. Namun ketika takdir kehilangan singgah, apakah kita sebagai manusia akan benar-benar siap? Jawabannya tentu tidak akan pernah mudah. Kehilangan itu nyata, bukan sekedar khayalan tingkat tinggi yang sering kita tonton di film atau kita baca di dalam novel. Buku karya Nur Hasanah bertajuk Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kebahagiaan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, menjadi teman dalam memahami lebih jauh kehilangan dan bagaimana tetap bangkit di saat rasanya segala sesuatu tidak lagi bermakna. Buku terbitan Anak Hebat Indonesia edisi 2025 ini membawa setiap pembacanya untuk memahami melalui ulasan yang dijelaskan dengan sangat baik, termasuk berbagai istilah psikologis yang dekat dengan luka kita. Mulai dari anhedonia, kondisi ketika kita kehilangan energi dan tak lagi bisa merasakan kebahagiaan, complicated grief, ketakutan akan kebahagiaan atau serephobia, hingga jebakan menjadi people pleaser yang melelahkan karena selalu menomorduakan diri sendiri. Nur Hasanah tidak hadir untuk menceramahi, melainkan menuntun kita untuk melihat masa lalu bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah album foto. Meski sebagian lembarnya mungkin berjamur dan rusak, selalu ada ruang baru di album yang baru untuk kita membangun masa depan. Kehilangan memang sebuah kepastian bagi setiap makhluk hidup, namun hidup terlalu berharga untuk dihentikan dan tetap layak untuk dilanjutkan serta diperjuangkan. Buku Berdamai dengan Kehilangan, Bangkit dan Menemukan Kembali setelah melewati titik terendah dalam hidup, karya Nur Hasanah dari RRI untuk Indonesia.

dari lagu-lagu lama yang kita dengarkan, ingatan saya kok jadi kepada yang mereka yang sudah pergi ya. Lagu Daun-daun Kering tadi sempat disuka sama almarhum Mbak En, Bu En atau Bu Wakidi. Selamat malam buat keluarga semuanya Al-Fatihah buat beliau gitu ya. Mudah-mudahan tenang di alamnya. Kerasa kalau malam hari ini saya lagi muterin lagu kesukaannya gitu ya. Ya dan mendengar kita masih bersama-sama di Madun malam ini. Kali coba sadarkan lagu Yuni Syara, spesialis penembang lagu-lagu lawas dengan lagunya Seputih Kau Seputih Melati.

Syekh Ali Tantowi menceritakan dialog beliau dengan anaknya. Semalam aku melihat anak gadisku mengambil sedikit nasi dengan beberapa sayur buncis. Ia meletakkan di atas piring seng, ia tambahkan beberapa potong terong, mentimun dan beberapa butir kacang polong. Selanjutnya ia bergegas keluar rumah. Aku segera mencegah dan bertanya, "Untuk siapa makanan ini?" "Ini untuk satpam. Nenek menyuruhku melakukan ini," jawab anakku. Lalu aku berkata, "Coba ambil satu buah piring kaca, letakkan semua makanan ini di atasnya dan atur letaknya dengan bagus. Letakkan piring di atas baki, sertakan sendok garpu dan segelas air." Anak gadisku segera melaksanakan dan mengantarkan makanan itu kepada satpam rumah. Saat kembali, ia bertanya, "Kenapa menyuruh melakukan hal itu?" Aku jawab, "Makanan itu sedekah dengan harta, sedangkan menyajikan dengan indah itu adalah sedekah dengan perasaan. Sedekah yang pertama dapat memenuhi perut, sedangkan yang kedua memenuhi hati. Sedekah dengan harta akan menimbulkan perasaan di hati satpam bahwa ia seorang peminta-minta yang kita beri sisa-sisa makanan. Adapun sedekah dengan perasaan akan menimbulkan rasa bahwa ia adalah teman akrab kita atau tamu kita. Di sana ada perbedaan signifikan antara pemberian dengan harta dan pemberian dengan jiwa. Pemberian dengan jiwa besar nilainya di sisi Allah dan di dalam perasaan orang yang menerima sedekah. Sederhana, tapi sangat penting kita perhatikan.

Ya, mendengar sepertinya kita harus segera pisahan dulu di perjalanan akhir Ramadan malam ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya harus pulang istirahat tidur, demikian juga dengan Anda semuanya. Mimpi indah buat Anda semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

Baik pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Prosater Rimadun, saya Dero Sadi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian Anda. Sekali lagi besok kita ketemu lagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Maidun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan ragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Kamis, 17 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Kami hadirkan kajian Mutiara Pagi sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan hari ini bersama dengan saya Madaristu hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kajian pagi ini yang tentu saja juga bisa Anda nikmati melalui audio visual di RRI Digital dan juga di official YouTube RRI Madiun. Kami juga undang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Tentunya Kamis pagi yang membersamai kita hari ini adalah Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji M. Sutoyo MAG yang nanti akan memberikan kita kajian seputar bagaimana kita menghormati sesama manusia. Karena kita hidup selalu berdampingan dengan orang lain, tidak selalu berjalan mulus. Kadang ada perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan, dan juga perbedaan cara pandang. Ada kalanya kadang-kadang ucapan seseorang membuat kita tersinggung. Untuk itu kita coba akan tanya lebih dalam pada Ustadz Sutoyo yang pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tema pagi ini sangat sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Betul. Bagaimana kadang kita sebetulnya tegur sapa iya, sudah saling senyum kalau bertemu iya, tapi kalau dihadapkan pada situasi berinteraksi kadang-kadang ada orang yang memang kurang mengenakan dalam berinteraksi. Ada juga orang yang justru malah dirugikan dan sebagainya. Bagaimana Ustaz cara kita menghormati sesama manusia? Monggo disampaikan ya untuk pendengar dan pemirsa.
2: Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa di mana saya berada, syukur alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kesehatan lahir dan batin. Hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Ini mudah-mudahan diakui oleh Allah, diakui sebagai pertemuan silaturahim sehingga banyak umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya pendengar, kita hidup bersama, hidup tidak bisa sendiri. Hidup tidak dengan keluarga, hidup dengan siapa saja, hidup dengan tetangga, dengan siapa saja. Kita di kantor, di rumah, di jalan, tempat-tempat ramai dan sebagainya, kita mesti reaksi, interaksi antara satu dengan yang lain. Untuk itu apabila kita menemukan sesuatu yang tidak disenangi, jangan kita berkomentar jelek. Paling tidak kita diam sambil bermuka manis, sehingga apa yang kita tidak senangi itu kita anggap, ya, kita dalam hati beranggapan seperti disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang tidak kau senangi itu justru lebih baik dari kamu, dan apa yang kau senangi itu justru mungkin tidak baik untuk kamu. Jadi apabila kita ketemu orang maka yang tidak kita senangi, tetap kita berinteraksi dengan baik. Karena apa yang kita tidak senangi justru mungkin bermanfaat bagi kita. Ya, jadi pertama kali ketemu orang bahwa kita jangan sampai tidak senang. Semua apa yang ketemu dengan kita akan memberi manfaat. Hanya begitu. Jadi harus kita berpandangan bahwa semua orang yang ketemu kita di situ akan memberikan manfaat, ya, manfaat untuk kita. Jadi jangan sampai kita bermuka masam, bermuka tidak menyenangkan. Karena apa yang kita hadapi, ketemu orang kemudian tidak bermuka manis, kita bermuka masam, itu selamanya akan diingat oleh orang yang ketemu kita. Maka kalau pah merengut ayai, selamanya akan ketemu, akan diingat. Sampai di rumah diomong di bujuni atau diomong di kancani, sampai di mana-mana akan dibicarakan. Aku pengen ketemu kalau merengut ayai lah itu. Maka pada saat kita ketemu siapa saja, baik yang kenal maupun tidak, apabila kita disapa atau kita menyapa, maka tunjukkan bahwa kita ini adalah makhluknya Allah dan mereka adalah juga makhluknya Allah. Maka kita hormati siapa saja yang ketemu kita. Jangan melihat agamanya apa, jangan melihat sukunya apa, jangan melihat orang mana, beruduk mana. Yang penting kita baik dan bermuka manis, sehingga apa yang kita lakukan ini menghadirkan ridha Allah. Jadi ridha Allah itu tergantung juga, walaupun ini hak prerogatif Allah, tapi bisa kita undang dengan cara sopan santun kepada makhluknya Allah. Allah tidak suka kalau makhluknya itu disepelekne. Allah tidak suka kalau makhluknya itu dikerjain. Maka kita tidak ikut membuat mereka. Maka kita hormati sesama manusia. Siapa tahu suatu ketika kita butuh pada mereka. Maka apabila kita menghormati orang lain, maka kita pun akan dihormati orang lain. Kalau kita menyepelekan orang lain, kita pun akan disepelekan orang lain. Maka bertemu dengan siapapun minimal manis, senyum atau bermuka manis. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa apabila orang ketemu sama maka bermukalah manis kepada mereka. Bermuka manis bukan berarti kita apa namanya, istilah sekarang ini kulit rai apa enggak. Jadi kita berinteraksi dengan siapapun, tidak hanya dengan atasan, tidak hanya dengan teman, tapi dengan siapapun. Pada saat kita ketemu dan kita menyapa, walaupun tidak kenal, atau kita disapa, walaupun juga tidak kenal, loh gak kenal kok nyapa, barangkali ada minta jalan, atau ngiliknya apa, itu bisa menyapa, maka itu harus kita bermuka manis, beradab kepada siapapun, karena itu aturan agama. Maka berinteraksi, berteman, berhubungan, bersosialisasi apapun kepada sama manusia itu diwajibkan untuk sopan santun, untuk memberikan menyenangkan pada mereka. Selama itu tidak melanggar aturan syariat, maka kita lakukan itu. Jangan sampai membedakan pergaulan yang menyolok, sehingga orang akan melihat layu musyawara aku kok yang ini sikapnya musyawara kono sikapnya kayak gitu. Nah, itu kan sudah memberikan kesan yang jelek. Jadi orang itu sekali dikesankan jelek, selamanya akan diingat oleh mereka. Sekali dikesankan baik, selamanya akan dikesankan oleh mereka. Maka sekali kesan sampaikan, ketemu siapa saja, bergaul dengan siapa saja, dahulukan akhlak yang mulia, akhlak yang umumnya di situ. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak umum di lingkungan gitu. Inilah kira-kira memadanya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, baik. Tentu ini menjadi cambukan juga buat kita yang setiap hari sering ketemu sama orang lain, Ustaz.
2: Betul.
1: Namun karakter setiap orang ini kan pasti berbeda-beda. Ya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling menghormati, toleransi dan sebagainya. Namun juga masih ada beberapa orang yang punya karakter beda-beda. Mungkin yang bergabung kali ini mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
3: Ini sama bagaimana ya?
1: Betul.
3: Alhamdulillah, pagi-pagi ini Pak udah ketemu sama Mbak Mada, penyantikan salehah.
1: Masya Allah, terima kasih. Amin. Monggo.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini ya, Pak ya. Kalau orang telah berbuat baik perjalanan hidup, itu tetap ada melekat. Dan walaupun misalkan sudah tidak dijalani lagi seperti perjalanan yang jelek. Salah satu contoh misalkan, bekas narapidana umpamanya, jadi hubungan. Tetap aja susah untuk diperkenalkan. Yeah. Walaupun dia sudah insaf itu yang pertama, yang kedua perjalanan hidup walaupun pernah berbuat yang tidak baik, contohlah misalkan saya pribadi aja, maaf mungkin yang lain, perjalanan hidup saya kan belum pernah hidup melanggar hukum, belum pernah terlibat masalah hukum juga. Cuman perjalanan hidup adalah senang waktu ke perempuan, sering mengganti pasangan jalani. Walaupun sekarang sudah tidak seperti lagi, tetap label itu masih tetap melekat. Ahmad Irwan, misalkan si jago merayu dan sebagainya. Itulah ya pokoknya. Padahal sudah tidak. Makanya sekarang saya berusaha bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan para alim ulama, sebab terus masuk bergaul juga di RRI tiap subuh mengikuti acara Mutiara Pagi. Belum pernah kan. Salah satunya untuk menghilangkan label, tapi label tetap ada melekat pak, namanya pak. Yeah. Jadi sekali lagi bahwa walaupun sudah itu mata manusia seharusnya begini pak, selalu saya mempersalahkan dan itu begini sekarang begini, nggak ada yang bilang seperti itu. Yeah. Nah pak, dan justru suka bapak juga kepada kamu jangan dekat dengan orang dengan itu, misalkan bapak juga begitu, padahal anak tidak tahu apa-apa. Contoh seperti ini, sedikit Mbak Meda. Anak saya paling gede kan perempuan ya Pak ya. Kalau ada yang mengatakan itu, suka anak saya yang marah. Bagaimana Pak Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi, Mbak Fosi ya, label yang diberikan kepada seorang dulu, itu dia tidak akan lepas sampai sekarang. Kalau generasi kita masih ada yang melabeli pada kita, apakah label baik atau juluk berburuk, kalau dulu kita pernah berbuat yang tidak baik, akan dilabeli tidak baik. Itu tidak akan bisa hilang label itu sebelum generasi itu habis. Yang memberikan label itu kan generasi kita ke atas. Kalau bawah kita itu sudah enggak tahu atau enggak lupa atau lupa atau tahu sebentar dan itu tidak bisa melekat pada hati mereka. Maka kepada seluruh pendengar saya sampaikan bahwa pengalaman Pak Fauzi ini sebagai bahan pelajaran. Dan memang begitu, kalau kita sekarang melakukan sesuatu yang tidak baik dan dikenang oleh generasi kita, selamanya selama generasi kita masih akan mengenang jelek walaupun sudah berubah. Orang seperti apa yang dikatakan Pak Fauzi, orang pulang dari penjara, orang di penjara walaupun hanya 3 bulan pulang ya tetap dikenang di mantan narapidana ya. Dan itu ya generasi kita selama masih ya terus dikatakan begitu ya. Maka apalagi 6 tahun apalagi 7 tahun ya. Itu Pak Fauzi, apa yang Anda katakan benar, untuk menghilangkan itu susah enggak ya. Yang penting jangan kita terpanjang pada itu. Ya sudah kita berubah. Kita perilaku kita berubah, kita ketemu siapa saja kita menjadi lebih baik, kita berusaha lebih baik, lama-lama generasi bawahnya itu akan menganggap kita tidak ada apa-apa dulunya ya. Kita menjadi baik seperti ini.
1: Semoga bisa dipahami nggih, Pak Fauzi. Terima kasih untuk pertanyaannya pagi ini. Tetap semangat selalu. Ustadz, kalau di media sosial sekarang kan lagi rame gara-gara informasi yang warawiri yang baru saja terjadi. Banyak pendapat juga yang pro, ada yang kontra. Tapi bedanya adalah mereka justru saling perang narasi satu sama lain. Malah asik sendiri bertengkar di media sosial. Artinya ketemu saja belum Ustadz. Bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman untuk masyarakat, apalagi dengan menggunakan media sosial, supaya digunakan dengan baik dengan tetap saling menghormati Ustadz.
2: Jadi pertama untuk mengalihkan itu semuanya, pertama kita pertama daripada kita ketemu bertengkar, lebih baik bertengkar dalam dalam media massa. Daripada kita ketemu bertengkar, iyalah bertengkar dalam media massa. Tapi entah kalau ketemu ya kabeh opo itu ya. Kemudian yang kedua, kita jari yang kita tombolkan pada media massa itu sama dengan nanti satu kata, satu perkataan, satu kalimat itu selama kalimat masih didengar orang, maka kalimat yang baik akan mendapat pahala, kalau jelek mendapat dosa. Sama dengan kalimat yang kita tombol. Selama itu baik dibaca orang, selamanya masih kita dapat pahala. Kalau jelek, selamanya kita dapat dosa. Itu harus ditanamkan. Kita harus nulis di situ. Nulis di media massa, nulis di HP kita, sesuatu yang baik kalau dibaca orang terus kita mendapat pahala. Itu pertama kali kita sosialisasikan. Orang yang berbuat baik dan ditiru orang atau dibaca orang, kita dapat pahala. Orang yang berbuat baik atau menulis orang yang berbuat jelek atau menulis jelek kemudian dibaca orang, kita selalu mendapatkan dosa. Ya, begitu disebutkan. Namanya orang-orang, agamanya apapun, nek dosa kan satu dua kali enggak takut, lama-lama mereka juga akan takut.
1: Okay, betul, baik. Lantas bagaimana ketika ada orang yang baiknya hanya di depan saja, Ustaz, tapi di belakang sama aja?
2: Ya, itu karakter.
1: Ini menyambung pertanyaan di awal tadi ya, Ustaz ya.
2: Jadi gini, itu lebih baik daripada tidak. Dan karena apa? Orang itu dituntut untuk kita bergaul baik. Kalau di depannya baik, di belakang tidak. Selama orang yang di depannya itu enggak tahu, ya sudah biarkan aja. Itu lebih lumayan lah daripada dengar apa yo wae nang rilek. Lumayan. Itu orang takut ya. Sebenarnya orang takut. Jadi orang misalnya orang itu di depan saya baik, di belakang enggak baik, berarti orangnya takut pada saya, berarti begitu.
1: Karena tidak berani ngomong langsung ya. Baik. Kalau misalnya ada seseorang yang memang sengaja menghindari lingkungan yang kurang baik, Ustaz, apakah diperbolehkan dalam Islam?
2: Baik, enggak apa-apa. Daripada nanti kita tuh ketularan atau kita kedengar juga enggak bagus, kita melihat juga enggak bagus. Menjadikan kita enggak tenang, itu lebih bagus. Daripada kita tidak bisa mengendalikan mereka, lebih baik kita pergi.
1: Baik.
2: Atau kita menghindari. Tapi kalau kita bisa mengendalikan mereka, kita akan bergaul dengan mereka, maka lama-lama kita akan berubah.
1: Perlu tidak sih, Ustaz, kita membalas perlakuan yang tidak baik yang diarahkan kepada kita?
2: Ya, sebaiknya jangan. Jadi kalau kita membalas ketidakbaikan itu, tidak baik kita balas tidak baik, itu akan meruncing, akan memperbesar masalah. Lebih baik minimal kita diam. Syukur kita balas dengan baik. Walaupun mereka tidak baik pada kita, minimal kita diam. Syukur kita membalas dengan kebaikan. Karena apa? Itu akan menjadi suasana yang lebih baik. Kalau kita membalas tidak baik, itu meruncingkan masalah, membuat masalah lebih runcing, lebih ruwet karena kurawan. Makanya dalam Islam, balaslah kejelekan dengan kebaikan.
1: Kalau dalam lingkungan keluarga, bagaimana sebagai orang tua menanamkan saling menghormati mulai dari anak-anak, Ustaz?
2: Iya, apalagi itu. Jadi orang tua untuk menanamkan kebaikan kepada anak itu, yang penting jangan berlaku tidak adil dan dilihat oleh mereka. Kalau kita tidak berlaku tidak adil dilihat oleh mereka, itu namanya sudah memecah belah. Contoh apa? Anak kecil-kecil ya, sing tak paringi kowe jumbo, masih kayak jumbo paringi ya. Itu kan sesuatu yang memecah belah. Jadi katakanlah nyo tak paringi engko nek mam kae masih diparingi. Aja dipek dhewe masih diparingi, kadhek diparingi begitu. Itu menunjukkan menanamkan kebersamaan.
1: Baik. Kemudian kalau dalam keluarga atau dalam lingkungan misalnya ada semacam diskusi, ketika saling menghormati ini dilakukan, apakah segala sesuatu pendapat harus diiyakan atau bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang sebetulnya keliru atau tidak benar, Ustaz, tapi tetap menjaga nilai-nilai kehormatan tersebut?
2: Mengiyakan itu sebenarnya justru mengiyakan sesuatu yang tidak benar itu sebenarnya memelihara kita, memelihara keluarga kita untuk terjerumus. Jadi kita tetap ingatkan tapi dengan cara bijak, atau dengan perilaku ya, dengan perilaku. Mengingatkannya bisa dengan perilaku, mengingatkannya bisa dengan perkataan. Yang penting tidak menyinggung perasaan saudara kita. Memang kalau masih kecil rata-rata ya mesti tukaran. Tapi nanti kalau sudah dewasa semuanya ya rukun lah.
1: Baik.
2: Tapi itu harus ditanamkan sejak kecil biar nanti menjadi sebab kenangan yang baik di masa dewasa.
1: Iya, iya. Ini menarik ya. Ketika sudah besar mereka bertemu dengan orang lain, tapi sekarang ini kita juga dipertemukan dengan kondisi strata sosial yang beda-beda, sosial ya. Ekonomi beda-beda. Nah, ini kadang-kadang orang yang merasa punya agak kurang menghormati dengan orang yang belum punya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
2: Inilah di masyarakat kita. Jadi kita harus berpandangan bahwa yang apabila kita punya, misalnya kita punya, kita berada, kita nggak bisa jalan apabila nggak ada orang yang miskin. Ya. Okay. Pembantu itu kan kita nggak bisa nyuruh orang kaya untuk membantu kita. Yang butuh bantu kita ya orang-orang yang miskin. Jadi orang kaya itu nggak akan bisa berjalan tanpa orang miskin. Maka harus kita tanamkan kita selalu butuh siapa saja untuk menyelesaikan masalah kita. Ya. Contohnya tadi kita butuh bantuan dari orang lain, mesti orang yang tidak punya, orang kaya nggak mungkin membantu kita. Jadi kita hormati siapapun karena mereka ada makhluknya Allah, ciptaan Allah.
1: Termasuk juga di lingkungan kantor ya Ustadz ya?
2: Termasuk di lingkungan kantor ini ya, kalau ya orang yang berpangkat tinggi katakanlah menghargai pangkat rendah, orang rendah menghormati pangkat tinggi, ini akan bisa menjadi baik. Jadi bukan berarti orang saling menghormati orang sama dalam memandang itu gak sama semua, enggak ya, harus ada harus yang berpangkat rendah menghormati pimpinan menghargai bawahan, gitu-gitu.
1: Tapi bukan berarti yang jabatan tertinggi bertindak semena-mena, begitu ya.
2: Jadi bertindak sesuai dengan aturan yang ada di kantor itu sudah umum.
1: Baik. Gitu ya. Pendengar dan pemirsa, monggo ditunggu yang di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita masih berbicara tentang bagaimana saling menghormati terhadap sesama. Tetap di Mutiara Pagi, kita akan kembali sesaat lagi.
4: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: 101 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Ya baik pendengar, kita masih lanjutkan kajian Mutiara Pagi. Hari ini kita tadi masih membahas seputar bagaimana saling menghormati sesama manusia. Yang sudah bergabung, selamat pagi. Assalamualaikum dari Bunda Yayu. Assalamualaikum Ustadz Haji Sutoyo. Ada pepatah yang mengatakan ajining diri sokolati, ajining rogo sokobusono. Apakah pepatah ini benar? Bagaimana jika kita menemui orang yang disapa, tapi kalau ketemu tidak mau menyapa dulu Ustadz? Dan kalau misalnya ada masalah yang sudah clear dan sudah minta maaf, orang tersebut masih marah dan tidak mau menyapa Ustadz katanya. Monggo.
7: Ya, apa yang dikatakan ajining diri, dihunungi lati dan sebagainya itu betul, itu betul, itu pepatah. Jadi orang itu akan diajeni wong kalau dia mulutnya pakai baik, perkataannya baik, kemudian orang itu akan diajeni wong juga kalau dia berpakaian pantas, ya gitu. Terus kemudian yang kedua, Bu Yayu, kalau kita punya masalah orang, yang pertama minta maaf. Orang itu banyak karakternya macam-macam. Ada yang

0: semua memaafkan selesai.
1: Yeah.
0: Ada yang masih memaafkan tapi mangkal, dan itu kita sikap kita gimana? Ya kita maklumi. Kita harus memaklumi. Kalau kita berbuat salah dengan mereka, kita yang salah memaklumi. Nah, jangan sampai kita yang salah kemudian minta maaf masih bersikap enggak baik, kita kemudian ngelok-ngelok nih, jangan. Kita harus memaklumi. Karena mungkin perbuatan perkataan kita pada mereka megel nih, menjadikan mereka mangkal pada kita. Karena murabung, kalau sudah minta maaf ke arah murabung, ya kita maklumi karena karakter manusia itu berbeda-beda.
1: Baik.
0: Ya. Terus kalau itu menimpa orang kita, kita segera maafkan orang dan kita selesai. Karena apa? Mereka bisa salah pada kita, kita pun bisa salah pada mereka.
1: Ya.
0: Jadi kesalahan yang diperbuat oleh teman kita bisa juga kita melakukan, bisa berbuat juga. Maka ya tanah manusia enggak di sana. Begitu itu segera disadari, maka kita akan menyadari juga kesan orang lain. Ya.
1: Baik, nggih. Matur nuwun nggih, Bunda Yayu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Nggih, monggo, dengan siapa ini, Bu?
2: Dari jauhnya, Mbak, dari Bali.
1: Oh, Masya Allah.
2: Sinten matanya?
0: Oh, Jember.
1: Dari Bali, Pak Toyo.
0: Bali?
1: Ya.
0: Oh, Bali, Masya Allah. Ya. Gimana Bali?
2: Gimana, Pak Toyo?
0: Iya, iya. Bali gimana, Bali sekarang? Halo?
1: Halo, Ibu, nggih, monggo pertanyaannya, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Halo? Ibu, radionya dimatikan saja nggak apa-apa, Bu, biar tidak delay.
2: Oh, nggih.
1: Ya.
2: Terakan selamat hari radio, nggih.
1: Terima kasih. Nggih. Ibu, radionya dimatikan saja, Bu, nyon sewu, supaya enggak
2: selamat
1: delay.
2: Selamat hari radio, nggih. Kantor bingung.
0: Ya.
2: Selamat hari radio, Pak Toyo, nggih.
0: Ya, ya. Alhamdulillah.
2: Selalu awet,
0: nggih. Amin, amin. Bali jam berapa sekarang?
2: Halo.
1: Setengah tujuh
2: biasanya. Satu jam, selisih satu jam maksudnya.
1: Selisih satu jam.
2: Kangen nih, kangen. Kangen Mas Yun.
0: Oh, gigi.
1: Inje, paringas mau sinten menikah, Ibu?
2: Bumayang.
1: Bumayang, Inje.
0: Mas Yun ya.
2: Menikah Mbak Satya loh.
1: Saya Mbak Mada, Ibu.
2: Oh, Mbak Mada, maaf Inje. Mbak Mada.
1: Gak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan, Bumayang?
2: Hanya salam kangen saja.
0: Oh, Bumayang malah Bumayang saya ingat. Sudah lama ini Bumayang enggak kontak RRI.
1: Enggak
2: bisa masuk.
1: Oh,
2: katanya penuh ini tadi, mulai dari kanu sudah saya pasang terus.
0: Bumayang enggak, kalau enggak salah depan rumah sakit ya?
2: Ya, di Dr. Sutomo saya di situ.
0: Oh.
2: 23 tahun.
0: Sekarang pindah Bali ya?
2: Ya, sudah sabut. Sabut dari Madiun semua ini.
0: Oh, insya Allah. Kenapa itu? Apa memang pindah sana apanya itu? Yang pindah itu?
2: Lah, apa? Semua sudah di sini sekarang.
1: Oh, baik.
2: Sabut Madiun.
0: Mudah-mudahan panjang umur,
1: Pak. Amin, amin, amin.
2: Amin, amin. Minta doanya, Pak Toyo. Pak Toyo, diingatkan. Selalu pinaringan
0: wilujeng. Amin, amin.
2: Mbak Mada.
1: Amin,
2: yang selalu ditunggu setiap Kamis itu saya mesti mendengarkan.
0: Oh, iya, iya.
2: Bisa masuk.
1: Inje. Baik. Terima kasih, Bu Mayang. Ya. Sehat selalu.
2: Iya, salam buat seluruh warga.
0: Ya, amin, amin.
2: Pendengar RRI Madiun, salam kangen. Ya, ya, ya. Saya minta disapa,
1: nggih. Iya, Bu Mayang. Terima kasih.
0: Saya ingat.
2: Semoga RRI tetap jaya di udara. Iya, iya.
0: Iya, amin, amin, amin.
2: Salam buat keluarga sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar lama yang sekarang pindah ke Bali.
0: Lama sekali. Kali 10 tahun mau 15 tahun ya.
1: Baik. Ya, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan Anda ya dari akun Cili. Ustaz, saya mau tanya, ketemu dengan orang dia itu sebenarnya pintar, kemudian juga baik, tapi tidak disangka modelnya menganggap rendah orang lain. Apakah ini tanda bahwa dia memilih dalam berteman?
0: Ya. Vin ya, saya katakan sejak awal karakter manusia berbeda-beda. Yang penting ketemu siapa saja baik. Ning mburi urusan nanti. Yang penting ketemu siapa saja baik. Termasuk panjenengan menganggap orang ya mengurang pembita-pembita nih ya wajar di masyarakat tuh banyak karakter banyak perilaku. Kita harus menyadari semua perilaku model kayak apa di masyarakat ada. Kita ketemu orang rodo ora patek takok ya kita sadari orang yang apa jenenge peduli kepada siapapun ya kita juga sadari karena jangan sampai kita wah kayak kok ini kok ini manusia ini karakternya berbeda-beda hanya saja kita sendiri harus lebih baik setiap hari harus lebih baik baik sumber lebih baik dan sebagainya kita menyapa kita berinteraksi dengan yang menyenangkan.
1: Yeah, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Wetan Suropati, Ustadz biasanya dalam lingkungan pertemanan ketika beda pendapat ada yang berusaha mencari masa untuk mendukung. Bagaimana menyikapi hal ini?
0: Jadi beda pendapat asal itu tidak terlalu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah kalau masih kalau Islam, ya nggak perlu kita
1: pikirin ya.
0: Kita ngeyel enggak perlu ya. Ya kita harus segera ngalah. Karena apa? Kebersamaan, perdamaian itu lebih penting, kerukunan lebih penting daripada menonjolkan pendapat kita.
1: Betul.
0: Selama pendapat itu tidak ada hubungannya dengan kita dengan Allah. Allah ya ya enggak apa-apa kita ngalah.
1: Betul. Hanya duniawi saja ya, Ustaz.
0: Iya.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Riana, Ustadz bagaimana jika ada ungkapan lebih baik menghindar dan tidak bersinggungan jika tidak dihormati, namun tidak memusuhi?
0: Itu yang kedua saja. Kita tetap bergaul. Jangan lebih baik menghindar daripada dia tidak dihormati. Itu pun sebenarnya juga egonya terlalu tinggi. Mosok kita jadi dihormati terus. Kita juga harus menghormati orang lain. Lebih baik menghindar daripada tidak hormati itu orang yang egonya tinggi. Jadi lebih baik menghindar itu tepatnya digunakan begini, lebih baik menghindar daripada menimbulkan konflik. Nah, gitu enggak apa-apa, boleh. Kalau lebih baik menghindar daripada tidak dihormati, itu egonya terlalu tinggi. Wong yo jojo dihormati terus, kita harus menghormati ya. Jadi kalau kita bergaul menjadi pertengkaran, konflik, lebih baik menghindar.
1: Ya.
0: Kalau itu sekedar tidak dihormati, satu dua gak apa-apa lah. Kalau kita ini gak dihormati, jangan sampai kita mengharapkan dihormati orang. Kita justru menghormati orang. Orang kalau sering menghormati orang pasti dihormati orang. Kalau orang tidak menghormati orang, ia juga tidak akan dihormati orang. Jadi kita tidak dihormati paling hanya sebentar. Kalau kita berbuat baik, kita menghormati, orang lain pasti menghormati.
1: Ya, ya, semuanya berawal dari diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi kalimat itu jangan nggak bisa digunakan prinsip. Kecuali kalau lebih baik menghindar daripada konflik. Okay. Itu bagus. Lebih baik menghindar daripada tidak hormati, enggak boleh. Kita tidak hormati paling 1-2 kali, lama-lama dihormati kalau kita juga menghormati orang lain.
1: Baik. Pesan apa yang mau disampaikan Ustadz untuk pendengar dan juga pemirsa? Ustadz monggo silakan.
0: Ya, pertama siapapun yang kita hadapi pasti bermanfaat bagi kita. Maka kita hormati. Yang kedua, mereka itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang kita tidak menciptakan, jangan sampai menghina mereka, jangan sampai merendahkan mereka. Semua yang diciptakan di bumi ini pasti ada manfaatnya menurut Allah. Dan apabila kita juga tahu, pasti juga kita membutuhkan mereka. Maka saling menghormatilah kepada sesama. Ketika kita bergaul, berkumpul dengan siapapun, kita tunjukkan kebaikan kita pada mereka. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah masyarakat ini akan damai.
1: Baik.
0: Mari kita berdoa. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa, hidayah, istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalannya lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasim ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berilah kekuatan untuk meninggalkan larangan dan bebasnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahmanir rahim, jadikan anak-anak kami, generasi kami soleh dan solehah, di taqwa, di ibadah, di gila, di dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama manusia, bangsa, negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua mohon Engkau selamatkan kaum muslimin di Palestina ya Allah, merdekakan kaum muslimin di Palestina ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrur. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sutoyo, sehat selalu. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa, jika ketinggalan kajian kami hari ini, Anda bisa cek ulang di official YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini juga ada kegiatan yang ada di Universitas Darussalam Gontor, yaitu peresmian Fakultas Kedokteran oleh Bapak Presiden.

0: Semoga tahun ini sekaligus ini ada cross pembangunan di Semeru Merapi, sekaligus ini akan nanti dibersihkan, sekaligus nanti yang sisi barat pendestriannya agak kita lebarkan sama seperti yang sisi utara.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, Radio Republik Indonesia menghadirkan Warta Pagi dengan serangkaian informasi diantaranya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo bersamaan dengan puncak peringatan 100 tahun Gontor. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Akses pedestrian di kawasan tersebut akan ditata agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Madaristu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo bersamaan dengan puncak peringatan 100 tahun Gontor. Eka Bulan melaporkan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo. Peresmian itu dilakukan bersamaan dengan agenda resepsi kesyukuran sebagai puncak peringatan 100 tahun Gontor pada Sabtu 19 September 2026. Juru bicara Panitia 100 tahun Gontor, Ustadz Dr. Riza Azhari mengatakan, peresmian Fakultas Kedokteran Unida Gontor itu selaras dengan visi besar riset dan pendidikan holistik di Unida Gontor. Selain itu juga melengkapi rangkaian milestone abad kedua Gontor.
3: Selain kegiatan yang ada di sini, ini juga ada kegiatan yang ada di Universitas Darussalam Gontor, yaitu peresmian Fakultas Kedokteran oleh Bapak Presiden yang insya Allah nanti akan diadakan di Universitas Darussalam Gontor.
2: Sementara itu, Ketua Panitia 100 Tahun Gontor Ustadz Dr. Ahmad Khairul Umam menyampaikan bahwa peresmian Fakultas Kedokteran di Unida itu menjadi bukti nyata bahwa transformasi Gontor memasuki abad kedua, yakni melahirkan generasi ulama yang unggul di bidang kedokteran. Selain meresmikan Fakultas Kedokteran di Unida Gontor, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan peluncuran Mushaf Gontor atau Al-Quran pertama yang ditulis tangan langsung oleh santri dan guru di Gontor. Agenda resepsi kesyukuran dan reuni akbar peringatan 100 tahun Gontor itu nantinya akan dihadiri lebih 8.000 tamu undangan, termasuk ribuan kiai pesantren dari seluruh Indonesia. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: Dari Ponorogo kita beralih ke catatan Dayu Suwarno, pendengar. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saradan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar kegiatan Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi tersebut menghadirkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, jajaran pimpinan DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, instansi vertikal, hingga jajaran BUMD. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa kegiatan Sarasehan dan Bahana Bersahaja bertujuan mendekatkan berbagai macam pelayanan pemerintah daerah langsung ke tengah masyarakat Desa Bener. Kemudian beberapa komitmen dan program utama yang disampaikan dalam kesempatan tersebut antara lain, Pemkab Madiun mengalokasikan anggaran sebesar 3,5 miliar untuk jalan poros yang menghubungkan Desa Bajulan, Desa Bener, hingga Desa Duren. Penanganan jalan akan menggunakan konstruksi betonisasi agar lebih awet, di mana pengerjaan tahap awal ditargetkan sepanjang 800 meter pada tahun ini dan ditargetkan rampung secara menyeluruh hingga tahun 2027.
5: Di kegiatan Bahana Bersahaja, semua kebutuhan layanan kepada masyarakat akan kita sampaikan, termasuk masalah perizinan, kemudian termasuk masalah KTP, semua monggo bisa diupayakan, termasuk ting badhe ngapunten butuh modal Bank Jatim nggih buka, Bank BPR, Bank Daerah, PDAM, pun sah khawatir nggih. Insya Allah Kabupaten Madiun siap.
4: 33 layanan publik disiapkan di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara gratis, meliputi kepengurusan dokumen kependudukan KTP dan KK, perpanjangan SIM yang bekerja sama dengan Polres Madiun, perizinan usaha hingga pembinaan UMKM berbasis pemasaran digital. Dalam kegiatan juga terdapat Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan Bursa Kerja Mini Job Fair bagi pencari kerja. Selain itu, lembaga keuangan seperti Bank Jatim dan BPR Bank Daerah turut hadir memberikan fasilitas modal bagi pelaku usaha lokal. Dalam kegiatan juga disiapkan layanan kesehatan yang disiagakan meliputi pemeriksaan dokter spesialis secara gratis, penanganan gangguan tumbuh kembang anak stunting, penyedia mobil ronsen untuk deteksi dini TBC, hingga screening penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Dan melalui program Bahana Bersahaja ini, Pemkab Madiun berharap dapat mewujudkan visi Madiun Bersahaja, yakni bersih, sehat, dan sejahtera, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, kondisi jasmani rohani masyarakat yang sehat, serta kesejahteraan ekonomi warga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu, dalam kegiatan Bahana Bersahaja, kali ini Pemkab Madiun menyalurkan ratusan bibit alpukat guna mendukung gerakan Satu Rumah, Satu Pohon.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Madiun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai sektor, salah satunya pertanian. Melalui Dinas Pertanian dan Perikanan, Pemkab Madiun menyalurkan bantuan 100 bibit pohon alpukat kepada gabungan kelompok tani Gapoktan Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Penyaluran bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun dalam rangkaian acara Bakti Harmoni Madiun, Bersih, Sehat, Sejahtera, Bahana Bersahaja.
5: Untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi panjenengan semua. Bebilih masih belum bisa memberikan pelayanan terbaik kakek panjenengan nggih. Nyun pangapunten, kami mohon doanya, kami akan berusaha semaksimal mungkin bersama dengan teman-teman dari anggota DPRD sebagai wakil panjenengan semua. Ini ada Pak Ferry, ada Pak Mujono, ada Pak Selamat, ada Mas Guntur, ada Mas Alfian, ada Mas Wahyu, ada Mas Rudi. Semua ini menjadi wakil panjenengan untuk memperjuangkan bagaimana kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, khususnya di Desa Bener ini bisa tercapai.
4: Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan bahwa penyaluran bantuan ini dilaksanakan berdasarkan usulan dari kelompok tani setempat. Dan melalui program ini, pemerintah berharap setiap rumah di Kabupaten Madiun memiliki tanaman produktif, di mana selain berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, penanaman pohon alpukat ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi serta menopang kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Akses pedestrian di kawasan tersebut akan ditata agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Selengkapnya informasi ini disampaikan Aris Deka.
6: Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Bangunan tersebut dinilai tidak lagi optimal dari sisi fungsi. Pemkot memilih mengalihkan fokus penataan kawasan untuk memperluas pedestrian yang lebih nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau di lokasi bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta pejabat lainnya. Bagus mengatakan rencana pembongkaran JPO tersebut telah menjadi bagian dari penataan kawasan Jalan Pahlawan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi JPO bagi masyarakat. Pembongkaran JPO ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Penataan juga akan dibarengkan dengan pembangunan akses penyeberangan di kawasan Jalan Semeru Merapi. Selain membongkar JPO, Pemkot Madiun berencana memperlebar pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan. Lebar trotoar nantinya akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi utara.
0: Pertama kita cek JPO karena ada wacana JPO Pahlawan itu mau kita lepas karena melihat dari sisi fungsi. Semoga tahun ini sekaligus ini ada cross kros pembangunan di Semeru Merapi, sekaligus ini akan nanti dibersihkan, sekaligus nanti yang sisi barat pendestriannya agak kita lebarkan sama seperti yang sisi utara, sehingga pejalan kaki dan juga untuk pengguna disabilitas itu nanti bisa lebih nyaman karena semuanya terhalang pejalan kaki di situ.
6: Penataan pedestrian juga menyasar sejumlah fasilitas yang selama ini dinilai mengganggu fungsi trotoar. Salah satunya tiang listrik dan trafo berukuran besar yang berada di depan Bank BNI. Fasilitas tersebut rencananya akan digeser agar ruang pedestrian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki. Bagus berharap penataan tersebut membuat kawasan Jalan Pahlawan semakin nyaman dan aksesibel, terutama bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kali ini kita bergeser ke reporter kami Ulfa Larasati. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait desil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi menyampaikan, anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Purnomo menambahkan, Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat verval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan.
8: Sebenarnya anomali desil ini kan sebenarnya juga disadari oleh pemerintah pusat. Kenapa dulu DTKS dirubah menjadi DTSN? Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Ini ayo bareng-bareng Pak Bupati dan saya, pemerintah Kabupaten Madiun, berusaha untuk melakukan sebuah verifikasi dan validasi bekerja sama dengan BPS, karena penanggung jawabnya ada di BPS. Kami memberikan masukan bagaimana betul-betul verifikasi validasi faktual. Kami akan membantu pemerintah Kabupaten Madiun supaya nanti betul-betul desil ini tepat sasaran, terupdate, jangan sampai salah sasaran nanti masuk di dalam desil 1 sampai desil 10.
7: Dalam pelaksanaannya, verval data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS Kabupaten Madiun membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mencapai 7,48% pada triwulan 2 2026. Konsumsi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorongnya.
7: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 7,48%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya dipicu oleh meningkatnya konsumsi pemerintah di sektor infrastruktur. Ia menyebut, pembangunan sejumlah proyek seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih turut memberikan andil.
9: Mayoritas yang besar itu di andilnya itu dari pengeluaran konsumsi pemerintah, infrastruktur. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kita ada pembangunan sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat, kemudian ada pembangunan KDKMP juga. Dan banyak maksudnya konsumsi pemerintah yang dilaksanakan di triwulan 2 ini sehingga itu memicu naiknya pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 yang
7: banyak. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan pertumbuhan ini merupakan hasil dari evaluasi rutin serta kolaborasi di lingkungan pemerintah daerah.
10: Ini hasil yang sudah kita capai, ya kita lakukan setiap bulan, kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga. Ya. Baik itu inflasi, alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik, sehingga kita bisa mempertahankan kondisi ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ya, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Jadi PDB kita naik, pendapatan bruto kita juga naik, sehingga ini yang kita inginkan kepada teman-teman, mari kita jaga bersama.
7: Hari menekankan, pertumbuhan ekonomi tersebut harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai program pembangunan akan terus dilakukan agar memberikan dampak langsung bagi warga. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngawi mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam gelaran tradisi Keduk Beji di Taman Wisata Tawun. Imam Malik melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Ngawi mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam mempertahankan tradisi Keduk Beji di Taman Wisata Tawun, Kecamatan Kasreman. Wakil Bupati Ngawi Durento Jatmiko Antok memberikan apresiasi penuh atas sinergi berbagai pihak dalam penyelenggaraan Keduk Beji di Tawun. Tradisi tahunan Kurasendang yang digelar ini tidak hanya menjadi wujud syukur atas melimpahnya air bersih, tetapi juga sebagai langkah nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal secara turun-temurun. Antak menegaskan, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar ritual tahunan.
12: Dan semata-mata tentunya tidak hanya sebatas bagaimana tradisi ini dilaksanakan tiap tahun, lalu bagaimana pembersihan terhadap Sendang Tawun, akan tapi juga cara mensyukuri terhadap warisan tradisi leluhur yang turun-temurun dilaksanakan mulai dari dahulu.
11: Diketahui, rangkaian prosesi Keduk Beji berlangsung khidmat sekaligus meriah, diawali dengan kerja bakti pembersihan area sumber serta aksi saling pecut lidi oleh puluhan pemuda di dalam sendang. Puncak ritual ditandai dengan aksi juru silem yang turun ke gua bawah tanah dasar kolam untuk mengganti kendi lama dengan kendi baru. Kendi berisi air doa dan sesaji yang dilanjutkan dengan pembagian serta perebutan gunungan hasil bumi oleh para pengunjung. Antusiasme masyarakat yang datang dari dalam maupun luar Kabupaten Ngawi membuktikan besarnya daya tarik wisata budaya Keduk Beji. Kegiatan juga dihadiri Forkopimda setempat serta lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Target pendapatan dari sektor pariwisata di wilayah kerja Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun relatif kecil. Penerimaan lebih difokuskan dari produksi kayu. Aris Deka melaporkan.
6: Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun tak hanya memiliki potensi hasil hutan berupa kayu. Sejumlah kawasan juga dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata. Meski demikian, kontribusi dari sektor wisata terhadap penerimaan perusahaan masih relatif kecil. Administrator Perum Perhutani KPH Madiun Rusdi mengatakan, saat ini terdapat sekitar 4 titik wisata yang dikelola. Salah satunya adalah kawasan wisata Grape. Namun, potensi pendapatan dari sektor tersebut belum terlalu besar. Menurut dia, kondisi tersebut tidak lepas dari karakteristik kawasan hutan di wilayah KPH Madiun yang didominasi hutan jati. Dari sisi pemandangan, kawasan tersebut dinilai memiliki daya tarik wisata yang berbeda dibandingkan dengan kawasan hutan rimba. Rusdi menyebut tahun ini KPH Madiun menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata sekitar Rp123 juta. Nilai tersebut jauh dibandingkan target penerimaan dari sektor komersial, khususnya produksi kayu, yang mencapai sekitar Rp65 miliar. Karena itu, produksi kayu masih menjadi fokus utama KPH Madiun dalam memenuhi target pendapatan perusahaan.
13: Kalau di sektor wisata, kita pendapatan wisata tidak terlalu besar ya. Wisata yang kita punya hanya Grape, kemudian ya sekitaran Grape sini aja. Hanya 4 titik ya. Dan itu sebenarnya kalau wisata di kami tidak terlalu besar, disebabkan karena kalau hutan jati itu dari segi view juga tidak seperti di rimba ya. Kita di sektor wisata targetnya cukup kecil, hanya 123 juta tahun ini, jadi nggak terlalu besar. Jadi kalau KPH Madiun ini kita lebih fokus untuk pencapaian target-target dari produksi kayu ya, karena target produksi kayu itu targetnya hampir dari komersial itu 65 miliar.
6: Sementara itu untuk komoditas kayu putih, Perhutani KPH Madiun telah menghentikan pungutan daun kayu putih sejak sekitar Agustus 2023. Kebijakan tersebut dilakukan karena stok kayu putih di lingkungan Perum Perhutani cukup besar, sementara harga minyak kayu putih mengalami penurunan. Rusdi menjelaskan kondisi harga tersebut membuat kondisi pemanenan daun kayu putih menjadi kurang kompetitif bagi perusahaan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih menyimak Warta Pagi, produksi Pro 1 RRI Madiun. Tim gabungan melakukan operasi pembuatan ilaran untuk mencegah kebakaran hutan meluas di lereng Lawu Utara. Selengkapnya disampaikan Imam Malik.
11: Tim gabungan menggelar operasi pembuatan ilaran sepanjang 1,3 km di kawasan Gunung Lawu, Jawa Timur. Langkah preventif ini diambil untuk memutus penyebaran kebakaran hutan. Diketahui kebakaran telah melahap sekitar 5 hektar hutan produksi pinus di petak 42E RPH Campurjo BKPH Lereng Utara Lawu, Desa Karangkupito, Kecamatan Kendal. Bupati Ngawi Onen Warsono yang memimpin langsung operasi menyampaikan pembuatan ilaran sekat bakar ditargetkan membentang sepanjang 1,3 km mulai pos 1 Ukir Bayi hingga mendekati pos 5 Gunung Lawu. Hal ini untuk mencegah kebakaran meluas dan melindungi kawasan hutan di atasnya. Ilaran dibuat dengan memangkas tanaman sekitar mulai dari semak, tanaman perdu, ilalang maupun lainnya. Ilaran sekat dibuat dengan lebar 2 hingga 4 meter.
14: Ini berserta seluruh relawan dari BPBD, dari Perhutani, dari PDAM, dan juga masyarakat peduli api lingkungan sekitar ini melakukan ilaran sekat bakar.
11: Bupati Oni melanjutkan kawasan pos 5 yang didominasi vegetasi savana, cemara, eukaliptus serta semak perdu dinilai sangat rentan dan berpotensi memicu api merambat lebih luas ke arah barat jika tidak segera disekat. Bupati Ngawi menegaskan langkah antisipasi ini merupakan bentuk komitmen Pemkab agar musibah karhutlah besar yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang kembali. Pembuatan ilaran secara gotong royong diharapkan mampu mengisolasi titik api agar tidak terus meluas ke wilayah hutan lindung Ngawi lainnya. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Nganjuk menyatakan keberadaan sesar Kendeng yang belakangan ramai dibahas di media sosial tidak perlu dikhawatirkan secara berlebih, tetapi yang terpenting meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko. Sabrina melaporkan.
15: Keberadaan sesar Kendeng belakangan ini ramai dibahas di berbagai media dan media sosial, terutama setelah pembaruan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024 kembali menjadi perhatian. Hal ini sedikit banyak membuat masyarakat khawatir terhadap kemungkinan terjadinya gempa besar maupun resikonya. Menanggapi kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk memberikan penjelasan rinci untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Si Aris, mengatakan sesar Kendeng merupakan sistem sesar aktif yang menjadi bagian dari Java Back Earth Thrust dan membentang sekitar 300 km dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Sistem ini terbagi atas 6 segmen, yaitu Demak, Purwodadi, Cepu, Blumbang, Surabaya, dan Waru. Dalam kajian sumber gempa, beberapa segmen memiliki perkiraan kekuatan maksimum sekitar 6-7 skala Richter. Menurut Siaris, angka tersebut bukan ramalan akan terjadinya gempa, tetapi gambaran potensi sumber gempa berdasarkan karakteristik sesarnya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, tetapi yang terpenting meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko. Bagi masyarakat wilayah Madiun dan sekitarnya, yang perlu diwaspadai adalah segmen Pandan.
16: Bagi masyarakat Nganjuk, Madiun, dan Bojonegoro, yang perlu diperhatikan adalah segmen Pandan yang berada pada zona segmen Cepu dan memiliki panjang sekitar 18 km. Jalurnya berada di sekitar perbatasan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Saradan Kabupaten Madiun, dan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Kawasan tersebut juga pernah mencatat ratusan gempa swom pada tahun 2016, yaitu rangkaian gempa kecil yang terjadi berulang di wilayah Klangon, Saradan, Madiun.
15: Setiaris mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada karena keberadaan sesar aktif tidak berarti gempa besar akan segera terjadi. Yang paling penting adalah mengurangi resiko dengan memastikan bangunan cukup kuat, kenali tempat berlindung dan jalur evakuasi, serta pahami tindakan yang harus dilakukan saat gempa. Hingga saat ini, gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar kekuatannya. Karena itu masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang menyebut gempa akan terjadi pada tanggal atau waktu tertentu. Disarankan untuk mengikuti informasi resmi BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Fakultas Kedokteran di Universitas Darussalam Unida Gontor Ponorogo bersamaan dengan puncak peringatan 100 tahun Gontor. Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar program Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Pemerintah Kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Akses pedestrian di kawasan tersebut akan ditata agar lebih nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, tuntas sudah Buletin Warta Pagi edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dapatkan informasi lain di laman resmi kami rri.co.id serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami, baik Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok @RRI_Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu. Selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan dan Muhammad Hatta menjadi ketuanya. Hingga kini, Hari PMI diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat pagi pendengar semuanya. Bagaimana Anda hari ini? Masih hektik ya tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan Anda, karena juga masih tengah bulan. Yang pasti apapun tugas-tugas yang sudah Anda lakukan hari ini, paling tidak disertai dengan niat yang baik, dengan semangat yang luar biasa, sehingga Anda juga bisa menularkan semangat Anda untuk orang lain. Semangatnya juga sama bagi orang-orang yang pagi ini sudah warawiri untuk berolahraga lari ataupun juga sekedar jalan kaki ya. Terpantau dari Simpang 3 Pule di Jalan Dr. Sutomo, lalu lalang orang-orang yang melakukan olahraga pagi, meskipun juga rutinitas pengendara sepeda motor juga sudah mulai terlihat ya, dari Simpang 3 Pule Jalan Dr. Sutomo mengarah ke timur pendengar. Jadi berhati-hati bagi Anda yang tentunya pagi ini mau berolahraga sekedar jalan kaki ataupun juga olahraga ya. Terlihat juga sejumlah bus sekolah yang sudah mulai mengantarkan anak-anak sekolah ya ke tempat tujuannya masing-masing. Kemudian kita coba geser ke Simpang 4 Tugu 0 km ya. Di sini masih belum terlihat banyak pengendara yang melintas, sekitar 2 ataupun 3 kendaraan roda 2 yang melintas ya. Karena di jam-jam segini biasanya di perempatan Tugu 0 km memang masih belum terlihat banyak aktivitas dari pengendara roda 2 ataupun juga roda 4. Namun di Simpang 4 Klegen di Jalan Tamrin pendengar sudah mulai banyak ya, baik pickup, truk, kendaraan roda 2, roda 4 yang sudah mulai melintas, baik dari arah utara menuju selatan, kemudian dari arah barat menuju timur ataupun juga sebaliknya. Yang jelas tetap berhati-hati bagi pengguna jalan, dan jangan lupa bahwa rambu-rambu lalu lintas dipasang untuk ditaati ya. Dan berhati-hati juga untuk pengguna jalan. Ketika sudah menyala lampu hijau, ada baiknya tetap melihat kanan dan kiri dengan penyesuaian kecepatan kendaraan motor Anda. Kemudian di Simpang 4 Agus Salim, tepatnya di Jalan Cicandui, sudah terlihat satu petugas kepolisian yang mengamankan di perempatan Simpang 4 Agus Salim di Jalan Cicandui ya. Karena memang di titik ini juga terjadi pertemuan kendaraan dari arah timur menuju ke utara dan juga dari arah barat menuju ke utara, tepatnya ke Jalan Agus Salim. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda pengguna kendaraan roda 2 dan juga roda 4, khususnya bagi pengendara sepeda anak-anak sekolah ini ya. Waduh, kecepatannya juga cukup kencang sekali ya kalau anak-anak sekolah. Kalau berangkat jam segini memang hitungannya lumayan agak siang ya. Biasanya mereka berangkat pada pukul 6:10, 6:15 dan sebagainya. Sedangkan di dekat kantor LPP RRI, Simpang 4 PGA di Jalan MT Haryono Selatan, yang namanya bus sudah warawiri pendengar dengan luas jalan raya yang juga cukup dipadati oleh kendaraan roda 4, roda 2, berhati-hati karena truk mengarah ke arah selatan juga tidak sedikit ya yang memuat ini semacam muatan untuk bangunan sepertinya ke arah selatan. Jadi berhati-hati juga, karena tentunya jalan akan semakin lebih sempit dengan adanya bus, kemudian juga truk ataupun juga pickup yang mengarah ke arah selatan. Tetap berhati-hati untuk Anda semuanya pendengar, dengan kondisi cuaca saat ini yang dikabarkan juga cerah berawan khususnya untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Waspadai juga sinar UV yang cukup tinggi, kalau kemarin juga sampai menyentuh 35 derajat ya. Tentunya hari ini harapannya ketika Anda beraktivitas atau ada agenda keluar ruangan, tetap berhati-hati.

dengan kondisi terik matahari yang cukup menyengat. Kita masih hadirkan informasi lain untuk Anda pendengar, jadi tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutario dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. 2 daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia.

Karya dari sosok Jamal Mirdad, pendengar, dari sepiring nasi hangat yang tumbuh sebuah harapan. Jadi bagi seorang anak, makan memang bukan sekedar menghilangkan lapar ya, tapi di sana ada tenaga untuk belajar, ada semangat untuk bermimpi, dan ada harapan untuk meraih masa depan. Ciptaan dari Tan Santana dan juga Jamal Mirdad ini menjadi karya Jamal Mirdad di tahun 2026 ini, yang juga kita kenal sebagai penyanyi lawas, pendengar, yang tentunya juga kembali menghiasi belantika musik Indonesia. Tentu kalau bicara tentang nasi hangat, ingatnya adalah beras ya. Bagaimana sebetulnya perkembangan harga beras dan juga rekan-rekannya, yaitu rata-rata harga sembako khususnya di Madiun dan sekitarnya. Pagi ini untuk beras premium Rp15.000 per kilo, beras medium Rp13.000 per kilo, sedangkan gula kristal putih Rp17.274. Sementara itu minyak goreng minyak kita Rp16.081, minyak goreng curah Rp20.455. Bergeser ke daging sapi paha belakang yang saat ini masih statis di angka Rp131.000 sekian, pendengar, dan daging ayam ras Rp39.109. Komoditi telur ayam ras Rp24.925, telur ayam kampung Rp45.649. Kemudian dengan kacang kedelai hari ini yang harganya juga masih statis, untuk kacang kedelai impor Rp12.636, kedelai lokal Rp13.126. Bagaimana dengan cabai yang hari-hari dibicarakan oleh masyarakat? Cabai merah keriting saat ini Rp35.708 per kilo, cabai merah besar Rp25.571. Sementara cabai rawit merah sepertinya kembali menyesuaikan harga ya, sebanyak 0,87%, pagi ini Rp62.292. Komoditi bawang, untuk bawang merah Rp26.090, sementara bawang putih jenis sinco atau honan Rp29.002. Dan kacang hijau pagi ini masih di angka yang sama Rp27.000. Kemudian kacang tanah Rp39.046. Anda juga bisa cek harga-harga lain, pendengar, di siskaperbabu.jatimprov.go.id, yang tentunya harapan kita semuanya sebagai masyarakat menginginkan harga yang stabil ya. Jadi untuk Anda harus rajin-rajin cek harga pasar seperti apa.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Hari ini juga tentunya ada dua peringatan yang harus kita rayakan ya, yaitu Hari Palang Merah Indonesia dan juga Hari Perhubungan Nasional, sekaligus sebagai pengingat juga bahwa dalam perhubungan di Indonesia juga masih banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik. Untuk itu nanti selepas warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mengingat kembali bagaimana sejarah PMI dan juga Hari Perhubungan Nasional. Sesaat lagi kita akan gabung dengan Risti Rustarto dari Programa 3 Jakarta untuk menyampaikan informasi baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara di Warta Berita pagi ini ya. Anda juga tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Yang belum punya boleh download dulu di App Store ataupun juga di Play Store. Tetap di Pro 1.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.